0: atau menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan CIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Kiroat Mujawat Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawat golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawat dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
8: Qiraat Mujawat Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
6: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawat golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawat Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
8: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, NI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31
5: pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 qori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, timnas hoki lapangan putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah timnas putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, timnas putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Bentuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mohon maaf pendengar, untuk hari ini kami tidak dapat menghubungi BMKG atau informasi cuaca yang disiarkan langsung atau mungkin yang diinformasikan langsung dari BMKG Pekanbaru. Namun kami hadirkan informasi perkiraan cuaca dari seluruh provinsi se-Indonesia dari laman rri.co.id. Berikut untuk wilayah Sumatera, pendengar, Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pekanbaru, hujan dengan intensitas ringan. Jambi berawan, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung udara kabur. Kemudian dari Jawa, Serang dan Jakarta berawan, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram cerah berawan, Kupang berawan tebal, Kalimantan Pontianak berkabut, Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal. Beralih ke Sulawesi, Mamuju dan Palu, hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan, dan juga untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon, Manokwari, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Sorong, Nabire dan Merauke udara kabur. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa akses kembali dari laman rri.co.id dan terus pantau perkembangan perkiraan cuaca untuk wilayah Pekanbaru dan seibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi mendengar Rona Mosi bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Ya, pendengar untuk hari ini ya, Kamis 17 September tahun 2026. Pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, dan saat lagi kita akan hadirkan perkiraan info cuaca dari BMKG Provinsi Riau.

Baik pendengar, kita akan sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Riau untuk edisi hari ini Kamis 17 September tahun 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Provinsi Riau. Kami awali dari Kabupaten Kampar dengan perkiraan cuaca udara kabur dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Indragiri Hulu cerah. Bengkalis udara kabur dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian Indragiri Hilir berawan. Pelawan udara kabur, Rokan Hulu udara kabur dan Rokan Hilir udara kabur. Siak udara kabur, Kuantan Singingi cerah dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Kepulauan Meranti udara kabur dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Kota Pekanbaru udara kabur dan terakhir Kota Dumai udara kabur dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Baik pendengar, demikian perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Provinsi Riau untuk hari ini Kamis 17 September tahun 2026.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

pendengar di mana saja berada, pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak dialog interaktif bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat mengikuti, tetaplah di frekuensi FM 90,7 Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog Riau Menyapa dengan topik siaga melindungi hutan menjaga masa depan.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program dialog interaktif Riau Menyapa. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema yang saat ini mungkin kita sedang rasakan bersama dampaknya, di mana kebakaran hutan masih terjadi mungkin di sejumlah wilayah terutama di Riau ya. Ada topik yang akan kita bahas pagi hari ini dalam dialog Riau Menyapa, siaga melindungi hutan menjaga masa depan. Dan juga

0: kami walaupun tidak ada titik api, tidak ada kebakaran, kami selalu bergerak melakukan kegiatan pencegahan. Jadi kami besok terutama akan mulai lagi kegiatan patroli pencegahan, terutama di lokasi-lokasi yang bekas terbakar. Seperti di Rimbun Panjang tadi, kami akan selalu monitoring, Pak. Jadi walaupun sudah padam, kami akan selalu datang. Kami akan selalu kembali ke titik itu untuk melakukan pengecekan apakah benar-benar padam. Kemudian di Rimbun Panjang itu kan sangat rawan, Bapak. Sangat rawan. Contoh saja kami pemadaman pagi ini di jalan, misalkan di jalan keluarga, siangnya kami berpindah ke jalan Madura. Seperti itu setiap hari ya, selama hampir 2 bulan itu. Jadi untuk memastikan itu tidak terjadi lagi kebakaran, kami akan selalu melakukan monitoring.
1: Tapi gambaran untuk kondisi di sana sendiri, Pak, untuk mungkin wilayah yang terbakar itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan, Pak.
0: Sebagian besar wilayah yang terbakar itu semak belukar ya.
2: Semak belukar.
0: Sangat jarang biasanya akan dijadikan
1: lahan
0: kebun oleh masyarakat. Cuman yaitu teknik pembukaan lahannya masih dengan cara dibakar, entah itu secara kelalaian atau sengaja ya, karena 99% kebakaran itu disebabkan oleh faktor manusia. Di Indonesia ya, 99% kebakaran itu disebabkan oleh faktor manusia. Nah, entah kan itu sengaja atau tidak sengaja.
1: Tapi kan banyak yang seliweran nih katanya karena kondisi tanah juga berpengaruh ini, Pak.
0: Ya, betul.
1: Yang mana kalau gambut,
0: betul,
1: itu bisa menyimpan panas dan itu bagaimana?
0: Ya betul. Kadang secara kasat mata sudah padam di atas untuk lahan gambut ya, tetapi di bawahnya masih menyimpan bara. Makanya tim pemadam itu setiap pemadaman kebakaran itu selalu ibaratnya kalau kami bilang itu di gambut itu kami bikin bubur tanahnya. Jadi benar-benar kami basahi sampai benar-benar basah. Kadang kawan-kawan juga menggunakan alat khusus yang namanya suntik gambut ya.
2: Suntik gambut.
0: Jadi nozzle-nya itu disambungkan dengan selangnya disambungkan dengan nozzle gambut khusus suntik gambut ditancapkan ke dalam. Karena bara apinya tuh tersimpan di bawah permukaan tanah.
1: Dan itu maksimal, Pak Firza.
0: Maksimal. Tetapi ya itu progresnya sangat lambat, sangat lama. Karena butuh waktu yang sangat lama. 1 kali 1 meter aja kita bisa lama ya, bisa hampir 10 menit, 15 menit lama baru berpindah.
1: Kendalanya ada di kondisi tanahnya atau?
0: Sebenarnya kemarin kendala utama yang kami hadapi itu sumber air, Pak.
1: Sumber air.
0: Ya, terutama di Rimbun Panjang dan Pagarujung itu sumber airnya sangat minim. Bahkan kami harus minta bantuan alat berat untuk menggali, membuat embung. Kemudian ada juga alhamdulillah di situ ada sumur bor. Jadi kami harus menghisap dulu dari sumur bor, kita tampung di embung, baru kita lakukan pemadaman.
1: Nah itu memang instan saat itu juga ya, Pak ya.
0: Terkadang ada sumber airnya yang kita gunakan, kita menunggu dulu penuh 10 menit. Pemadamannya cuma 5 menit karena airnya sudah habis, kita harus menunggu lagi. Nah itu kita tidak bisa menahan laju penjalaran api. Karena sumber airnya minim. Kalau kemarin sumber airnya minim, sumber airnya maksimal, insya Allah itu tidak akan meluas. Tetapi kami insya Allah dengan segala cara kami usahakan, entah itu menggunakan tangki air, menggunakan suplai tangki. Kemarin alhamdulillah di sekitar Rimbun Panjang kita ada bantuan dari perusahaan juga ya. Jadi secara simultan bergantian tangki airnya, menyuplai air. Jadi ada 2-3 tangki bergantian.
1: Baik, berarti memang perjuangan keras sekali.
0: Ya betul.
1: Ya. Firza ya. Baik, saya ke Pak Saharimanto nih, yang mungkin selalu di lapangan ya, Pak ya. Bagaimana siap, Bapak untuk melakukan patroli dan juga mungkin yang lebih sering turun itu adalah Pak Sormanto gitu ya. Bagaimana Pak, mungkin kondisi yang Bapak alami saat di lapangan itu seperti apa, dan mungkin tim-tim yang ada di lapangan itu harus melakukan hal apa saja di lapangan untuk memadamkan api tersebut, Pak?
2: Ini saat pemadaman atau patroli nih, Pak? Ini beda nih.
1: Mungkin ya saat patroli dulu dan juga saat pemadaman.
2: Oke, siap. Jadi saat patroli itu kami itu melakukan yang pertama, yang paling utama kali kami pendekatan kepada masyarakat itu. Sosialisasi, melakukan pemberitahuan tentang masyarakat kepada masyarakat. Setelah itu kami berpindah tempat menandakan titik-titik rawan di desa tersebut. Yang mana lokasi rawan itu biasanya diindikasi karena bahan bakar yang melimpah. Terus lahan yang tertinggal yang tidak dikelola oleh pemiliknya, yang jauh dari keramaian, itu yang biasanya rawan. Terus yang kedua kami tandai sumber air itu, Pak.
1: Sumber air.
2: Apakah terjadi saat kebakaran itu di lokasi rawan itu ada sumber air yang memadai atau tidak? Itu kami tandai. Kalau tidak, ya kami bikin tidak. Kalau memadai, kami bikin ada. Gitu. Terkait itu akses jalan juga sangat penting. Apakah itu bisa dilalui roda 4 atau roda 2? Terkadang kami dalam itu tuh tidak bisa dilewati kendaraan sama sekali. Pernah kami jalan kaki 11 kilo untuk mencapai titik api paling jauh. Kurang lebih seperti itu, Pak.
1: Artinya udah dipetakan semuanya ya, Pak?
2: Sudah dipetakan.
1: Dan yang terkait dengan mungkin kondisi air yang bagaimana pasokan air di sana jika terjadi jaga-jaga, apakah itu dilaporkan atau bagaimana?
2: Dilaporkan, sebab ada beberapa faktor yang menandakan sumber air itu memadai. Yang pertama kita ukur itu rata-rata permukaan air. Jadi rata-rata permukaan air gambut itu yang aman itu siklusnya dari 0 sampai 30 cm. Itu masih dikategorikan aman, masih basah lahan gambutnya. Sebab yang namanya tanah gambut itu, Pak, seperti spons dia, menyimpan air. Jadi kenapa gambut itu sekarang kering? Karena sudah dibikin sekat-sekat kanal.
1: Itu pengaruh ya, Pak?
2: Ya, jadi kanal-kanal itu mengalir airnya ke bawah, langsung ke sungai. Itu yang bikin gambut itu kering.
0: Kering, betul.
2: Itu salah satunya. Jadi untuk mencegah itu tuh ada program kemarin tuh kita bikin sekat kanal untuk rata-rata permukaan air itu.
0: Tinggi muka air tanah.
2: Tinggi muka air tanah. Terus selain mengukur rata-rata permukaan air, kita juga mengukur kedalaman airnya.
1: Kedalaman air.
2: Iya. Karena gambut itu lumpur, Pak. Lumpur. Jadi ada mesin kita itu tidak bisa menyedot lumpur. Karena kipasnya itu berbeda dengan mesin robin. Jadi minimal permukaan tanah, air tanah itu harus digantung selang saringan hisapnya,
0: filternya.
2: Minimal 30 cm dari permukaan tanah.
1: Artinya menunggu dulu?
2: Bukan menunggu. Jadi di situ karena permukaan air, keadaan airnya minim, jadi kami terus mencari inovasi bagaimana air ini bisa dimanfaatkan walaupun sedikit. Padahal jarak amannya itu 30 cm minimal. Jadi ada kami bikin saringan agar air itu bisa dimaksimalkan, bisa digunakan.
1: Dan inovasi itu Bapak atau mungkin tim-tim Bapak yang punya
2: bisa,
1: ide
2: bisa melakukan pemadaman. Habis itu kering, tunggu lagi.
1: Jadi memang harus menunggu ya,
2: Pak?
1: Ya?
2: Harus menunggu. Itu kalau keadaan air tidak memadai. Tapi kalau yang seperti Pak Firza bilang tadi, keadaan airnya maksimal, itu tidak akan menghambat saat proses pemadaman.
1: Tapi dibandingkan dengan tahun ini kan bisa dikatakan musim yang setiap tahun kita alami nih, Pak. Apakah tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya atau bagaimana?
2: Ini kalau dibandingkan tahun sebelumnya yang dalam tanda kutip itu 15 dan 16, ini belum sampai.
1: Belum sampai.
2: Lebih parah tuh 15 dan 16 kemarin. Tapi ini sudah mendekati.
0: Betul.
1: Sudah mendekati.
2: Sudah mendekati. Ya? Sebab tahun 2015 dan 16 itu jarak pandang kita maksimal cuma 5 meter. Itu tahun 2015 dan 16 itu kami ngekam di Rimbo Panjang.
1: Di Rimbo Panjang
2: itu selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Itu bergantian.
1: Baik, baik. Dan kalau turun itu bagaimana Pak Sarimanto? Apakah tim-tim itu memang diturunkan semua atau dibagi menjadi beberapa regu? Karena titik api kan bukan cuma satu ya gitu. Jadi bagaimana untuk pembagiannya atau alat-alat memadai tidak alat-alat saat ini?
2: Kalau untuk pembagian personil dan alat itu udah kami udah diatur sama Pak Firza, yang mana itu tuh kami minimal 5 hari pemadaman diganti timnya, maksimal 7 hari. Tapi kalau keadaan darurat kemarin tuh tetap harus ada yang standby untuk pergantian shiftnya. Kalau dipaksakan terus, mungkin dari kawan-kawan kita sendiri kan akan mengalami kondisi fisik yang kurang sehat jadinya.
1: Artinya di lapangan itu selama 5 hari atau sampai 7 hari itu memang standby di
2: memang
1: sana
2: standby
1: ya Pak ya? Baik, saya kembali ke Pak Firza terlebih dulu Pak. Tadi Pak Saharimanto sudah menggambarkan ya Pak ya untuk kondisi terutama untuk peralatan yang digunakan ya, tadi untuk menyedot air. Salah satu kendalanya itu tadi adalah tidak langsung bisa digunakan. Betul. Karena ada beberapa alat penyedot air itu yang mungkin tidak dapat menyaring lumpur ya Pak Firza.
0: Betul.
1: Nah, terkait dengan hal ini yang mungkin dilakukan dari tim Manggala Agni sendiri, apakah ada bekerja sama dengan BPBD atau mungkin TNI atau Polri terkait dengan alat-alat seperti ini, Pak?
0: Kalau untuk peralatan, kami masing-masing instansi itu punya
1: sendiri
0: masing-masing, Pak. Karena BPBD juga punya sendiri, kami juga punya sendiri, tetapi untuk operasi lapangan kami selalu bersatu padu. Jadi setiap hari itu kita briefing pembagian tugas, posisinya di mana, kemudian sorenya evaluasi target besok, evaluasi hari ini misalkan luas yang dipadamkan berapa, kemudian target yang untuk besok, untuk operasi besoknya kita sudah tetapkan yang mana. Tapi kalau untuk peralatan, tetapi tidak dipungkiri juga ada kalanya kita bekerja sama ya, misal seperti kami dengan Polri kemarin misalkan selang Polri, misal tim polisinya sudah habis, kami kebetulan punya mesin yang bertekanan tinggi. Jadi kami bisa menyuplai dulu. Di tengah itu ada collapsible tank. Collapsible tank itu mungkin seperti bak penampung portable. Jadi karena kami punya mesin tekanan tinggi, kami bisa menyuplai dulu ke sana. Jadi menyuplai ke tengah, kemudian baru digunakan, menggunakan mesin Polri-nya baru bisa disuplai untuk pemadaman. Jadi kami bekerja sama Pak di lapangan, tidak sendiri-sendiri.
1: Tidak sendiri-sendiri.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kalau karena kebakaran itu tidak bisa sendiri.
1: Artinya jadi, tanggung jawab bersama.
0: Tanggung jawab bersama,
1: Pak,
0: betul.
1: Ya. Nah, betul. Dan juga mungkin Pak Firza terkait dengan mungkin penyebab-penyebab dari ini tadi kan Pak Sarimanto juga sudah menggambarkan ya apakah ini biasa terjadi di dengan jarak ya, lahan-lahan yang jaraknya itu jauh dari teman.
0: Betul.
1: Apakah kalau misalnya yang

0: tetapi tidak setelah melaksanakan operasi setelah pemadaman operasi. Ya, kemudian kelelahan mungkin
1: karena kelelahan itu tadi ya Pak ya.
0: Nah itu makanya kami sangat sangat concern dengan
2: pergantian
0: pengaturan sim. Pengaturan tim pemadamnya karena saya 5 hari sampai 7 hari sudah saya rolling nanti.
1: Nah ini kan artinya Pak Firza, ini kan keterbatasan SDM juga di Manggala.
0: Ya betul, kami saat ini 60 orang dibagi menjadi 4 regu. Satu regu itu 15 orang Pak.
1: Satu regu 15 ya, orang.
0: Dan satu regu kami tempatkan di Rokan Hulu karena wilayah kerja 20 Pekanbaru meliputi Pekanbaru, Rokan Hulu, kemudian Kabupaten Kampar dan sebagian Siak. Nah jadi
1: jadi standby di sini tidak sampai
0: sekitar 45 orang.
1: 45 orang.
0: Makanya bahkan pernah kawan-kawan kemarin pada bulan Agustus kemarin pemadaman itu hanya sekitar 4 orang.
1: Empat lima orang
0: karena.
1: Dan apakah tidak ada dari mungkin tim relawan?
0: Ada gitu, Pak, banyak ya. maksudnya untuk tim Manggalakninya kami turun 4 orang, tapi ada juga ada dari BPBD, kemudian dari masyarakat peduli api, ada TNI Polri, itu mitra kami, mitra kami di lapangan selalu berkomunikasi lah,
1: berkolaborasi
0: ya, ya di lapangan. Alhamdulillah. Hal sampai saat ini berjalan lancar.
2: Berjalan lancar.
0: Mudah-mudahan tidak ada insiden lah kan di lapangan.
1: Mudah-mudahan saja ya Pak ya. Dan seperti itu gambaran dari perjuangan tim Manggala pendengar untuk memadamkan api. Jadi mungkin ini jadi bisa membuka mata para masyarakat ya, mata hati kita bahwasanya tim Manggala ini sudah berjibaku di lapangan bagaimana caranya agar api itu padam ya. Namun mungkin karena keterbatasan dari tim sendiri, mungkin tadi faktor lokasi yang akan ditempuh atau mungkin lokasi kebakaran itu mungkin jadi salah satu faktor sampai saat ini kabut asap belum hilang juga ya Pak ya.
0: Teman, sedikit Pak teman, kawan-kawan juga bekerja tidak mengenal waktu. Jadi kemarin ada informasi kebakaran itu jam 5 sore ya, jam 4, jam 5 sore. Kawan-kawan langsung berangkat pulang ke rumah, sampai ke rumah jam berapa? Jam 12.
2: Jam 12.
1: Nah, artinya bisa dikatakan on call ya Pak.
0: Ya, kami pemadaman sampai sekitar jam 11 ya.
2: Iya.
0: Ya, sekitar jam 11 kondisi kira-kira sudah aman, baru kita kembali ke markas.
2: Karena di situ kami diturunkan tuh ada beberapa pemukiman di situ, Pak.
0: Nah, betul.
2: Jadi harus kami selamatkan itu. Jadi yang paling utama dalam pemadaman itu kan penyekatan itu, Pak. Penyekatan setelah kita tersekat baru kita melakukan pendinginan ke dalamnya.
0: Ya, tinggal di tengah yang di tengah.
1: Artinya seperti yang disampaikan Pak Firza tadi ya, karena penyebaran api itu tidak melalui atas tapi under.
2: Ada bawah.
0: Bisa underground, bawah. Bisa underground.
1: Artinya jika mungkin titik api yang terlihat dari atas mungkin jaraknya masih satuan kilo, mungkin di sini sudah dilakukan penyemprotan itu tadi. Ya, Pak ya, ya.
0: Betul.
1: Ya. Untuk antisipasi ya Pak
0: betul.
1: Ya. Baik. Bagi kita bisa sapa dulu pendengar yang sudah ya, bergabung Pak di 24595 mungkin ada yang ingin ditanyakan. Halo, selamat pagi.
3: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mbak Anti. Mbak Anti di Duri ya.
3: Bapaknya siapa namanya?
1: Pak Firza dan juga Pak Sahrimanto.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firza sama Pak apa tadi?
0: Sahrimanto.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Sahrimanto. Maaf ya Pak.
2: Ya nggak apa-apa.
3: Ini ya Pak ya. Ini karutlahnya kan terus terulang ya Pak ya.
0: Betul.
3: Sejarah terulang kembali lah ya Pak ya. 15, 19 ini 2026 ya Pak ya. Pertanyaan saya gini Pak, ada nggak seminar menjadi tim relawan Manggala gitu sebelum terjun ke lapangan?
1: Baik.
3: Yang kedua, ini ada posko medisnya nggak di saat pemadaman api ini? Ada nggak ini untuk medisnya itu sebagai relawan tim Manggala sih? Manggala. Apa edukasinya Pak?
1: Baik.
3: Edukasinya supaya tim Manggala ini apa ya, di lapangan tuh sudah ada lah gitu edukasinya. Mm-mm, di baik. Apa di lapangan.
1: Baik. Cukup?
3: Mungkin ada tingkat kesulitannya ya, Pak ya. Seperti apa tingkat kesulitan yang mendeteksi titik api di lahan gambut itu seperti apa, Pak?
1: Baik.
3: Itu aja lagi. Apa Pranoto?
1: Baik, terima kasih, Mbak Anti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ini suara dari masyarakat juga ya, Pak ya. Tapi kita terima satu penelpon lagi ya, Pak ya, untuk satu pertanyaan sebelum dijawab mungkin. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Selamat
1: pagi.
4: Mas Bas dan Pak Narasumber.
1: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dengan Pak Mes di Tangkerang.
1: Pak Mes di ya. Tangkerang ya.
4: Semoga kita sehat walaupun diserang asapnya.
1: Amin.
4: Dan ini bukan kali pertama nih. Saya ingat tahun 2015 itu luar biasa nih. Ini hampir mendekati nih. Dan saya heran juga kenapa bisa berulang, padahal sudah ada siaga karhutla atau siaga karhutla kan gitu ya, padanannya itu. Kemudian dashboard lancang kuning itu yang Polri punya ya. Kemudian ada eco apa green polisi, green polisi
0: policing ya.
4: Intinya itu kan memihak kepada lingkungan supaya menjaga lingkungan. Dari sisi pemerintah usahanya sudah sangat luar biasa, apalagi tim Manggala Api dan luar biasa nih. Nah, sisi masyarakatnya apakah yang membakar dalam tanda petik yang membakar itu tidak tahu bahwa yang dilakukannya itu sangat merugikan orang lain, orang yang tidak ada hubungan dengan kebun, dengan hasil kebun yang akan didapatnya dari lahan yang dibukanya, dibakarnya. Apapun alasannya, susah lah, biaya lah, segala macamnya. Cukup merasakan ya, bayi-bayi nggak berdosa, segala macam. Itu apakah nggak tahu dia? Apakah sosialisasi itu nggak sampai kepada mereka?
1: Baik.
4: Apakah hanya sebatas siaga karhutla apel di kantor gubernur di titik-titik itu saja?
1: Baik.
4: Ini kejadian lagi gitu.
1: Nah,
4: gimana
1: baik.
4: Kita mengukurnya agar tidak terjadi lagi?
1: Baik, baik.
4: Ini luar biasa nih, dan sampai orang asing membantu kita kan.
1: Malu juga
4: nih. Baik. Ya, campur tangan gitu ya. Sedangkan bencana alam lain dihalang tuh datang, tapi karhutla ini datang cepat nih datangnya ini ya. Aceh kemarin bantuan asing misalkan dilarang tuh oleh pemerintah.
1: Baik.
4: Kalau nggak salah. Tapi ini langsung nih Jepang yang saya lihat nih.
1: Iya.
4: Ada cinoknya, dan kita udah kejadian ini kenapa nggak ada helikopter waterbombing seperti cinok itu kan luar biasa itu.
1: Baik, Pak Mes.
4: Saya rasa itu aja, dan
1: baik, terima kasih.
4: Semoga sehat terus Bapak-bapak Manggala Api luar biasa.
1: Terima kasih banyak, terima kasih.
4: Jaga diri Pak, semoga selamat Pak. Terharu saya.
0: Terima kasih banyak Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mes dan juga Mbak Anti tadi di Hidul yang sudah bertanya. Ya, mungkin sebelum ditanggapi pendengar dari Pak Firza dan juga Pak Sarimanto, kita akan kembali lagi sesaat lagi ya dalam dialog Riau Menyapa. Begitu, tetap bersama kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiyaaat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Menyapa, dan kita masih bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa memberikan inspiratif dan juga informasi yang penting sekali tentang perlindungan dari hutan dan juga menjaga masa depan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang saat ini mungkin terjadi ya. Baik, kita kembali ke Pak Firza dan juga Pak Sahrimanto nih, dan dua narasumber kita yang punya pengalaman yang sangat banyak sekali di lapangan ya saat kebakaran hutan dan lahan. Ini terkait dengan dua pertanyaan pendengar kita tadi Pak, dari Mbak Anti di Duri ya, tentang bagaimana sih Pak untuk menjadi seorang relawan, apakah ada pelatihannya atau mungkin dari mungkin apa ya

0: itu sebagian besar itu sudah punya MPA tadi, masyarakat peduli api atau relawan masyarakat yang peduli terhadap api. Nah, sebelum turun masyarakat itu kami bekali dengan pelatihan, Pak. Kami ada namanya program pembentukan masyarakat peduli api. Jadi sebelum kami bekali, sebelum masyarakat itu turun, kami bekali teknik-teknik dasar, kami pengetahuan dasar karhutlahnya kami bekali. Kemudian teknik pencegahannya, kami patrolinya kami ajarkan. Kemudian penanggulangan pemadamannya, kami ajarkan simulasi pemadaman. Nah, jadi tidak masyarakat yang masyarakat peduli api yang turun itu benar-benar sudah teredukasi, sudah maksudnya menggunakan mesin seperti ini, menggunakan jersutet tadi, pelatihan tangannya seperti ini. Jadi kami ajarkan.
1: Artinya yang kita lihat di sosial media ada masyarakat yang ikut turun tangan, itu bukan masyarakat yang biasa,
0: sudah terlatih,
1: tapi sudah terlatih dan sudah diedukasi. Nah, ya Pak Firza.
0: Setelah dibentuk pun, setelah pembentukan tahun beberapa tahun kemudian, kami adakan pembinaan, ibaratnya refresh. Jadi ada pembinaan masyarakat peduli api, kami refresh lagi, termasuk penggunaan alat, sebab mereka lupa kan.
1: Betul.
0: Nah, kemudian untuk posko medis, alhamdulillah ya, kemarin ada pada saat pemadaman di Bupanya juga ada tim tim medisnya dari puskesmas ya. Bahkan di markas kami Pak, di Minas, puskesmasnya itu rutin ya, berapa bulan sekali melakukan pemeriksaan terhadap anggota Manggalakni. Alhamdulillah juga baru minggu kemarin tim tenaga kesehatan dari Kementerian Kehutanan itu datang keliling untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada seluruh anggota Manggalakni di seluruh Riau. Jadi mereka selama 4-5 hari itu keliling ke daerah operasi kami. Ada di Pekanbaru, kemudian ada di Dumai, Siak, Rengat. Termasuk pegawai UPT Kementerian Kehutanan juga dilakukan pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah, perhatian pemerintah terhadap kebakaran, terutama khususnya terhadap Manggalakni, kami juga sangat tinggi ya. Alhamdulillah, APD kami dilengkapi Pak. Dulu kalau dulu ya mungkin APD kita sangat kurang ya. Tapi makin kesini alhamdulillah kami dilengkapi APD-nya. Kemudian apa namanya, kesehatan kami 2 kali medical check up. Alhamdulillah pimpinan kami, kebijakan pimpinan kami 2 kali 1 tahun medical check up. Jadi pertengahan tahun dan akhir tahun. Jadi untuk memastikan tim Manggalakni yang turun ke lapangan itu benar-benar fit. Saya juga melakukan filter terhadap anggota-anggota yang kurang sehat. Misalnya yang kurang kesehatannya kurang, saya tahan dulu, jangan ikut pemadaman.
1: Artinya ini salah satu bentuk support dari beberapa instansi.
0: Betul.
1: Ya, untuk kesehatan dari tim Manggala sendiri ini diperhatikan.
0: Diperhatikan, tidak hanya dengan Manggala Pak ya, maksudnya tim posko medis juga melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tim pemadam, termasuk dari BPBD, TNI, Polri. Jadi semuanya dilakukan pengecekan, alhamdulillah.
1: Baik, karena langsung terjun ke lapangan ya Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, mungkin pertanyaan yang kedua dari Pak Mes tadi Pak, yang ada di Tangkerang ini sangat menarik ya pertanyaan.
0: Ya, betul.
2: Sangat menarik.
1: Ini bisa langsung ditanggapi Pak Firza.
0: Sebenarnya kenapa pertanyaannya bisa pemerintah itu sudah sangat luar biasa melakukan pencegahan, kemudian penyuluhan kepada masyarakat. Kami bahkan patroli itu ada beberapa tipe. Ada patroli terpadu, itu melibatkan aparat, ada Babinsa, Babin Kamtimas, TNI Polri sama masyarakat peduli api. Kami selama sebulan berkeliling. Ada namanya kampanye ke sekolah, kami ke sekolah-sekolah memberikan edukasi kepada anak didik, peserta didik itu bahwa kebakaran itu sangat berbahaya. Kami sampaikan lah dampak buruk kebakarannya. Kemudian masyarakat peduli api tadi, pembentukan masyarakat peduli api, pembinaan EPA, kemudian bantuan peralatan, mungkin BPBD memberikan bantuan peralatan ke desa-desa rawan sudah sangat masif. Di medsos sudah sangat luar biasa kami. Di medsos, kemudian di semua lini lah kami. Kawan-kawan berpatroli itu membawa poster Pak. Polri biasanya membawa maklumat. Nah, jadi kami membawa poster, kami jelaskan kepada masyarakat. Kemudian kawan-kawan ada kelihatan warung kopi, kawan-kawan nimbrung, berbaur, ngobrol sambil diselipkan agar tidak membakar poster.
1: Tapi Pak Firza dan juga Pak Sriwanto, ini kan untuk mengedukasi masyarakat nih. Kita kan tidak semua masyarakat itu punya mindset yang
0: betul,
1: bagus mungkin ya. Punya pengalaman tidak Pak

0: untuk mengedukasi tentang kebakaran. Karena tadi terkait dengan pertanyaan Pak Mes tadi ya Pak ya, ini kan masyarakat itu sadar atau tidak sih sebenarnya? Nah mungkin bisa dijelaskan apa pengalaman terburuk yang mungkin pernah dialami Pak Sarimanto dan juga Pak Firza terkait dengan sudah dilakukan sih ini edukasi kepada masyarakat, tapi beberapa masyarakat mungkin ada yang punya mindset yang berbeda atau mungkin tidak mau menerima masukan, seperti apa Pak?
1: Terima kasih Pak. Ini memang menarik pertanyaan dari Bapak yang dari Tangerang ya. Jadi untuk memunculkan atau menimbulkan kesadaran pada diri seseorang itu mungkin mustahil lah tibanya gitu, kalau dalam hal kata-kata saja. Jadi dalam patroli itu kita meningkatkan yaitu sosialisasinya, melakukan penyederhanaannya, itu masih kurang cukup, makanya kita berulang terus. Terus efek yang membuat seseorang itu sadar itu cuma dua Pak, yang kita pahami. Yang pertama, diri sendiri yang kena atau keluarganya yang kena, itu baru sadar. Yang kedua, karena siraman rohani atau keagamaan. Itu yang membuat orang itu sadar. Ini pengalamannya dari salah satu masyarakat juga, MPA kita, di salah satu desa Kera Indah ini Pak. Itu pengalaman pribadi beliau. Beliau kenapa setiap terjadi kebakaran itu aktif dalam hal pemadaman gitu, tidak kenal lelah, tidak tahu digaji atau tidak, dia suka rela itu Pak. Itu karena satu, karena anaknya pernah kena ISPA, dirawat di rumah sakit sampai 1 bulan. Di situ dia punya itikad diri, itikad dalam hatinya, kalau ada kebakaran di desa saya akan melakukan pemadaman tanpa digaji. Sampai sekarang. Nah, itu salah satu munculnya kesadaran dalam diri seseorang. Ini himbauan untuk seluruh masyarakat nih dari kami. Jangan tunggu dulu diri atau keluarga kita yang kena.
2: Betul.
1: Tapi cegahlah sebelum kebakaran itu terjadi. Karena bersama kita mencegah kebakaran itu, akan tercipta udara bersih terus. Tapi kalau kita mengabaikan, tunggu dulu keluarga kita yang kena atau diri kita yang kena baru kita sadar, itu sangat disayangkan gitu.
0: Makanya banyak masyarakat mungkin yang ada yang melakukan pembakaran, bukan keluarga saya yang dapat kok, yang kena kok gitu ya Pak ya. Dan mungkin ini bisa menjadi informasi penting juga ya untuk para pendengar, bahwasanya tim Manggala dan juga mungkin tim-tim yang memang berjibaku di lapangan yang saat ini bagaimana caranya agar kejadian ini atau mungkin musim kebakaran ini yang terjadi setiap tahun ya, mulai dari yang terparah itu 2007 ya Pak ya, kalau nggak salah ya
1: 2015
0: yang waktu itu sangat gelap, tapi tidak selama ini ya Pak ya kalau tidak salah
2: ya, karena kita ini kan saat ini sedang El Nino.
0: El Nino juga,
2: panjang ya, ya betul, karena musim kemarin lebih panjang
0: betul.
2: Tapi alhamdulillah Riau kemarin ada hujan beberapa kali, dan itu sangat membantu.
0: Sangat membantu.
2: Karena ya, dibantu juga dengan saat ini ada namanya OMC Pak ya, operasi modifikasi cuaca. Jadi alhamdulillah kemarin ada beberapa titik-titik yang potensi awan hujan, kemudian disebar garam, disebar ini, jadi bisa mempercepat turunnya hujan. Alhamdulillah di beberapa titik.
0: Baik, mungkin di menit-menit terakhir saya ke Pak Firza terlebih dulu ya Pak ya, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya ini Pak, mungkin evaluasi yang paling penting terutama bagi masyarakat nih yang akan membuka lahan atau mungkin agar penanganan karhutla ini semakin efektif dan tidak menjadi musim setiap tahunnya, seperti apa Pak Firza?
2: Saya juga imbauannya kepada masyarakat, mungkin agar berhati-hati menggunakan api Bapak. Api kecil itu kawan, kalau api besar itu sudah menjadi lawan. Jadi banyak kasus yang terjadi kebakaran itu karena kelalaian. Contoh membakar sampah. Kemudian ada kasus juga puntung rokok. Itu yang kelalaian Pak ya. Nah untuk masyarakat yang membuka lahan pertanian untuk lahan untuk perkebunan, saya himbau lebih baik menggunakan mekanis ya. Tetapi kami juga sadar bahwa tidak semua masyarakat itu mempunyai kemampuan ekonomi untuk melakukan pembukaan lahan secara mekanis dengan menggunakan alat berat. Itu kami sangat paham Pak. Kami juga sampai saat ini masih mencari formula itu bagaimana caranya pembukaan lahan bagi masyarakat itu yang efektif dan efisien dan murah. Karena pada saat ini bagi masyarakat yang beranggapan, masyarakat yang beranggapan bahwa yang paling murah dan efektif efisien itu ya, membakar. Tapi saat ini kami dengan instansi-instansi lain juga masih berupaya mencari formula itu bagaimana untuk memotong pembukaan lahan itu tanpa membakar. Banyak kami sedang kembangkan inovasi. Misalkan pengelolaan bahan bakarnya bisa digunakan, bisa dijadikan kompos, kemudian bisa dijadikan briket arang, atau juga bisa dijadikan cuka kayu. Nah itu kami arahkan ke situ untuk pengelolaan bahan bakarannya. Kadang kawan masyarakat kan di perun ya, kalau bahasanya di perun, kemudian dibakar, nah itu yang bisa menjadi ditebas kemudian dibakar.
0: Baik, mudah-mudahan inovasi yang sedang dijalankan saat ini segera terrealisasi ya Pak, betul. Ya segera mendapatkan pilihan yang tepat ya.
2: Ada satu lagi pepatah bilang lebih baik menyalakan lilin daripada meratapi kegelapan. Jadi maksudnya mari kita bergerak, kita ajak ke tetangga masyarakat agar daripada kita mengelola, lebih baik kita ajak kawan-kawan untuk agar jangan membakar. Begitu saja.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, untuk Pak Sahrimanto sendiri Pak yang langsung terjun ke lapangan, apa nih Pak pesan moral mungkin atau mungkin himbauan bagi masyarakat terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini Pak?
1: Baik, pesan kami untuk masyarakat kita dalam pencegahan ini maupun kebakaran ini, yang pertama yaitu mari bersama-sama kita cegah kebakaran hutan dan lahan ini dari kecil. Maksudnya sebelum api itu besar, kita padamkan dulu kalau kelihatan. Terus yang kedua, jangan tunggu dulu diri atau keluarga kita yang kena penyakit dari akibat kebakaran hutan dan lahan ini. Tapi mari kita bersama-sama melakukan ini dan mencegah kebakaran hutan dan lahan ini bersama-sama. Karena kalau bersama-sama kita mencegah kebakaran hutan dan lahan ini, insya Allah pasti bisa terlaksana.
0: Baik.
1: Kurang lebih seperti itu Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Sahrimanto dan juga Pak Firza.
2: Siap.
0: Sebenarnya masih butuh waktu ya kita untuk mengetahui bagaimana perjuangan dari tim-tim pemadam, terutama tim Manggala Agni dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan ya. Dan dari perbincangan ini pendengar, kita mudah-mudahan kita sadar ya bahwasannya untuk menjaga dan juga melindungi hutan itu tidak serta-merta hanya tanggung jawab dari tim Manggala Agni saja, tetapi peran dari masyarakat dan juga tim-tim lainnya itu sangat dibutuhkan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran bagi kita, bagi Anda yang ingin membuka lahan, mungkin bisa mencari alternatif lainnya selain dari membakar hutan dan lahan. Baik, demikian informasi dan juga dialog Riau Menyapa hari ini. Terima kasih Pak Firza dan Pak Sahrimanto, sehat-sehat terus Pak.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan selalu dilindungi dalam bekerja di lapangan, karena kalau tidak ada tim dari Manggala dan juga tim-tim lain yang ada di lapangan, mungkin kita akan diselimuti oleh kabut terus ya Pak ya. Dan kita berdoa bersama-sama pendengar agar musim ini tidak terjadi setiap tahunnya, dan mudah-mudahan ini adalah musim terakhir kita mendapat kabut dikarenakan kebakaran hutan dan lahan. Baik, sampai bertemu kembali dalam dialog Riau Menyapa selanjutnya. Namun tetap bersama kami Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi tentang penawaran atau penamaan vaksin Mflusiva buatan Moderna. Vaksin itu adalah vaksin flu berbasis mRNA pertama di dunia, dan dalam narasi yang beredar, nama Mflusiva diklaim berasal dari Shiva atau Siwa yang merupakan dewa penghancur dalam agama Hindu. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Mflusiva buatan Moderna dinamai berdasarkan Dewa Siwa. Narasi ini memberikan kesan negatif karena kedudukan Siwa sebagai dewa penghancur. Adapun penamaan Mflusiva merujuk teknologi vaksin berbasis mRNA untuk mengatasi virus yang mengakibatkan influenza atau flu. Selain itu, vaksin Mflusiva telah mendapatkan izin penggunaan dari FDA sehingga telah teruji keamanannya. Untuk itu, informasi yang beredar mengenai vaksin Mflusiva dinamai berdasarkan dewa penghancur adalah hoax atau tidak benar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
6: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam program informasi dan musik. Dan kami masih menghadirkan informasi-informasi terkini tentu saja dari laman rri.co.id, di mana Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyebut kondisi udara di Pekanbaru masih mengalami perubahan atau fluktuasi. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh asap kiriman dari wilayah selatan yang terbawa hingga masuk ke kawasan kota Pekanbaru. Dan dijelaskan kualitas udara sebelumnya sempat mengalami perbaikan dan berada dalam kategori sehat pada akhir pekan lalu. Namun kondisi kembali berubah setelah asap kembali masuk ke wilayah Pekanbaru. Melihat kondisi tersebut, Markarius meminta masyarakat lebih waspada, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan. Penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Dan di sisi lain, Markarius memastikan saat ini tidak ditemukan titik panas atau hotspot di wilayah Kota Pekanbaru. Aktivitas kebakaran lahan dalam wilayah kota masih berada dalam kondisi terkendali. Dan meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan dengan meminta organisasi perangkat daerah terkait terus memantau perkembangan kualitas udara serta dampak kesehatan yang mungkin terjadi di masyarakat. Dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga diminta memperkuat pelayanan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan, khususnya masyarakat dengan keluhan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku nggak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu, kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi nggak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
4: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
5: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Baik, berikan orang masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Dan kita hadirkan musik dan informasi di pagi hari ini, pendengar, tepatnya Kamis 17 September tahun 2026. Kami update lagi informasi untuk Anda di pagi hari ini, pendengar, di rri.co.id, di mana 4.000-an lebih hotspot terdeteksi di Sumatera, Riau, 225 titik di Riau. Pendengar, sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera masih tinggi berdasarkan pemantauan BMKG Pekanbaru pada Kamis 17 September tercatat sebanyak 4.737 titik panas. Perkiraan BMKG Pekanbaru, Bella R. Adilia mengatakan Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 3.200 titik, disusul Jambi 511 titik, Bangka Belitung 503 titik, dan Lampung sebanyak 241 titik. Sementara di Riau, BMKG mendeteksi ada 225 titik panas yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Indragiri Hulu menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi mencapai 135 titik hotspot di sana. Di Provinsi Riau, BMKG mencatat 225 titik panas yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, ujar Bella. Selain Indragiri Hulu, hotspot terpantau di Kampar sebanyak 44 titik, Indragiri Hilir 34 titik, Dumai dan Pelalawan masing-masing 3 titik, kemudian Rokan Hulu dan Siak masing-masing 2 titik, serta Bengkalis dan Kuantan Singingi masing-masing 1 titik. Titik panas juga ditemukan di sejumlah provinsi lainnya, yakni Kepulauan Riau 22 titik, Sumatera Utara 16 titik, Sumatera Barat 10 titik, serta Bengkulu 9 titik. Ya, pendengar, di sisi lain, kondisi cuaca Riau pada Kamis diperkirakan kabur hingga berawan. BMKG mengingatkan kekaburan udara dapat dipengaruhi asap yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari di Kepulauan Meranti, Pelalawan, Bengkalis, Siak, dan Rokan Hulu. Sementara malam hingga dini hari, hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Baik, pendengar, informasi kami kutip dari rri.co.id, di mana 4.000 lebih hotspot terdeteksi di Sumatera, Riau 225 titik.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
2: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi, 3,9% diantaranya menderita gizi buruk, dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Baik, dengan masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda dan selamat melakukan pekerjaannya hingga selesai hingga siang nantinya. Dan kami tetap hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Buat yang lagi di tempat kerja, di warung ya, di pelabuhan Roro Air Putih, dan juga di tempat pencucian mobil ya, tempat cucian Honda dan sebagainya, selamat menjalankan aktivitas rutin Anda di hari ini. Kami kutip dari rri.co.id, pendengar, di mana penyuluh agama KUA Bengkalis dorong

diantaranya arah pembangunan desa Pangkalan Batang Barat dan ke depan. Kegiatan dihadiri perwakilan Camat Bengkalis, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, dan UPT Puskesmas Meskom Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bengkalis kepada desa, Kepala Desa Pangkalan Batang beserta jajaran. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, perwakilan Camat Bengkalis menyampaikan bahwa Musrenbangdes menjadi salah satu acuan dalam menentukan arah pembangunan desa. Sementara Kepala Desa Pangkalan Batang Barat mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan berbagai agenda pembangunan desa. Baik, berdasarkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id, di mana penyuluh agama KUA Bengkalis dorong penguatan pembinaan keagamaan di desa.

0: yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Tolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Pekanbaru, dan peringkat kita kembali akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak dialog Riau Menyapa untuk pagi hari ini, edisi 17 September tahun 2020.
1: Buah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa yang akan membahas topik penerapan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Dan kita akan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singgigi dan juga bersama presenter Khairani Januari ini.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa sahabat kita semua.
1: Selamat pagi menjelang siang, pendengar, apa kabarnya untuk Anda di hari ini? Sayang, senang sekali bahwa pada hari ini kita bersama dalam program Jaksa Menyapa kembali untuk edisi hari Kamis 17 September 2026. Seperti yang tadi rekan penyiar katakan bahwa hari ini kita membahas terkait dengan penerapan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia, ya. Nah, kita sudah kehadiran dua narasumber kita pada hari ini. Ini Kejaksaan Negeri dari Kuantan Singingi. Jawa, cukup jauh juga ya. Baik, kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita di studio program 1 RRI Pekanbaru. Ada Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Ada Pak Handika Iqbal Pratama SH. Selamat pagi Pak Handika.
2: Selamat pagi Bu.
1: Iya, apa kabarnya nih Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Kalau Kuantan Singingi gimana asap?
2: Tidak se
1: Sepatah Pekan Baru ya.
2: Baru. Iya.
1: Jadi masih bisa ya. Masih anak sekolah masih belum libur ya di sana ya.
2: Sudah libur beberapa hari tapi sekarang sudah mulai sekolah
3: ya. Sudah mulai masuk lagi.
1: Oke, baik. Baik, kita juga bersama dengan Kasubsi 2 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Bapak Aditya Tri Prasetyo SH. Selamat pagi Pak Adi.
3: Selamat pagi Bu.
1: Kabar baik.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, senang sekali ya kita bersama dalam program Jaksa Menyapa langsung dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Oke, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami pendengar, kita buka nanti di line interaktif di 0761245955 atau di 0811767399 untuk Anda yang ingin menyampaikan atau bertanya, mungkin melalui via WhatsApp dan juga SMS kami ya. Dan juga Anda bisa bersama kami juga menyimak di YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga di di RRI Pekanbaru streaming di rri.co.id ya, dan di aplikasi digital lainnya atau di RRI digital. Baik, kita mungkin mengenal terlebih dahulu apa sih itu terkait dengan tema kita pada hari ini adalah penerapan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain ya. Nah, sebenarnya mungkin ini bisa dijelaskan kepada pendengar kita, apa penerapan pengakuan bersalah dan ini sejarahnya seperti apa ini? Mungkin dari Pak Adit atau Pak Handika terlebih dahulu.
2: Oke, mungkin saya yang menjelaskannya ya. Baik, berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, pengakuan bersalah atau plea bargain adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti pendukung pengakuan dengan imbalan keringanan hukuman. Seperti itu kalau berdasarkan Undang-Undang KUHAP yang baru. Akar dari historis dari plea bargain tersebut sebenarnya telah ada di dalam sistem yang menganut sistem Anglo-Saxon atau common law negara Inggris dan juga Amerika Serikat pada pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-18, kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat pada abad ke-19 dan disempurnakan di pertengahan abad 20. Karena aliran negara yang menganut sistem common law tersebut berhasil dalam menerapkan sistem plea bargain, mungkin saya sedikit menceritakan bagaimana awal mulanya plea bargain tersebut dapat diterapkan di negara tersebut. Awalnya negara-negara tersebut memiliki permasalahannya yaitu terdapat peningkatan perkara dalam proses pidana di dalam negara tersebut, kemudian yang mengakibatkan terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum yang terbatas. Maka dari itu para ahli dari Amerika Serikat mengadopsi sistem plea bargain yang dimana dapat melakukan pemeriksaan secara cepat terkait permasalahan-permasalahan yang mana terdakwanya mengakui bersalah begitu.
1: Oke, okay, itu sejarah dari Lee Bergen itu.
2: Okay. Sementara jika di Indonesia kita dapat melihat Lee Bergen tersebut setelah ahli-ahli kita mempelajari Lee Bergen di negara-negara civil law seperti Belanda, terus Prancis, Rusia, Jerman, dengan mengadopsi sistem sistem Lee Bergen tersebut ke dalam sistem hukum Indonesia dan diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, yang mana mekanisme Lee Bergen tersebut diatur di dalam pasal 78, pasal 205 dan juga pasal 234. Jadi sebelum KUHAP yang baru yang berlaku di tahun ini, pengakuan bersalah itu sebenarnya sudah ada dan diatur secara tersirat di Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, yaitu tentang KUHAP yang lama, yang mana pengakuan bersalah tersebut hanya diakomodir di dalam salah satu alat bukti, yaitu pengakuan terdakwa. Tetapi mekanisme dalam percepatan dan efisiensi proses pengadilannya tidak dijalankan secara, tidak ada mekanisme khusus dalam proses pengadilannya. Hanya sebatas bahwasanya jika terdakwa mengakui kesalahannya, maka menjadi pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan dan juga hakim dalam mengutus suatu perkara. Mungkin begitu, Ibu.
1: Oke, okay, itu sejarahnya dari Lee Bergen itu. Tapi kalau untuk hukum untuk mekanisme Lee Bergen ini mulai dibahas dalam pembaruan hukum acara pidana atau seperti apa nih? Kenapa mulai dibahas ini, Pak Adit?
3: Jadi mungkin dapat saya jelaskan sedikit, Bu, ya, terkait kenapa Lee Bergen ini dimasukkan atau diadopsi ke hukum, sistem hukum Indonesia. Karena tingkat keberhasilan dari plea bargain ini untuk mengurangi kapasitas dari atau penghuni lapas atau narapidana seperti itu. Karena kita tahu di Indonesia itu salah satu permasalahan utama dalam tindak pidana ini adalah fullnya setiap lapas yang ada di Indonesia itu pasti over capacity. Over capacity pasti. Yang tadinya hanya 1000 kapasitasnya diisi dengan lebih dari 1000, karena itu tadi tindak pidana semakin meningkat, yang membuat para pakar-pakar hukum kita di Indonesia ini berpikir kenapa di negara-negara lain bisa berhasil plea bargain itu. Soalnya di Belanda sekarang lapas-lapas pada tutup, ada beberapa lapas yang tutup karena salah satunya plea bargain ini. Jadi plea bargain ini pada hakikatnya adalah mekanisme atau sistem yang digunakan untuk mengurangi kapasitas dari lapas itu sendiri, karena paradigma udah berubah nih, Bu. Dulu itu hukum pidana itu adalah primum remedium atau jalan utama untuk menghukum seseorang atas perbuatan yang dia lakukan. Sekarang penjara atau pidana itu adalah ultimum remedium, jadi upaya terakhir nih, penjara nih. Makanya plea bargain ini diciptakan. Jadi plea bargain ini mempersingkat lama hukuman seseorang apabila dia mengakui perbuatannya, dan ada syarat-syaratnya juga gitu. Enggak serta-merta semua tindak pidana bisa. Ada syarat-syaratnya, nanti bisa kita akan beralih ke syarat-syaratnya gitu.
1: Oke, baik. Itu ini sebagai apalah ya, supaya mungkin hukum itu tidak sekedar untuk langsung dihukum dan dipenjara.
3: Betul.
1: Kalau misalnya kita mengacu pada yang lama, seperti itu begitu ya. Oke, baik. Jadi apa tujuannya untuk penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana ini? Okay. Pak Adit atau juga Pak?
3: Kalau tujuannya itu ada beberapa sebenarnya, terkait plea bargain ini ya. Mungkin bisa kita masukkan dalam manfaat atau urgensinya juga dulu ya, Bu ya. Terkait yang pertama itu adalah efisiensi peradilan. Jadi sidang plea bargain ini tidak seperti sidang pidana umum lainnya yang memakan waktu berbulan-bulan, bisa bahkan karena menghadirkan saksi dan lain sebagainya, sebagainya kan. Terus penghematan sumber daya juga, mengurangi beban biaya dan waktu proses peradilan, karena peradilan itu biayanya sangat tinggi. Jadi yang menanggungkan negara nih sekarang nih, adanya plea bargain ini juga mengurangi itu, mengurangi beban negara dalam membiayai suatu perkara. Karena biaya yang tinggi, mungkin kalau yang selama ini kita tahu, semakin lama dia di dalam penjara, semakin banyak nih negara ngasih uang buat satu orang narapidana, makannya, terus tempat di lapasnya, seperti itu kan, tempat dia ini, terus kepastian hukum juga, kemudian pemulihan korban, karena yang tadi saya bilang ada syarat-syaratnya. Plea bargain ini salah satunya harus memulihkan, kalau tindak pidananya mempunyai korban, itu harus dipulihkan dulu keadaan korbannya, misalnya pencurian dan sebagainya, seperti itu. Mungkin itu, Bu.
1: Oke, baik. Tadi Pak Handika mengatakan ini akar historisnya itu di dunia common law. Yeah. Nah, ini apa sih Pak itu maksudnya? Mungkin dari orang awam ya seperti saya, akar historisnya common law ini maksudnya apa, dan perkembangan menuju sistem civil law ini seperti apa?
2: Jadi di dalam sistem peradilan modern itu terbagi dalam beberapa sistem hukum. Yang pertama yaitu sistem hukum civil law atau Eropa kontinental. Itu yang dianut oleh negara-negara, ya, sebagian besar negara Eropa, terutama Prancis, Jerman, Belanda. Kemudian ada juga negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, yaitu negara-negara yang biasanya adalah negara-negara bekas jajahan dari Inggris. Negara tersebut ya Inggris, Amerika Serikat, dan lainnya. Dalam prosesnya, negara-negara yang menganut sistem common law tersebut lebih mengutamakan putusan majelis hakim yang terdahulu. Jadi dia menganut secara maksud saya dalam sistem hukum civil law, dia lebih kepada hukum tertulis yang dibuat oleh anggota legislatifnya. Tetapi di common law dia lebih penerapan hukum secara lebih bebas, tidak kaku, dan lebih mengutamakan kepada putusan hakim yang terdahulu begitu.
1: Itu dia.
2: Di sistem peradilannya juga beda. Kalau di common law mereka menggunakan juri seperti kita lihat di peradilan Amerika Serikat, sedangkan civil law kan tidak ada. Hanya jaksa, penuntut umum, advokat, terdakwa, dan juga majelis hakim.
1: Berarti kita
2: Kalau plea bargain dia di Amerika dalam pemeriksaan acara singkatnya, bukan pemeriksaan singkat, jika terdapat pengakuan bersalah atau plea bargain, maka juri-juri yang banyak itu di dalam sistem peradilan mereka itu tidak dihadirkan, maka prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien begitu. Sedangkan di Indonesia sendiri atau negara-negara Eropa kontinental atau civil law, itu semua aturan mengenai plea bargain tersebut diatur harus secara jelas di dalam kitab hukum acara pidana. Jika tidak diatur secara jelas, maka aturan tersebut tidak dapat mengikat kepada terdakwa dan juga para penegak hukum dalam menjalankan plea bargain tersebut.
1: Berarti kita masuk yang ke civil.
2: Kita lebih ke arah civil law.
1: Civil law, ya, untuk saat ini, ya.
3: Indonesia.
1: Kalau untuk saat ini sudah dijalankan atau sudah diterapkan, sebagaimana nih Pak Andika?
2: Yang terkait plea bargain. Plea bargain ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, atau pengakuan bersalah ini, sebelum undang-undang yang berlaku, undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kitab hukum acara pidana, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026, jadi baru tahun ini berlaku. Di situ sudah mengatur secara lebih jelas mengenai plea bargain. Tetapi sebelumnya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, atau kita sebut KUHP lama,
3: KUHP
2: juga mengatur sebenarnya secara tersirat mengenai plea bargain tersebut. Tetapi hanya di dalam salah satu alat bukti, yaitu keterangan terdakwa. Jadi sebenarnya di dalam persidangan, ketika kami bersidang, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, itu banyak sebenarnya terdakwa yang telah mengakui kesalahannya dan membantu para penyidik ataupun jaksa penuntut umum dalam memberikan barang bukti atau alat bukti yang diperlukan begitu. Tapi memang perbedaannya secara jelas yang bisa kita lihat, bahwasanya di pasal di Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 itu tidak ada mekanisme percepatan percepatan persidangan atau persidangan acara
3: cepat.
2: Hanya diakomodir dengan acara biasa, jadi persidangannya seperti biasa dan efeknya kepada terdakwa tidak juga maksimal dikarenakan hanya menjadi pertimbangan dari penuntut umum dalam melakukan penuntutan karena dia bersalah nih, mengakui dia bersalah, kami bersalah pak apa segala macam, ini barang buktinya benar apa segala macam, maka jaksa dalam melakukan penuntutan itu biasanya mengurangi hukumannya. Tetapi tidak ada diatur di dalam KUHP yang lama berapa yang harus dikurangi. Kan kalau di KUHP baru ada bahwasanya tidak boleh melebihi 2/3 atau tidak boleh melebihi 3 tahun, sedangkan di KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 itu lebih diatur secara spesifik dari ancaman hukumannya, maksimal hukumannya juga tidak boleh lewat, kalau di pasal 278 itu 5 tahun kan? 5 tahun. Begitu juga di pasal 205 juga 5 tahun. Sedangkan di pasal 234 itu maksimal 7 tahun dan minimalnya 5 tahun. Jadi perkara-perkara yang antara 5 tahun sampai 7 tahun itu tidak bisa. Terus ada juga dalam perkara-perkara tertentu, misalnya di pasal 205 itu tidak boleh tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun, tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara, sahabat serta wakilnya, tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan kepada tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Nah, begitu. Jadi memang di dalam sistem hukum common law dia lebih bebas dalam penerapannya baik jaksa maupun hakim. Tetapi kalau di civil law, semua aturan tersebut harus tertulis jelas di dalam aturan yang berlaku.
1: Oke, sesuai dengan aturan yang berlaku yang sudah diberlakukan saat ini, gitu ya. Baik, kalau ya, ini mungkin masyarakat mungkin ya sudah, tapi berpikir ini mekanismenya seperti apa ya untuk plea bargain ini dan nantinya dapat diterapkan dalam proses penanganan perkara pidana dan pada tahap mana mekanisme pengakuan bersalah dapat dilakukan ini, Pak Adit?
3: Oke, jadi kalau mekanisme plea bargain itu sebenarnya sudah diakomodir oleh KUHP, KUHP kita yang baru yang 20 tahun 2025 itu dari 3 tahapan bu, 3 tahapan peradilan. Peradilan kita kan memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama itu adalah penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan juga di persidangan seperti itu. Jadi plea bargain ini sudah diakomodir mulai dari penyidikan. Penyidikan itu dari kepolisian, kalau kita bicara pidana umum ya, ke penyidik di pidana umum kan kepolisian juga termasuk. Jadi di penyidikan itu sudah bisa diterapkan. Jadi ditanya dulu nih, misalnya memenuhi syarat-syarat yang tadi dijelaskan Pak Iqbal, apabila hukumannya maksimal, hukuman dari perbuatan tersangka itu 5 tahun, nanti ditanya tuh sama penyidik. Ada mekanismenya. Kalau di kepolisian mungkin saya kurang menguasai ya, karena ada aturan sendiri kan di masing-masing instansi. Jadi ditanyain ke tersangka apakah mau menempuh jalur plea bargain. Tapi plea bargain ini menghilangkan hak-hak dari tersangka ataupun terdakwa.
1: Hak apa itu?
3: Hak-hak. Jadi tersangka ini tidak hanya punya kewajiban, mereka juga punya hak. Yang pertama itu hak ingkar. Jadi diberikan hak seluas-luasnya oleh undang-undang, hak tersangka dan terdakwa itu untuk ingkar. Tapi balik lagi, dia ingkar maksudnya berbohong ya Bu ya, dia tidak mau mengakui misalnya kan perbuatannya, itu diberikan seluas-luasnya. Kemudian hak untuk diam. Jadi kalau ditanya sama penyidik atau aparat penegak hukum terkait suatu tindak pidana, dia tidak mau menjawab, itu dibolehkan oleh undang-undang. Tapi balik lagi, itu akan memberatkan dia nanti di pembuktian di pengadilan seperti itu. Okay. Nah, kemudian itu sudah di tahap penyidikan, kemudian kita masuk ke penuntutan di setelah tersangka ini diserahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Di penuntutan, jadi nanti setelah dia ada proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian itu namanya tahap 2. Nah, tahap 2 itu tersangka dihadirkan di kejaksaan, nanti jaksa penuntut umum yang memegang perkaranya, kalau syarat-syaratnya tadi terpenuhi, akan menanyakan, mau gak menempuh plea bargain atau pengakuan bersalah, mau gak kamu mengakui perbuatanmu untuk meringankan atau mempercepat proses pidana kamu, seperti itu kan, tanya ke terdakwa atau tersangka. Jika dia bilang mau, nah itu ada prosesnya lagi tuh Bu. Prosesnya lumayan panjang sebenarnya, cuman tidak sepanjang sidang biasa. Kalau sidang biasa tuh proses dan waktunya sangat lama. Kalau ini waktunya singkat, diberi selama 20 hari penahanan itu. Kurang dari itu pun lebih bagus kan, seminggu, biasanya sih seminggu, 7 hari itu diberikan waktu. Disitulah prosesnya semua, dan wajib juga didampingi oleh penasihat hukum kalau di penuntutan.
1: Okay.
3: Penyidikan seperti itu. Jadi biar dia diberitahukan hak-haknya apa, hak-hak yang hilang apa, kewajibannya apa, seperti itu. Kemudian di pengadilan, setelah masuk persidangan nih, masuk persidangan bisa juga ditanyakan. Misalnya di penyidikan dia nggak mau ngaku. Gak mau Pak, saya menempuh jalur itu, hak-hak saya sudah hilang semuanya, kata dia kan. Di penuntutan juga seperti itu. Di kejaksaan ditanyain, mau gak? Tidak mau. Masih ada nih terakhir nih, pas di persidangan itu sebelum sesudah jaksa membacakan dakwaan, hakim akan menanyakan kepada terdakwa, terdakwa apakah mau menempuh plea bargain atau pengakuan bersalah, mau gak kamu mengakui perbuatanmu. Nanti diberikanlah kemudahan-kemudahan yang akan didapat oleh terdakwa. Hukumannya diringankan, terus proses persidangannya dipercepat, seperti itu kan. Nah, jika dia mau, ya bisa dimulai dari di persidangan. Itu jalan penawaran terakhir untuk plea bargain. Jadi plea bargain itu sudah bisa ditawarkan dari penyidikan, penuntutan, di kejaksaan, dan juga di persidangan peradilan gitu.
1: Okay. Siapa-siapa yang terlibat dalam plea bargain ini, Pak Adit?
3: Kalau yang terlibat dalam plea bargain itu, kalau dari aparat penegak hukum dari awal itu kepolisian, sudah jelas satu. Terus advokat atau penasihat hukum, tersangka atau terdakwa, penuntut umum, dan kalau sudah sampai pengadilan baru kita melibatkan juga hakim, seperti itu, majelis hakim.
1: Oke. Okay. Tapi bisa tidak sampai pengadilan?
3: Oh tidak, tetap harus
1: di pengadilan.
3: Kecuali jadi kan ada dua nih sekarang untuk mengurangi kapasitas dalam lapas itu ada dua tuh, restoratif justice sama plea bargain. Nah kalau restoratif justice ini beda lagi mekanismenya, tidak sampai ke persidangan, dia penghentian penuntutan di luar persidangan, seperti itu. Penghentian perkara di luar persidangan. Kalau plea bargain tetap harus ke persidangan, cuman dipersingkat dia. Seperti itu.
1: Oke, baik. Dan dari diskusi atau dialog ini saya lebih mengenal hukum ya mungkin ya. Ternyata ada plea bargain yang dimudahkan untuk juga terdakwa atau tersangka. Tersangka begitu ya, untuk kasus hukum agar hukumannya lebih ringan dan tidak memenuhi lah namanya lapas.
3: Betul.
1: Sekarang juga sudah overload begitu ya.
3: Oke, baik.
1: Kita buka di line telepon interaktif ya. Baik. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar di 0761-24595 atau di 0811-7673-991. Kita membahas terkait dengan tema kita pada hari ini adalah penerapan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Ya, ini sudah diberlakukan sejak awal Januari 2026 yang lalu, dan saat ini juga sudah berjalan di hukum pidana Indonesia ya. Dan ini tujuannya untuk apa? Untuk mempersingkat hukuman dari tersangka dan juga tidak terlalu memenuhi yang namanya lapas,
3: lembaga
1: pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Baik, Pak Adit Penahandika, kita break sejenak. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada hari ini. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.
4: Jaksa menyapa sahabat kita semua.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Ya, borong-borong. Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le. Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu. Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya. Lupa ya, coba ingat. Tunggu, ini Siska tuh.
9: Iya.
8: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salihat?
9: Iya kok ini coba lupa.
8: Iya, sabi gitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
10: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
11: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
10: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi, sehingga meningkatkan perekonomian, dan akhirnya, perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga, diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan bersama.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa, Dialog Interaktif untuk edisi hari ini pendengar. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di line interaktif di 0761-24595 atau di 0811-7673-991 ya. Kita membahas terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu penerapan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain ya, dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Jadi ini sudah diberlakukan sejak 1 Januari yang lalu ya, 2026, dan ini memang kalau kita bilang cukup baru ya, belum sampai setahun untuk mekanisme ini dilakukan, tapi dengan tahap yang mungkin berproses ya, yeah. Ini juga satu langkah kita untuk mengurangi keoverloadan lapas, di mana mungkin kalau dulu ya bersalah sedikit langsung masuk lapas, benar. Bersalah sedikit langsung masuk lapas. Tapi yang sudah memberlakukan ini mungkin kalau di ini sudah dilakukan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Yeah. Tapi kalau untuk di Kuansing sendiri ini sudah diberlakukan, sudah pernah diberlakukan atau seperti apa, yang di mana di Provinsi Riau sudah sukses melakukan ini?
1: Pak. Kalau di Provinsi Riau, kebetulan Kuansing kita belum ada penerapan plea bargain ini. Karena masih pembaruan juga kan hukumnya. Cuman kalau di Riau ini yang sudah pernah berhasil melakukan plea bargain itu, yang saya ketahui itu di Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Rohil dan Rohul, Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Okay. Seperti itu yang sudah pernah berhasil penerapannya. Karena tidak semua juga tersangka atau terdakwa ini mau mengakui ini, ataupun yang mempunyai korbannya yang tidak mau menerima ganti rugi. Okay. Seperti itu. Cuman balik lagi, tetap yang utama adalah pengakuan bersalahnya. Gitu.
0: Tapi kenapa tersangkanya tidak ingin mengakui
1: perbuatannya?
0: Apa faktornya?
1: Faktornya itu tadi Bu, karena mereka kan mengetahui punya hak untuk ingkar. Jadi kebanyakan itu kadang yang diakui itu hanya sebagian-sebagian, sepotong-sepotong. Misalnya dia mengambil disangka melakukan pencurian di rumah. Korban mengatakan yang hilang itu misalnya TV, motor, handphone. Dia hanya mengakui motornya aja. Okay. Kadang ada yang seperti itu. Kebanyakan juga perkara di Riau ini biasanya pencurian buah kelapa sawit itu yang paling banyak. Nah, mereka itu kadang mengakuinya itu tidak penuh. Korban mengatakan yang hilang tuh 10 tandan misalnya. Tapi tersangka mengakui hanya saya ngambil cuma 2 tandan, Pak. Cuma 3 tandan. Seperti itu. Dengan barang bukti yang sudah ada dan korban atau saksi ini sudah disumpah bahwa saya ini diambil sekian Pak, tapi tidak diakui oleh Pak tersangka atau terdakwa seperti itu.
0: Okay. Tapi yang sering kasus yang terjadi di Provinsi Riau apa? Sawit tadi ya?
1: Sawit Bu, pencurian sih.
0: Pencurian ya, memang sering terjadi di Provinsi Riau. Baik, ke Pak Handika. Ini Pak Handika, mungkin bisa dijelaskan perbedaan pasal 78, 205, 234 dalam mekanisme hukum pidana yang ada di Indonesia ini seperti apa nih Pak?
2: Baik, pasal-pasal yang telah Ibu sebutkan tadi, pasal 78, pasal 205 dan juga pasal 234 itu adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai pengakuan bersalah atau plea bargain. Perbedaan-perbedaannya mungkin ada sedikit perbedaan di semua pasal tersebut. Memang mengatur bahwasanya terdakwa telah mengakui perbuatannya, tapi di tahapannya di pasal 78 itu terjadi di tahapan penuntutan. Jadi di pasal 78 juga memiliki syarat-syarat yang dapat dilakukan plea bargain. Salah satunya ialah terdakwa baru saja pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda kategori 5 ya, 500 juta ya, kategori 5 kan maksimalnya 500 juta
1: dendanya.
2: Terus bersedia membayar ganti rugi atau rehabilitasi. Jadi jika terdakwa ingin melakukan plea bargain atau pengakuan bersalah di pasal 78 di tahap penuntutan, maka syarat-syarat ini harus terpenuhi. Dan satu lagi syaratnya, terdakwa harus didampingi oleh pengacara untuk menghindari hak-hak terdakwa dikesampingkan, kan seperti itu. Terus untuk pasal 205. Pasal 205 ini berbeda dengan pasal 78 yang terjadi di tahap penuntutan. Tetapi pasal 205 ini di pada prakteknya dilakukan pada tahap persidangan. Mm-hmm. Jadi sebelumnya di tahap persidangan tersebut majelis hakim memeriksa identitas terdakwa. Terus penuntut umum membacakan surat dakwaan. Jadi penuntut umum dari awal dari tahap penyidikan dan penuntutannya dia tidak melakukan proses plea bargain. Mm-hmm. Terus majelis hakim menawarkan perdamaian terhadap korban. Jadi sebelum dia majelis hakim menawarkan untuk plea bargain atau pengakuan bersalah, sebelumnya majelis hakim juga menawarkan mekanisme restoratif justice. Mm. Mekanisme restoratif justice ini lebih kepada pemulihan kepada keadaan semula, yang mana itu ditanyakan kepada terdakwa dan korban. Jadi jaksa diperintahkan oleh majelis hakim untuk menghadirkan korban juga di dalam proses tersebut. Jika korban menyetujui perkara tersebut, maka tercapailah proses restoratif justice di dalam penegakan hukum, dan hukuman dari terdakwa juga akan dikurangi. Tetapi jika tidak tercapai, misalnya terdakwa kasus penganiayaan, biaya pengobatan saya sampai 200 juta dok, misalnya kata dia, karena dipukul oleh terdakwa. Jadi saya minta ganti rugi 200 juta. Padahal dia hanya memiliki luka yang tidak terlalu parah begitu. Maka proses restoratif justice tidak dapat dipenuhi secara baik atau gagal bisa kita sebut. Maka majelis hakim kemudian menawarkan kepada terdakwa, setelah selesai proses ditawarkannya restoratif justice, ditawarkanlah pengakuan bersalah kepada terdakwa. Kemudian majelis hakim menilai apakah pengakuan bersalah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang saya sebutkan tadi di pasal 205, tidak dalam tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya juga tidak di atas dari 5 tahun. Jika terpenuhi semua syarat-syarat tersebut, maka majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan acara
1: cepat.
2: Singkat atau cepat. Dengan menunjuk hakim kedua, anggota dua yang melakukan persidangan,
1: hakim tunggal
2: dia, hakim tunggal dia jadinya. Iya. Okay. Sedangkan di pasal
1: 234
2: itu sedikit berbeda, karena kalau di dalam SEMA nomor 1 tahun 2026 di situ disebutkan bahwa aturan di pasal 234 ini hanya berlaku kepada ancaman hukumannya yang di atas 5 tahun, tapi tidak lebih dari 7 tahun. Tidak lebih dari 7 tahun. Jadi kan kalau di restorasi justice itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun kan. Jadi pada tahapannya sedikit berbeda dia. Majelis pertama ketika persidangan, majelis hakim menanyakan identitas dari terdakwa. Kemudian penuntut umum membacakan surat dakwaan. Kalau tidak ada eksepsi, tidak ada eksepsi dari terdakwa, maka majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apakah mengakui perbuatannya. Di situ ditanyakan ditanyakan ada eksepsi atau tidak misalnya, kemudian ditawarkan apakah mengakui kesalahan. Kalau memang majelis hakim berpendapat setelah terdakwa mengiyakan pengakuan bersalah tersebut, maka dibuat BA pengakuan bersalah secara tertulis yang ditandatangani oleh jaksa dan juga advokat. Kemudian ini yang unik di pasal yang 234. Kemudian PU dapat mengusulkan pemeriksaan acara singkat. Jadi sebelumnya kan kalau di pasal 205 penuntut umum tidak ada, dia mengusulkan langsung hakim yang memutuskan pemeriksaan acara cepat. Tetapi di pasal 234 penuntut umum mengusulkan pemeriksaan acara singkat. Jika penuntut umum tidak melakukan pengusulan, penuntut umum ini jaksa-jaksa seperti kami, tidak melakukan tidak mengusulkan acara singkat, maka akan berlanjut kepada sistem pemeriksaan acara biasa, ya kan? Acara biasa. Tetapi jika penuntut umum berpendapat dan mengusulkan pemeriksaan acara singkat, maka hakim juga dapat memutuskan dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut ke dalam pemeriksaan acara singkat dengan hakim tunggal. Anggota dua juga yang menjadi hakim tunggalnya.
0: Oke. Okay. Berarti itu kalau misalnya pengusulan singkat tadi itu jaksa penuntut umum itu kuasa dari jaksa penuntut umum atau memang kewenangan dari jaksa penuntut umum? Iya.
2: Biasanya yang menjadi pertimbangan kami dalam mengusulkan apakah ini dilanjutkan kepada pemeriksaan biasa ataupun singkat itu dari beratnya permasalahan dalam perkara tersebut.
0: Oh, okay.
2: Jika penuntut umum merasa permasalahan tersebut
0: berat
2: atau pembuktiannya juga rumit. Maka penuntut umum tidak mengajukan pemeriksaan acara singkat. Tetapi jika memang penuntut umum memang lebih sederhana lah permasalahannya, maka penuntut umum biasanya akan mengajukan pemeriksaan.
0: Baik, sudah ada yang ingin bergabung bersama kita? Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Silakan yang untuk ingin bergabung bersama di program Jaksa Menyapa, silakan ya dicoba kembali di 0761245955.

0: Plibergen ya. Oke, baik. Ini bisa dijawab sambil kita menunggu penelpon. Pak Adit dulu atau Pak Andika? Silakan.
1: Baik. Di dalam pertanyaan pertama apa tadi?
0: Apakah semua perkara bisa ditempuh dengan plea bargain atau seperti apa?
1: Kan tadi sudah kita jelaskan juga bersama Pak Adit bahwasanya memang
2: singkat aja.
1: Iya, perkara yang bisa dilakukan plea bargain itu memiliki syarat-syarat yang khusus. Yang paling pertama bahwasanya perkara tersebut yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Terus dalam pasal 205 juga.
0: Tapi sebelum dijawab udah ada yang bergabung Pak. Mungkin langsung ini ya. Kasihan dari tadi. Halo, selamat pagi menjelang siang. Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, Bu? Di mana?
3: Dengan Ibu Anti di Duri.
0: Bu Anti, silakan Bu Anti.
3: Terdakwa ini kan udah ini diponis 20 tahun ya. Itulah ya, terdakwa udah diponis 20 tahun.
2: Tanya perkara.
3: Cuman nanti dia dipangkas lagi hukumannya bisa 10 tahun. Bisa ngerucut lah hukumannya, makin kesini makin hukumannya makin ringan lah ya. Itu gimana tuh caranya? Kenapa bisa kayak gitu dia mendapatkan keringanan hukum? Dan mendapatkan bebas bersyarat hukumannya.
0: Mungkin kasus apa nih, Bu?
3: Tersebut.
0: Kasus apa, Bu?
3: Kasus yang polisi tembak polisi itu yang 2022 itu.
0: Oke, baik. Itu saja, Bu Anti, ya.
3: Itulah kasusnya.
0: Oke. Itu saja ya, Bu Anti, ya.
3: Iya, itu aja.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sambil jawab sampai pertanyaan yang tadi via WhatsApp dan juga Bu Anti di Duri sambil kita menunggu penelpon yang lainnya. Silakan.
2: Mungkin saya sedikit menjawab pertanyaan Bu Anti tadi ya, Bu ya. Jadi di Indonesia ini ada singkatan yang sama tapi artinya berbeda. Nah, PB ini ada dua sebenarnya di Indonesia. PB ini ada plea bargain sama pembebasan bersyarat kalau di lapas. Nah, itu mungkin ditanyakan Bu Anti, itu PB pembebasan bersyarat. Jadi, kenapa ada hukuman yang vonisnya 20 tahun, 10 tahun tidak sampai 20 tahun sudah keluar. Jadi, ada namanya mekanisme pembebasan bersyarat dengan syarat-syarat khusus juga. Itu diatur dalam undang-undang Kementerian Hukum dan HAM dulu. Jadi, diatur pembebasan bersyarat itu dapat diterima seseorang apabila narapidana apabila melakukan berkelakuan baik, salah satu syaratnya, terus pokoknya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di undang-undang hukum dan HAM itu, makanya bisa diberlakukan 1/3 dari maksimal hukuman dia yang dia diterima gitu. Itu salah satu upaya untuk mengurangi juga sebenarnya, mengurangi kapasitas di dalam lapas sebenarnya. Jadi itu mungkin lebih tepatnya bisa kita tanyakan ke teman-teman kita yang di Kumham seperti itu, karena itu beda-beda aturan kan sama kejaksaan seperti itu.
0: Oke, itu beda ya untuk apanya. Cuma mungkin sudah ada tolak ukurnya kali ya,
2: sudah,
0: Pak ya.
2: Sudah.
0: Itu pasti pengurangan hukuman itu ada tolak ukurnya, sehingga tidak main-main juga untuk
2: ada syarat-syaratnya.
0: Ya, satu terdakwa itu dilakukan pengurangan hukuman ada syarat-syaratnya. Oke, baik. Tadi Pak Adit mungkin sudah kita jelaskan memang di awal, cuma bisa dijelaskan lagi singkat saja Pak Adit tadi, Pak, dari Bu apa tadi ya?
1: Iya, mungkin pertanyaannya
0: WhatsApp kita tadi.
1: Mungkin pertanyaannya bahwasanya apakah semua tindak pidana dapat dilakukan plea bargain? Jawaban kami tidak. Bahwasanya tindak pidana yang dapat dilakukan plea bargain memiliki beberapa syarat khusus, seperti ancaman hukumannya di pasal 78 tidak lebih dari 5 tahun. Di pasal 205 juga tidak lebih dari 5 tahun. Sedangkan di pasal 234 itu bisa range-nya dari 5 tahun ke 7 tahun. Juga di dalam pasal 205 itu ada syarat-syarat khusus terkait tindak pidana yang tidak boleh dilakukan plea bargain, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana terorisme, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana yang mengancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat, dan tindak pidana narkotika kecuali dia pengguna. Oke, itu udah menjawab semua.
0: Terkait dengan sudah yang bergabung ya.

0: Aho, selamat ya. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bu.
0: Selamat siang, Bapak. Dengan siapa di mana?
1: Pak Soemi, Bu.
0: Pak Soemi di?
1: Di Bengkalis.
0: Bengkalis, silakan Pak Soemi.
1: Masalah tadi, Bu, keringan hukuman, Bu. Sekarang dia sudah diperiksa oleh polisi yang pasal-pasal sekian.
0: Kasus apa pencuri, itu, Pak?
1: Bu.
0: Pencurian?
1: Bapak pencuri sawit, curi okay. apa? Curi TV, curi Honda, curi laptop. Nah, kemudian sudah di, atau Bapak jadi itu, sudah di sidang. Nah, sidang apakah berubah tu? Diplisi kuhapnya apanya lain, pasalnya lain. Kok di sidang kok bisa diringan? Padahal diplisi tu hukumannya lebih 7 tahun. Nah, apa bisa tu?
0: Okey. Itu saja, Pak.
1: Ya, makasih, Pak.
0: Makasih, Pak Sohaibi di Bengkalis. Okey, terima kasih. Di belakang Pak Soemi silakan di 0761-24595 atau di 0811-76-7391. Boleh langsung dijawab saja, Pak.
2: Baik, menjawab Pak Soemi ini dari Bengkalis, Pak Soemi ya. Kemarin saya terakhir ke sini, Pak Soemi juga nelpon, Bu. Makanya saya hafali Pak Soemi dari Bengkalis.
0: Apa suaranya ya?
2: Pak Soemi dari Bengkalis menjawab pertanyaan tadi, apakah kalau misalnya di kepolisian pasalnya misalnya pencurian sampai di pengadilan pasalnya pencurian dengan pemberatan misalnya, itu sebenarnya tergantung dari fakta yang ada di dalam berkas perkara dan juga fakta yang ada di persidangan. Dan biasanya itu tidak akan berubah kecuali ada alat bukti baru, misalnya ternyata si tersangka ini melakukan pencuriannya, timbul fakta korban mengatakan malam hari di dalam rumah yang ada pagarnya atau pekarangan yang ada pagarnya gitu, di dalam rumah lah kita bulatkan kan. Pertama dia penyidik, waktu penyelidikan dan penyidikan, si tersangka ini pencurian biasa siang, ternyata malam hari. Nah itu mungkin bisa berbeda pasal dari di kepolisian dan di pengadilan. Okay. Paling fakta itu aja. Kalau misalnya hukumannya itu tidak bisa berubah, tidak bisa berubah sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Jadi sehingga apabila pasal pencurian yang dilanggar, tidak mungkin di pengadilan diputus pasal penganiayaan seperti itu.
0: Oke, okay. Sudah jelas ya Pak Soemi ya. Baik, tapi kalau ini kan dalam suatu apa namanya ini mekanisme, ini pasti ada suatu pengawasan yang dilakukan juga. Nah, seperti apa mungkin pengawasan yang dilakukan dan yang diperlukan agar penerapan plea bargain ini tetap transparan dan akuntabel nih, Pak Adit?
2: Jadi dalam upaya pengawasannya, ke setiap tahapan itu kami kan berjenjang laporannya, Bu. Jadi setiap proses hukum yang ada di kejaksaan khususnya, kami melaporkan berjenjang ke pimpinan yang ada di pimpinan yang ada di daerah dan juga pimpinan yang ada di provinsi sampai ke pusat itu, sampai ke Kejaksaan Agung. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang melenceng dari undang-undang atau dari yang seharusnya dilaksanakan, itu akan ditindak tegas oleh pengawasan. Jadi kami ada bidang pengawasan juga yang mengawasi setiap proses yang dilakukan oleh jaksa-jaksa di daerah seperti itu. Mungkin transparansinya itu awalnya setiap proses yang kami laksanakan di daerah pasti kami laporkan ke pimpinan tertinggi seperti itu.
0: Okay. Tapi kalau di apa tadi di Kuansing tadi belum
2: belum
0: pernah ya kita rapatnya.
2: Belum. Karena ini juga Bu, syaratnya juga kan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Saya tadi terlupa tuh. Okay. Rata-rata sudah residivis. Makanya
0: sama dengan restorasi justice dan juga tipiring ya.
2: Iya, benar. Kalau sudah pernah tipiring itu harus dilanjutkan karena tidak ada efek jera. Kan ini sebenarnya satu, apakah si tersangka ada atau terdakwa ini melakukan apa, mengakui kesalahan ini kan jera, menyesal begitu melakukan kejahatan itu kan. Kalau misalnya mengulangi terus kan berarti tidak ada efek jera. Diberikan keringanan pun tidak efektif lagi seperti itu.
0: Oke, baik. Dan mungkin ini terakhir karena memang sudah di penghujung waktu kita ini, Pak Adit dan juga Pak Andika, apa harapan kejaksaan terhadap penerapan PB ini atau plea bargain ini dalam pembaruan hukum acara pidana di Indonesia, terutama di Kejaksaan Negeri Kuantan Singi.
3: Baik, kalau harapan ini pertanyaannya harapan secara pribadi atau institusi?
0: Kalau pribadi boleh, institusi juga boleh.
3: Jadi kalau harapan kita sebenarnya para ahli atau pakar-pakar di Indonesia, mereka membuat aturan yang baru tentang mekanisme pengakuan bersalah, yaitu mempercepat proses pidana tanpa mengurangi hak dan keadilan dalam setiap prosesnya. Dan juga dalam penerapan dari plea bargain atau restorative justice harus dijalankan secara hati-hati, transparan, dan tanpa tekanan, baik tekanan terhadap korban maupun kepada terdakwa. Dan pastikan efisiensi tersebut tidak mengorbankan keadilan yang akan dilakukan di persidangan. Mungkin itu saja.
0: Oke, kalau dari Pak Adit sendiri seperti apa?
2: Kalau itu tadi mungkin Pak Iqbal secara institusi, Bu, ya. Kalau saya mungkin ya, secara pribadi, harapan saya memang karena kami ini yang langsung terjun ke lapangan melihat, walaupun tidak setiap hari di lapas, apalagi petugas-petugas lapas, kan saya melihat itu kasihan sebenarnya. Lapas itu sangat penuh, sesak gitu kan. Apalagi di Kuansing yang kapasitasnya tidak sampai berapa, 300 kalau gak salah saya, isinya sekarang udah banyak banget, ribuan, udah ya, hampir 1000. Wow. Jadi kasihan itu yang tidur berdiri, tidur seperti ikan gitu kan.
0: Ada yang gantung ayunan ya.
2: Iya, pakai itu kayak ayunan seperti itu kan. Jadi harapan saya sih dengan adanya PB ini bisalah berkurang, juga beban negara nanti berkurang. Tapi jangan juga ini dimanfaatkan sebagai untuk melakukan tindak pidana lagi gitu loh. Jadi kadang ya maaf-maaf kita mental-mental orang-orang yang apa namanya yang agak keras gitu kan. Jadi kalau misalnya dapat, ah besok kan diampuni, ah besok kan ini itu sebenarnya yang harapan, yang jangan sampai seperti itulah. Apabila sudah diampuni ya sudah, jangan berbuat tindak pidana lagi, karena ya negara juga kasihan, keluarganya juga kasihan, dianya juga kasihan di dalam lapas yang seperti itu sempit kan. Jadi harapan saya kalau bisa sih biar Indonesia ini seperti Belanda lah, lapas-lapas pada tutup gitu ya. Okay. Kasihan juga rekan-rekan kita di lapas dan praktisi penegak hukum lain-lain kan menghadapi over capacity ini seperti itu.
0: Tapi
2: mungkin
0: ini menguntungkan, bukan hanya menguntungkan si tersangka, tapi menguntungkan dari pihak hukum atau seperti apa? Menguntungkan keduanya atau bagaimana?
2: Menguntungkan keduanya, Bu. Ya? Jadi terdakwa dapat keuntungan diringankan hukumannya, negara hukum atau negara dalam hal ini diuntungkan dalam keringanan biaya yang ditanggung atas terdakwa atau narapidana itu, proses hukum lebih cepat. Oke, gitu.
0: Baik. Efisien. Iya, ya. Betul. Apalagi mungkin di era saat ini.
2: Betul, indeks ekonomi.
0: Baik, terima kasih Pak Andika, terima kasih juga Pak Adit yang sudah memberikan ini sebagai ilmu juga untuk kita ya, dan juga sebagai membuka cakrawala kita semuanya lah, untuk yang namanya hukum itu harus taati dan harus taat dengan hukum ya, sehingga mungkin ya lapas tadi tidak penuh, dan ya kasihan juga untuk keluarga pastinya. Bener, ya terkait bener, kalau misalnya sudah tersangkut dengan hukum ini ya. Baik, terima kasih kan, terima kasih juga untuk Anda pendengar. Kita cukupkan Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat siang dan sampai jumpa.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa yang membahas tentang penerapan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Dan in esse aspetto jugadores tiveram brilhantes.
2: Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan. Dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
4: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos-Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: No, obviously the start of the game and the end of the game.
4: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
3: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
5: You have to believe,
4: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa cuma udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bernardi.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika langkah tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berduel di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan sampaian kami yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
2: strategi. Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita merangkai tentunya kebersamaan dalam Riau siang dan Riau sore juga ya, tepatnya nanti dari sekarang hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia hadir bersama Anda menemani segala rangkaian kegiatan aktivitas Anda sepanjang hari ini atau tepatnya nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya pendengar, dengan ragam program siaran informasi dan hiburan itu juga masih akan terus kami hadirkan. Ya, saat ini telah menunjukkan pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Siang ini apapun kegiatan Anda pendengar Pro 1 ya, semoga suasananya menyenangkan ya. Mungkin kini ada yang sedang bekerja atau berjualan ya, atau kini tengah berada di perjalanan, atau ada sebagian dari kita saat ini sedang berkumpul bersama keluarga. Apapun itu, semoga seperti tadi telah disampaikan, suasana yang diciptakan bisa suasana yang menyenangkan, penuh sukacita dan juga kehangatan. Ya pendengar, pernah tidak tiba-tiba teringat sebuah lagu hanya karena mendengarkan satu kata atau mencium aroma tertentu atau melihat sebuah tempat? Itu kita di saat seperti itu tiba-tiba teringat akan sesuatu. Nah ternyata ya, hal-hal kecil seperti itu ya, seperti suara dan aroma itu memang bisa mengingatkan kita pada pengalaman atau kenangan tertentu. Dan menariknya, setiap orang itu bisa punya pemicu kenangan yang berbeda. Ya, itu mungkin hal yang tiba-tiba bisa dirasakan di siang ini ya. Apakah Anda merasakan hal demikian? Ada lagu yang mengingatkan Anda dengan kenangan sebelumnya, atau ada aroma yang Anda cium, nah itu mengingatkan Anda dengan seseorang. Ya, kalau membiarkan itu dirasakan saat ini ya tidak masalah sebenarnya. Namanya juga kenangan ya, pasti akan teringat sampai kapanpun, apalagi itu adalah kenangan yang indah pendengar. Ya kalau Anda siang ini jenuh dengan hal-hal yang itu-itu saja, ya jangan biarkanlah siang ini berlalu begitu saja. Boleh mungkin Anda mencoba sesuatu yang sederhana agar mungkin kenangan yang Anda ingat sebelumnya tadi itu dapat diminimalisir ya, dikurangi agar tidak memecah fokus Anda. Ya, cari satu hal baru di sekitar Anda di siang ini pendengar. Bisa menemukan tempat makan yang belum pernah dicoba, mengenal nama tempat-tempat makan yang unik-unik begitu ya. Nah, itu boleh Anda kunjungi, atau mencari tahu tempat-tempat yang baru, tidak hanya untuk tempat makan saja atau tempat berkumpul mungkin, atau tempat-tempat yang bisa Anda jadikan tempat yang membuat Anda lebih tenang jika berkunjung ke sana ya. Kadang tempat-tempat baru itu membuat kita juga bisa lebih fresh lagi pikiran kita agar tidak jenuh, terutama di siang ini. Jadi menikmati hal-hal baru, tempat makan baru jika nanti Anda sudah ada waktu untuk beristirahat ya. Nah itu boleh dicoba untuk dilakukan. Selamat menikmati kami siang ini pendengar. Ya semoga hari ini bukan hanya berlalu begitu saja ya, tetapi juga meninggalkan satu cerita yang menyenangkan. Untuk itu tetap bersama Pro 1 agar suasana siang kita lebih menyenangkan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
2: Ya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
3: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
2: Ya, bentar ah.
3: Kapan jemput aku?
2: Sekarang ya.
3: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
2: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sihar sarateu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ya, apa kabar?
10: Priben kabar, Cek?
11: Aisyah, rauh talifuse.
12: Kemana kabar, kawan?
13: Besubu, saudaraku. Napa karya balik?
14: Horas dongan. Buha kabar, Muna.
15: Buha barakan rekan mandung.
16: Wah, damah.
17: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
18: Saya bangga menjadi Indonesia.
17: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
13: Nasaran totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
17: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Takutlah kamu kepada Allah, Zat yang dengan Dia kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kerabat. Orang-orang yang memenuhi janji-janji Allah dan tidak merusak perjanjian, serta orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. "Akulah yang Maha Rahman." Itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka Aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskannya, maka Aku akan memutuskannya juga. Sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bertaubatlah. Berbuat baiklah kedua ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan yang jauh, teman sejawat." Ibnu Sabil, hamba sahaya, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang merobek-robek pakaiannya dengan rasa sombong, maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat nanti." Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang pernah menyiksa manusia." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, seorang belum dikatakan beriman. Demi Allah, seseorang belum dikatakan beriman." Ditanyakan oleh seseorang sahabat, "Siapakah yang demikian itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dari gangguannya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan, wa inna Allah la yubghidhu al-fahishal badhi'." Sungguhnya, ya, tidak ada satu pun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis ini kita perhatikan, Rasulullah SAW mengkaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor. Seakan-akan bahwasanya kalau Anda ingin menjadi orang yang berakhlak yang mulia, jangan miliki lisan yang kotor. Oleh karenanya barometer, di antara barometer yang paling kuat untuk menilai seorang itu akhlak yang mulia atau tidak adalah dengan melihat lisannya. Karena lisan itu ungkapan-ungkapan sehingga diketahui bagaimana hatinya, bagaimana kesombongan atau tawadhu'nya. Jadi dari lisan, dari mana husnuzon atau su'udzon, dari mana, dari ungkapan-ungkapan lisannya, itu bisa menggambarkan isi hatinya. Maka benar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna syarra nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqa'a fuhsyih, karena takut dengan lisannya yang buruk, takut dengan lisannya yang kotor. Hadis ini ya memberi peringatan kepada kita agar kita menjaga lisan kita. Bahkan tatkala kita menyampaikan kebenaran, tatkala kita menyuarakan al-haq, ingin menyampaikan sunnah Nabi, ingin menyampaikan tauhid, jaga lisan kita. Jangan sampai kita berkata-kata yang kasar dan kotor sehingga membuat orang lari. Orang tidak bisa terima. Kenapa? Karena kotornya lisan kita. Perhatikan, dalam satu hadis tatkala datang sekelompok orang-orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengejek Nabi, mereka mendoakan keburukan kepada Nabi. Kata mereka, assalamu alayka ya Abul Qasim. Kalau orang dengar sepintas, seakan-akan mereka berkata, assalamu alaik, keselamatan bagi engkau. Tapi ternyata huruf lamnya mereka hilangkan. Mereka mengucapkan, assalamu alaik, wahai Abul Qasim. Yang assam alaik, kalau assalamu alaik artinya keselamatan bagimu, tapi kalau assam artinya semoga engkau cepat mati, semoga engkau cepat mampus. Maka Nabi menjawab, kata Nabi SAW, wa alaikum, kalian juga. Cukup Nabi menjawab doa keburukan mereka. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha tidak kuat, tidak sabar tatkala mendengar suaminya Rasulullah SAW dicerca oleh orang Yahudi. Maka Aisyah pun marah dan Aisyah pun balas. Aisyah berkata, "Wa alaikumussam. La'natullah alaikum wa ghadabullahi alaikum ikhwatal kiradati wal khanazir." Kata Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan ucapan Aisyah. Ya. Semoga kalian yang cepat mampus. Laknat Allah bagi kalian. Allah murka bagi kalian, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Maka Aisyah ditegur oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, la takuni fahisha ya Aisyah. Wahai Aisyah, jangan kau jadi orang yang mulutnya kotor. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya. Lembut, kata-kata yang baik. Wa manuzi an syai'in illa syana. Dan tidaklah diangkat kelembutan tersebut kecuali akan merusaknya. Aisyah dikatakan oleh Nabi, la takuni fahishah, jangan kau menjadi orang yang kata-kata kotor. Dalam riwayat yang kita Rasulullah SAW, inna allaha la yuhibbul fuhsha wa la tafahush. Sungguhnya Allah tidak suka dengan kata-kata yang kotor, yang kasar. Allah tidak suka. Padahal kalau kita perhatikan, bagaimana sikap Aisyah? Perkataannya benar, tidak ada yang salah. Semuanya perkataannya, dalilnya ada dalam Al-Quran. Pertama, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, la'natullah alaih. Benar, bahwasannya la'natullah alaikum. Bahwasanya orang Yahudi terlaknat. Allah yang berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah terlaknat ya orang-orang kafir dari kalangan bani Israil, orang Yahudi dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka bermaksiat dan mereka telah melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak pernah saling bernahi mungkar atas kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka dilaknat. Mereka juga dimurkai, kata Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi 'alaihim. Kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang dimurkai. Setiap hari kita baca dalam salat kita, orang-orang Yahudi dimurkai. Jadi perkataan Aisyah benar. Mereka dilaknat, mereka dimurkai oleh Allah. Sekarang mereka juga, kata Aisyah, saudara-saudara babi dan monyet-monyet. Dan benar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kunu kiradatan khasiin, tentang nenek moyang orang-orang Yahudi. Kata Allah, jadilah kalian kera-kera yang hina. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kul hal unabbiukum
Kul hal unabbi'ukum bisyarrin min dhalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang kedudukannya lebih buruk di sisi Allah? Siapa mereka? Orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan di antara mereka ada yang dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Ternyata perkataan Aisyah benar, tidak ada salahnya tatkala dia mencela orang Yahudi. Bahkan dia mencela karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela sumber sunnah, bukan hanya sunnah tapi membela orangnya. Sumber sunnah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ditegur oleh Nabi, salah Aisyah radhiyallahu anha. Ditegur, "La takuni Aisyah, jangan kau menjadi orang yang mulutnya kotor." Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menyeru kepada sunnah, kepada tauhid, kita membantah orang-orang yang bersalah, sampaikan dengan kata-kata yang lembut. Apalagi kalau kepada orang-orang kafir, kepada orang Yahudi saja kita disuruh milih kata-kata, apalagi dengan orang-orang muslim, sama muslim. Kalau kita mendebat-debat pula dengan cara yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Boleh berdebat dengan ahlul kitab? Boleh, tapi dengan cara yang terbaik. Nah, kalau dengan ahlul kitab, kita suruh berdebat dengan cara yang baik. Apalagi sama muslim. Apalagi sama-sama yang mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi sama-sama yang ingin kebaikan. Maka, jaga lisan kita. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat. Dosanya bahaya. Akibatnya bahaya. Dimurkai oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi, yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa innallaha la yubghidhu al-fahisha al-badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kalau kotor dan kasar Allah tidak suka. Apalagi kalau katanya tidak benar, apalagi kalau tuduhnya tidak benar. Yang perkataannya benar disampaikan dengan cara yang kasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah benci orang seperti ini, orang yang berakhlak buruk. Kalau Anda sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa Anda harapkan? Dibenci oleh pencipta alam semesta gara-gara lisan Anda yang kotor. Maka jaga lisan. Berusaha latih diri berkata-kata yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Bukan hanya dalam berdakwah, bahkan dalam skala kecil. Terhadap istri kita, terhadap suami, jaga kata-kata. Terhadap anak-anak, jangan terbiasa kata-kata yang kotor. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa berakhlak mulia, supaya bisa lebih dekat dengan Al-Habib Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah kebersamaan.

0: layak lantang untuk kita, Indonesia dan dunia.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Mbah Pi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateu.
4: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, lagu kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Keberagaman adalah kekayaan. Pelangi indah karena warna mereka berbeda satu sama lain.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

pemberian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini

Berikut saudara kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman salurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Dirlantas Polda Riau ingatkan warga waspada SIM palsu yang meminta sejumlah uang tanpa mengikuti proses ujian. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali informasi yang pertama, saudara, kita akan simak dalam laporan reporter Haryo Gunawan melaporkan terkait dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman salurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.
1: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
2: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
3: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Insya Allah. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
1: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
4: Ya, senang lah dibantu kan, Dek. Itu tadi nanti yang akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan, Dek. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan, Dek. Kalau dibantu mengeringankan kan.
1: Diketahui Provinsi Riau mendapat alokasi bantuan pangan lebih dari 18.000 ton beras untuk lebih dari 619.000 penerima manfaat. Sementara Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kilogram. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Bengkalis itu tak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa di bidang kemaritiman. Ya, kehadiran 52 perguruan tinggi dengan 129 tim dan hampir 1.000 peserta selama 7 hari dinilai memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Nur Fitriani.
5: Hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia berada di Bengkalis selama penyelenggaraan Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026. Mereka terdiri dari peserta dan delegasi 52 perguruan tinggi dengan total 129 tim yang mengikuti kompetisi. Kehadiran mereka selama 7 hari tidak hanya menghidupkan suasana kompetisi, tetapi juga menciptakan kebutuhan akan makanan, penginapan, transportasi, perdagangan, dan berbagai jasa lainnya. Peneliti Kebijakan Wilayah Pesisir dan Kepulauan Ali Yusa menilai kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk injeksi permintaan baru bagi perekonomian Bengkalis dengan asumsi setiap peserta membelanjakan rata-rata Rp500.000 per hari, maka selama 7 hari terdapat potensi belanja langsung sekitar 3,5 miliar rupiah.
6: Dampak yang nyata dari ekonomi di Bengkalis itu adalah bahwa ada 52 perguruan tinggi dan 129 tim yang ikut. Pesertanya yang datang ke Bengkalis hampir 1.000 orang. Dan kalau kita bicara tentang ekonominya, maka saya yakin kalau sehari mereka habiskan uang 500.000, maka ada 3,5 miliar yang beredar uang pada 7 hari penyelenggaraan kontes kapal Indonesia di Bengkalis.
5: Perputaran uang tersebut berpeluang menyentuh berbagai sektor, mulai dari kuliner, akomodasi, transportasi, perdagangan, hingga usaha jasa. Namun, menurut Aliusa, manfaat KKI tidak seharusnya berhenti pada perputaran uang selama 7 hari. Kehadiran puluhan perguruan tinggi dan ratusan tim juga membuka peluang pertukaran pengetahuan, riset, teknologi, serta jejaring antar perguruan tinggi dan dunia industri. Kondisi inilah dinilai dapat menjadi awal terbentuknya ekosistem inovasi maritim di Bengkalis. Ali Yusa menyebut Politeknik Negeri Bengkalis memiliki posisi penting untuk mendorong agar dampak KKI dapat berlanjut dalam jangka panjang. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani melaporkan.
0: Saudara, Dirlantas Polda Riau ingatkan warga waspada SIM palsu yang meminta sejumlah uang tanpa mengikuti proses ujian. Berita ini selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
7: Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran pembuatan surat izin mengemudi atau SIM secara instan yang beredar melalui media sosial. Pembuatan SIM resmi tetap harus melalui sejumlah prosedur dan rangkaian ujian. Dirlantas mengatakan penerbitan SIM tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan permintaan atau dengan menyerahkan identitas tanpa mengikuti tahapan yang telah ditentukan.
8: Masyarakat yang sudah menggunakan SIM palsu, ya ini tidak valid, ya tidak dikeluarkan lantas tentunya untuk diimbau untuk membuat SIM kembali di satlantas di polres masing-masing, karena itu merupakan ada rangkaian tes yang harus dilewati dan kita tadi mendapatkan SIM sesuai dengan yang memang ditentukan oleh Polri, tapi memang melewati berbagai macam ujian-ujian terlebih dahulu. Ya kalau yang sekarang ini kan ditawarkan lewat aplikasi media sosial, lewat Facebook dan lain sebagainya, dan bahkan langsung diantarkan kepada korbannya. Jadi itu yang membuat korban yakin karena ada nomor lantasnya dan langsung diantarkan kepada para korbannya. Itu merupakan dari sindikat tersebut untuk meyakinkan sudah dibikin SIM-nya tidak melewati tes, kemudian langsung jadi dan langsung diantarkan, sehingga banyak masyarakat yang terpuju ataupun merasa senang dengan pelayanan daripada.
7: Kasus pemalsuan SIM terungkap di Kabupaten Siak. Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Isyami Siregar mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya penawaran pembuatan SIM melalui WhatsApp. Dalam tangkapan layar yang diterima polisi, terdapat penawaran jasa pembuatan SIM dengan tarif tertentu. Pemesan disebut cukup menyerahkan fotokopi KTP tanpa harus mengikuti proses ujian.
9: Dan jadi dari barcode inilah yang kemudian kalau kita buka tadi yang seperti disampaikan Bapak Dirlantas, dapat memunculkan, menampilkan data identitas pemilik SIM tersebut seolah-olah ini asli, karena di situ juga ada logo Korlantas Mabes Polri. Dari situlah akhirnya kita bisa mengungkap ini semua, dan tarif yang ditawarkan oleh para pelaku ini beragam seperti yang disampaikan Bapak Dirlantas tadi, mulai dari SIM C itu Rp550.000, SIM A Rp750.000, dan SIM B mencapai Rp1.200.000 sampai dengan Rp1.700.000.
7: Dari hasil pengungkapan, polisi menemukan bahwa pelaku menggunakan kartu SIM lama sebagai bahan dasar. Identitas pemilik sebelumnya dihapus, kemudian kartu diedit menggunakan komputer. Dengan adanya kasus tersebut, masyarakat diminta berhati-hati terhadap penawaran pembuatan SIM melalui media sosial maupun aplikasi percakapan, terutama jika proses yang ditawarkan tidak mengharuskan pemohon mengikuti ujian. Raporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Polres Bengkalis lakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 65 kg. Kegiatan tersebut, saudara, turut dihadiri langsung oleh Bupati Bengkalis, Hajah Kasmarni. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
10: Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolres Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 65 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan, yang merupakan hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh jajaran Polres Bengkalis. Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni mengapresiasi kinerja kepolisian yang terus mengungkap berbagai kasus tindak pidana narkotika, baik dalam skala kecil maupun besar. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
11: Dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan aman dari narkotika. Itu khusus kepada generasi muda Kabupaten Bengkalis. Kami sekali mencoba bisa menjadi awal dari perjalanan yang panjang. Jangan bergantung masa depan dengan sesuatu yang mengawal dan perjalanan. Begitu juga kepada seluruh masyarakat kelompok majikalis, kami juga mengajak. Jangan diam saja. Jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan kita, laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan takut untuk bertindak. Jangan biarkan lingkungan kita menjadi ruang tumbuh bagi peredaran narkotika.
10: Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar mengatakan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika menjadi perhatian serius kepolisian. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga generasi muda dan menciptakan lingkungan yang aman dari peredaran narkoba.
12: Kita harus tetap berpikir demi masa depan Kabupaten Bengkalis dan anak cucu kita ke depannya. Kira itu.
10: Kapolres Bengkalis menyebutkan jika 1 kg sabu diperkirakan memiliki nilai sekitar 1 miliar rupiah, maka 65 kg barang bukti yang dimusnahkan tersebut diperkirakan bernilai sekitar 65 miliar rupiah. Ia menegaskan pengungkapan kasus narkotika akan terus menjadi perhatian jajaran Polres Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Untuk selanjutnya, saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan olahraga. Ya, sebanyak 17 atlet tenis meja Riau siap bersaing pada Kejurnas di Tegal, Jawa Tengah. Selain mengejar prestasi, ajang tersebut dimanfaatkan pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Riau untuk mengukur kekuatan atlet sebagai persiapan menghadapi Prapon 2027. Informasi ini selengkapnya, saudara, dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
13: Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Riau mematangkan persiapan atlet menghadapi Kejuaraan Nasional Tenis Meja yang akan berlangsung di Tegal, Jawa Tengah 20 hingga 28 September 2026. Pelatih Tenis Meja Riau, Ruslan, mengatakan persiapan telah dilakukan khususnya untuk atlet kelompok usia U17 Putra dan Putri. Kejurnas tersebut juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi agenda yang lebih besar.
14: Persiapkan atlet putra dan putri, karena di situ ada satu atlet putra untuk Kejurnas U17 sangat berpeluang untuk target medali, dan ada dua putri juga di U15 masih punya potensial untuk merebut medali Kejurnas tanggal 20 sampai 28.
13: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov PTMSI Riau, Adrizal, menyebut sebanyak 17 atlet akan memperkuat Riau pada ajang tersebut. Para atlet akan turun pada 8 nomor yang dipertandingkan. Adrizal mengatakan seluruh atlet yang diberangkatkan telah menjalani persiapan dan siap bersaing di tingkat nasional. Namun, PTMSI Riau tidak menetapkan target medali secara khusus pada Kejurnas kali ini.
15: Pada dasarnya

0: kita sudah tahu kekuatan kita sampai di mananya untuk bisa lolos Cup pun nanti.
1: Menurutnya, hasil yang diperoleh pada kejurnas di Tegal nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih dan pengurus. Kemampuan atlet akan terus dipantau untuk menentukan program latihan menuju Prapon 2027. PT MSI Riau berharap keikutsertaan dalam kejurnas tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan pematangan atlet. Demikian Khairan Januari News.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman salurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Dirlantas Polda Riau ingatkan warga waspada SIM palsu yang meminta sejumlah uang tanpa mengikuti proses ujian. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura. Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa? Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.
1: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Jumpa lagi di Prodangdut pendengar, bersama saya Rini Fariani temani Anda di edisi hari ini, tepatnya Kamis 17 September 2026 ya. Apa kabar Anda semuanya pecinta musik dangdut Indonesia? Buat Anda yang mendengarkan RRI melalui aplikasi RRI Digital dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga hingga Pulau Rote, semoga semuanya kabarnya baik-baik aja ya. Nah, untuk Anda pecinta musik dangdut ya, dan juga penggemar program Prodangdut, hari ini kami undang

0: kesehatannya Mbak Rina Tania. Alhamdulillah sudah biasa.
1: Luar biasa, mantap ya. Jadi jawabannya pakai pantun ya. Inilah ciri khas orang Melayu yang memang melestarikan budaya Melayu kita. Budaya pantun. Alhamdulillah kabar baik Watan. Request ya, silakan lagunya apa?
0: Lagu Arjun dari Italia.
1: Oke, salam-salam untuk siapa, Wak?
0: Salam sama buatnya Mbak Karini, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Buatnya orang tua kita, yaitu Pak Arun di Parepare, semoga sehat selalu. Buatnya Dalang di Mekale Jambi, sehat selalu. Buatnya Tomar di Tanjung Pisang. Buatnya Pak Tuhaini di Bengkalis. Buatnya Nana, keluarga di Dumai, semoga sehat selalu. Buatnya Mbak Rumi di Bengkalis, semoga sehat selalu. Buatnya Nenek Anggun di Penampi, semoga sehat selalu. Buatnya Mak Lung di Kampung Dalam, semoga sehat selalu. Buatnya Mona di Tanjung Layang, semoga sehat selalu. Buatnya Bukendis di Penampi, semoga sehat selalu. Buatnya Elia di Parit Bangkung, semoga sehat selalu.
1: Oke, iya, terima kasih, Wak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wak Atan. Di siap ya. Kita terima lagi di 0823 8836 4742. Ada siapa kegerangan? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mak Usu, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, udah makan siang belum? Sehat alhamdulillah Mak Usu. Udah makan siang belum nih?
2: Udah.
1: Request lagunya apa, Mausu?
2: Bagai Luka di film Luka.
1: Dari siapa itu, Mausu?
2: Dari Linda Rasma.
1: Tak jelas suara Mausu nih, terputus Mausu. Bagai Luka di siram?
2: Cuka.
1: Oh, Cuka, alamak. Pedih sangat,
2: Linda, Linda Rahman.
1: Salam-salamnya untuk siapa nih? Winda
2: ya. Salam-salam Mbak Rini, semoga sehat selalu, penyambar rezeki.
1: Amin.
2: Buat seluruh pendengar RI, semoga sehat selalu. Kompak selalu.
1: Iya.
2: Makasih Rini.
1: Oke, Mak Usu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Usu di Kebun Kapas, Jalan Bengkalis. Bagai Luka di siram cuka. Habis itu diteteskan pula pakai asam ya. Asam jeruk lukanya. Aduh, langsung sembuh lukanya ya. Kita terima lagi ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Maklong?
3: Maklong sehat. Ini apa kabar?
1: Kabar baik Maklong.
3: Alhamdulillah, amin.
1: Iya Maklong.
3: Lagu Lukan Pura.
1: Boleh, lagu apa Mak?
3: Lagu Begadang dari Rumah Irama.
1: Boleh, salam-salamnya Maklong.
3: Salam-salamnya dari Kuala Maklong, Jumlah, Tunggalam, Mbak Erung, Mbak Johan, Parijah. Semoga selalu. Kemudian Mangga-mangga semuanya Bermama. Berapa saya ini, Pak Tengku. Bapak-bapak yang tak tersebut nama satu persatu. Semua bergabung pada hari ini. Semoga sehat selalu. Cucu Malong di Gang Ilyas, semoga sehat selalu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Itulah Rini. Dan untuk Rini sekeluarga.
1: Terima kasih Maklong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maklong di Sungai Alam. Iya ya. Oke. Dan satu lagi penelpon sebelum lagu-lagu request kita hadirkan. Untuk putaran pertama ini satu penelponnya, siapakah dia? Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar nih Pak Bakri?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, ada makan siang belum?
4: Baru lepas makan.
1: Bagus, kalau gitu langsung dangdutnya, lagu apa ini?
4: Tiaraku di Pulau Batam.
1: Tiaraku ya. Oke, di Pulau Batam. Iya, salam-salamnya untuk siapa Pak Bakri?
4: Salamnya untuk Mausu tadi, untuk Malung, Buatan tadi,

0: untuk semua-semua yang mendengar lah ni.
1: Okey.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya Pak Bakri ya. Oke, itu dia 4 penelpon kita sudah bergabung. Maka untuk penelpon lainnya silakan antri dulu ya, karena kita akan kembali setelah menghadirkan lagu-lagu yang sudah di request berikut ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Arjun.

0: Dangdut adalah kita.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
0: Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan masih bersama saya Rini Fariani ya di Pro 1 RRI Bengkalis. Pro Dangdut masih kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya buat Anda yang ingin bergabung, silakan di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rumi. Mbak Rumi, kabar baik, alhamdulillah. Mbak Rumi, gimana kabarnya?
1: Insyaallah, mudah-mudahan diberi kesabaran selalu menghadap ujian ya Allah nih, Mbak Rini.
0: Diuji terus nampaknya ya.
1: Iya betul, karena bunda saya dalam keadaan tak sehat hari ini, lagi dirawat di rumah sakit hari ini, maka lama tak nimbrung.
0: Ya mudah-mudahan saja ibunda cepat membaik ya, bisa beraktivitas. Baiklah. Lagunya apa Mbak Rumi?
1: Lagu hari ini saya nak minta lagu Suara Hati lah Mbak Rini.
0: Dari
1: Evita Mala.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama untuk Mbak Rini, moga sehat dan sukses selalu ya Mbak Rini ya.
0: Amin.
1: Dan untuknya ini pun siapa, Umi Yati pun sama Om pun belum balik nih. Dan Om katanya tak sehat juga di Pekan Baru. Mudah-mudahan cepat sehat ya Om. Dan untuk Umi Yati juga mudah-mudahan diberi kesabaran selalu.
0: Amin.
1: Dan untuknya Kak Mary juga yang dia yang tua. Dan untuknya Mamang juga dengan cintanya kan abadi selalu, mudah-mudahan. Dan tentunya Mak Ongah, Nenek Anggun, dan tuh Kak Eli juga, tuh Bun Sabaria. Mudah-mudahan diberi sehat, dan tuh Mak Jah juga. Salam kompak selalu aja lah di antara kita semuanya ya. Mudah-mudahan tuh Wak Atan juga tadi, moga-moga sehat semuanya ya lah. Mudah-mudahan Allah beri jalan terbaik untuk kita ya.
0: Amin.
1: Oke Mbak Rini, itu aja dulu ya Mbak Rini ya.
0: Yang sabar, yang semangat ya.
1: Insya Allah. Hanya saya bisa titip doa aja lah untuk persaudaraan kita. Mudah-mudahan Umi saya sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Oke, makasih selamat bertugas Mbak Rini.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sakit semoga diberikan kesembuhan, segera sembuh dan kembali bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawo, bukan main. Tadi bukan main cepat tadi gabung kan. Lagu masih enggak banyak lagi tadi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berkat kesabaran tadi ya dan terus berusaha berjuang sampai keriting-keriting agak jari jemari Mbak Yati itu.
2: biasa lah
0: ya. Ini request dulu lah, lagu apa nih Mbak Yati?
2: Astaga Naga
0: dari
2: Nasar.
0: Astaga Naga, lucu ya Astaga Naga. Salam-salamnya untuk siapa Mbak Yati? Oh iya, kabarnya gimana Mbak Yati?
2: Alhamdulillah, udah mulai membaik lah angsur-angsur, alhamdulillah.
0: Pak Haji sehat? Pak Haji juga sehat?
2: Alhamdulillah, itulah dia. Dia kan semalam kan.
0: Jadi sekarang udah dibawa ke Bengkalis lagi?
2: Dah, alhamdulillah, dah balik tadi malam dah.
0: Alhamdulillah, semoga saya selalu Pak Haji.
2: Dan mulai berangsur-angsur, ya mudah-mudahan tetap membaik dan terus membaik.
0: Betul. Dah lagunya tadi Astaga Naga. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Bu Ayu, Mbak Rini, buat keluarga.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetap semangat menjalankan tugas.
0: Semangat
2: buatnya Mbak Rumi tadi. Semoga ibundanya cepat membaik ya Mbak Rumi.
0: Amin.
2: Sabar ya Mbak Rumi. Saya doakan dari jauh aja Mbak Rumi ya Mbak Rumi. Ya, buatnya Bang Tengku, Pak Suhaimi, Pak Galang, dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali dan keluarga besar di Dinas Lingkungan Hidup. Semoga berbahagia bersama keluarga, sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Mbak Dini.
0: Iya, sama-sama Mbak Yati, sehat selalu ya Mbak Yati ya, sekeluarga.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya. Walaupun kita ini banyak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita harus tetap ikhtiar, sabar. Mungkin itu ujiannya ada hikmahnya ya di balik itu semua ya. Kita terima lagi penelpon di belakang Mbak Yati. Halo Pro Dangdut.
3: Itu adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Tony di Bantan Tua?
3: Alhamdulillah, selamat. Kayaknya apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah juga.
3: Semangat, tetap semangat kali ini.
0: Harus.
3: Yang penting badan pun penat, tetap semangat.
0: Ah, itu mau tak mau memang harus tuh. Tak bisa tidak ya.
3: Cepat mengalah, yang cepat mengeluh.
0: Mm-mm.
3: Bertambah mengalah, tambah mengeluh, bertambah-tambah.
0: Tapi untungnya kalau kerja jadi penyiar nih, orang tak nampak muka kita. Ah, jadi sebenarnya apapun muka kita orang tak nampak.
3: Kalau kat sini kan dalam situ kan kata-kata kan, kalau kat sini tu sendiri aja bercerita, berbual. Tapi semua seluruh Indonesia tu sudah lagi ada radio. Ratusan puluh ratusan ribuan yang mendengar tu kat sini.
0: Jadi satu suara beribu telinga ya.
3: Berjuta telinga.
0: Berjuta telinga. Okey. Lagu apa
3: ini?
0: Ya, lagunya apa Tony?
3: Minta lagu Dilema Asmara. Ogi.
0: Okey, salam-salamnya.
3: Salam bertamu. Inilah Tony Lam.
0: Terima kasih.
3: Lalu.
0: Terus.
3: Tinggal.
0: Boleh sikit.
3: Buat semua-semua yang lagi monitor di Perkodaan Arena seluruh Indonesia yang lagi mendengar, mudah-mudahan salam sehat selalu dari Tony. Mudah-mudahan terhibur.
0: Apa
3: lagi penyiar hari ini memang aduh payah cakap, nyanyi aja setiap suara. Aduh sekali-kali kalau ada keyboard di Banten atau di Papua Tunggal diundang hari ini sekali-kali nih.
0: Alamak, undanglah.
3: Soal bayo nanti ke belakang kan.
0: Tapi biasanya bayo di buko Tak ada bayo di belakang, bayonya di buko.
3: Sekali-kali besok tahun dikasih info nanti di Berapa Tunggal atau di Banten, nanti sekali-kali diundang ini nanti soal bayo nanti ke belakangan nanti.
0: Boleh.
3: Muka dulu ke belakangnya.
0: Boleh.
3: Dah kini siap nyanyi semua dah kena bau lah nanti soal-soal itu nanti.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan nanti kali ini diundang. Tapi kebanyakan tuan tuan kibul tak ada lah kali ini. Tapi dari mana lah. Tapi tetap juga lah kali ini. Tetap tuan yang memang sedap manu.
0: Amin.
3: Apalagi Melayu.
0: Special
3: hari ini buat keluarga aja lah, maupun dekat rumah, maupun dekat Petunggal. Hari ini sehat selalu, kompak selalu semuanya, keluarga besar sehat selalu je lah.
0: Okay.
3: Itu hari ini, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
3: Ya, suara tetap jangan berubah.
0: Iya, tak.
3: Suara banyak sedap, lagu-lagu ini memang sedap semua.
0: Amin, terima kasih.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony di Bantan Tua ya. Kita terima lagi tadi Dilema Asmara Ogi. Kalau enggak ada Ogi, oh iya, saya tadi lupa. Dilema Asmara dari pokoknya lagu Dilema Asmara inilah ya. Nama Ogi di sini memang tidak ada penyanyinya Ogi ya. Baik, satu penelpon lagi, ada siapakah gerangan? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Maklong, kita di Teluk Dalam.
0: Ya, apa kabar Maklong? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Kabar ini alhamdulillah sehat Maklong. Lagu apa deh Maklong?
2: Minta lagu.
0: Lagunya?
2: Lagunya.
1: Rindu
0: gitu. Dari siapa maklum?
1: Nah, salam-salam yang pertamanya Mbak ini.
0: Terima kasih maklum.
1: Ya. Yang kedua ini orang tua maklum. Itu Basel, keluarga. Buat selalu maklum juga Mbak Atan. Di Sungai Rawa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam-salam buat sahabat maklum, Malinda. Bersama yang dia, penggemar RI di Sungai.
0: Okay, maklum. Amin.
1: Salam-salam lagi buat Mak Onga di Sungayang. Mak Onga ni tak pernah absen dah, terus je dia. Salam-salam dekat Pak Aksan Copot di Kayu Arang. Pak Adi, Pak Bakri, Tony, semua
0: kita selalu
1: semuanya.
0: Okay, terima kasih maklum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maklum ya di Sungai Rawa. Kita lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu yang sudah di request berikut ini. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.

0: harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kita sudah sampai di penghujung SWA di Pro Dangdut pendengar. Dua penelpon terakhir kita terima ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di mana?
1: Bunda Erda di Banten Timur.
0: Bunda Erda, apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah, Kak Rini apa kabar?
0: Sehat alhamdulillah juga. Lagunya apa Bunda Erda?
1: Muhabbat.
0: Ya oke, salam-salamnya?
1: Salamnya buat Kak Rini adalah semua selalu banyak umur muda rezeki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sunari.
1: Sunaria.
0: Sunaria, lagunya apa tuh?
1: Lagu India. Tadi Hindustan ya? Ini Keri, India.
0: Sunaria.
1: Okay.
0: Teri Teri Sunaria Dilegai ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Salam-salam untuk siapa, Nana?
1: Salam untuk hari ini, semoga sehat selalu. Amin. Dan di JRRT semoga sehat selalu dilimpahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Untuk Nyo Galang, untuk Nyo Waatan, untuk Nyo Bunda Erda, untuk Nyo Pak Moes. Untuk semuanya lah Kak yang tetap stay di 90.7.
0: Iya, oke. Okay.
1: Sehat-sehat untuk suami yang tersayang, salam sayang selalu dilimpahkan rezekinya. Semoga cepat dapat momongan.
0: Amin.
1: Amin. Itu juga ya.
0: Oke, Nana.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang, jam sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana Disia merupakan penelpon terakhir dan dua lagu terakhir ini merupakan lagu Hindustan. Aca aca nehi nehi. Iyalah, enggak apa-apa. Yang penting dangdut hari ini merupakan lagu yang disenangi, disukai sehingga bisa menghibur para pendengar kita semuanya, khususnya di Prodangdut ya. Sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, yang belum berkesempatan gabung, masih ada waktu yang lainnya ya. Jadi kita simak aja lagu berikut ini, Mohabbat dan juga Teri Cunia Cunaria Dilegai. Untuk Anda semua, tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: teguh.
1: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami tentunya, dan kita beralih dalam rangkaian Riau Sore. Seperti tadi telah disampaikan ya, dalam Riau Sore hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, bergabung kita dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kami hadirkan program siaran berjaringan nasional dalam beranda Asta Cita. Selamat mengikuti.
2: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
4: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
3: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang. dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
4: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sudah harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
3: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekadar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Corelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahagia.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, berdengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: seluruh pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah ini. Jadi
1: iya, nilai ya, nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke Bank Sampah Induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu.
2: Jadi yang harus disampaikan ya,
1: sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah, ya. Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah, tetapi seluruh masyarakat nantinya akan menangkan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sodakoh sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi?
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka
3: di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa? Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya, ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya, Pak ya.
4: Terus tempat minum tempat tisu itu juga ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot. Di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Astacita Berjaringan, persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Dikumpulkan, tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah, pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol, ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan, ya, kalau misalnya itu bisa kita jual, ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan, ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik, ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis, ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya, ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin, ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit, ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi, ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi, ya, yang modern, ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum, ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh, ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi

0: Guna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
1: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

0: Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar ya, sudah kita simak tadi program berjaringan nasional dalam beranda Astacita yang tadi telah diisi dari RRI Manokwari, Purwokerto, Ranai ya, dengan pembahasan yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional dari Pro 1 Jakarta, setiap hari Kamis sore akan kami hadirkan untuk Anda ya. Baik, saat ini di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, tepat menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan ini kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda pendengar. Dan untuk informasi sore ini kita bergabung dengan RRI Tanjung Pinang dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Bagi peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini, Kamis 17 September 2026.

0: Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, salurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
2: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
3: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi beliau kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
1: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
4: Ya, senanglah dibantu, kan, Dek? Itu tadi, nanti yang akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya, kalau dibantu selanjutnya, kan nembah banung ringan beban, kan, Dek? Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapaknya kerja, kadang-kadang enggak, kan, Dek? Itulah dibantu mengeringankan, kan?
1: Diketahui Provinsi Riau mendapat alokasi bantuan pangan lebih dari 18.000 ton beras untuk lebih dari 619.000 penerima manfaat. Sementara Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dirlantas Polda Riau ingatkan warga waspada SIM palsu yang meminta sejumlah uang tanpa mengikuti proses ujian. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
5: Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran pembuatan surat izin mengemudi atau SIM secara instan yang beredar melalui media sosial. Pembuatan SIM resmi tetap harus melalui sejumlah prosedur dan rangkaian ujian. Dirlantas mengatakan penerbitan SIM tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan permintaan atau dengan menyerahkan identitas tanpa mengikuti tahapan yang telah ditentukan.
6: Masyarakat yang sudah menggunakan SIM palsu, ya, ini tidak valid, ya, tidak di luar batas, tentunya untuk diimbau untuk membuat SIM kembali di satlantas informasi masing-masing, karena itu merupakan ada rangkaian tes yang harus dilewati, ya, itu tadi mendapatkan SIM sesuai dengan yang memang ditentukan oleh Polri, tapi memang melewati berbagai macam ujian-ujian terlebih dahulu. Ya, kalau yang sekarang ini kan ditawarkan lewat aplikasi media sosial, lewat Facebook dan lain sebagainya, dan bahkan langsung diantarkan kepada korbannya. Jadi itu yang membuat korban yakin karena ada untuk ratnasnya, dan langsung diantarkan kepada para korbannya. Itu merupakan dari sindikat tersebut untuk meyakinkan sudah dibikin SIM-nya tidak melewati tes, kemudian langsung jadi dan langsung diantarkan, sehingga banyak masyarakat yang terpujuk ataupun merasa senang dengan pelayanan daripada.
5: Kasus pemalsuan SIM terungkap di Kabupaten Siak. Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Isyami Siregar mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya penawaran pembuatan SIM melalui WhatsApp. Dalam tangkapan layar yang diterima polisi, terdapat penawaran jasa pembuatan SIM dengan tarif tertentu. Pemesan disebut cukup menyerahkan fotokopi KTP tanpa harus mengikuti proses ujian.
7: Nah, jadi dari barcode inilah yang kemudian kalau kita buka tadi yang seperti disampaikan Bapak Dirlantas, dapat memunculkan, menampilkan data identitas pemilik SIM tersebut seolah-olah ini asli, karena di situ juga ada logo Korlantas Mabes Polri. kita bisa mengungkap ini semua. Dan tarif yang ditawarkan oleh para pelaku ini beragam, seperti yang disampaikan Bapak Jurantas tadi, mulai dari SIM C itu Rp550.000, SIM A Rp750.000, dan SIM B mencapai Rp1.200.000 sampai dengan Rp1.700.000.
5: Dari hasil pengungkapan, polisi menemukan bahwa pelaku menggunakan kartu SIM lama sebagai bahan dasar. Identitas pemilik sebelumnya dihapus, kemudian kartu diedit menggunakan komputer. Dengan adanya kasus tersebut, masyarakat diminta berhati-hati terhadap penawaran pembuatan SIM melalui media sosial maupun aplikasi percakapan, terutama jika proses yang ditawarkan tidak mengharuskan pemohon mengikuti ujian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bagi daerah kepulauan, kapal bukan sekedar alat transportasi. Kapal menjadi bagian dari aktivitas masyarakat di wilayah perairan. Konteks ini pula yang dibawa peserta dari Tanjung Pinang dalam kontes kapal Indonesia di Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
8: Di hari ketiga kontes kapal Indonesia, perhatian peserta tertuju pada kapal-kapal rancangan yang diuji di lintasan. Setiap tim datang dengan rancangan dan karakter kapal yang berbeda. Salah satunya Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 5 orang dari tim ini datang ke Bengkalis membawa kapal yang mereka nilai cocok untuk digunakan di wilayah kepulauan. Pilihan tersebut tidak lepas dari karakter Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau yang dalam kehidupan sehari-hari memiliki aktivitas masyarakat yang berkaitan erat dengan wilayah perairan. Di ajang ini, rancangan tersebut kemudian diuji langsung sehingga peserta bisa melihat bagaimana kapal yang mereka buat bekerja di lintasan. Perwakilan Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang mengatakan mereka datang dengan harapan meraih posisi teratas.
9: Harapannya sih bisa juara satu dan juara umum.
10: Apa yang ditampilkan untuk kategori juara itu yang mana?
9: Kategori juara itu ada ARC, ASB, sama FARC.
8: Selain menjadi tempat berkompetisi, lintasan di Waduk PDAM Wonosari Timur juga menjadi tempat masyarakat Bengkalis menyaksikan langsung kemampuan kapal-kapal rancangan mahasiswa. Salah satunya, Taufik, ia datang sebagai penonton dan memberikan dukungan kepada tim tuan rumah.
11: Gimana kesannya nonton acara ini hari ini?
12: Seru, apa sih?
8: Dukungan penonton menjadi bagian dari suasana kompetisi di hari ketiga. Di lintasan, para peserta tetap fokus pada kapal masing-masing, sementara dari tepi waduk, masyarakat menyaksikan perlombaan sekaligus melihat hasil karya mahasiswa dari berbagai daerah. Kontes Kapal Indonesia di Bengkalis pun memperlihatkan satu hal yang menarik, kebutuhan dan karakter wilayah dapat menjadi bagian dari gagasan mahasiswa dalam merancang kapal. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Polres Bengkalis lakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 65 kg. Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Bupati Bengkalis, Haja Kasmarni. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
13: Bupati Bengkalis Haja Kasmarni menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolres Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 65 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan, yang merupakan hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh jajaran Polres Bengkalis. Bupati Bengkalis Haja Kasmarni mengapresiasi kinerja kepolisian yang terus mengungkap berbagai kasus tindak pidana narkotika, baik dalam skala kecil maupun besar. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
14: Dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman dari narkoba. Itu khusus kepada generasi muda kepada generasi. Kami ingin menyampaikan satu pesan yang sangat jelas. Jangan pernah mencoba narkoba. Karena sekali mencoba bisa menjadi awal dari kehancuran yang panjang. Jangan bergantian masa depan dengan sesuatu yang menawarkan narkoba. Begitu juga kepada seluruh masyarakat kalau majoritas. Kami juga mengajak, jangan diam saja. Jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan kita, laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan takut untuk bertindak. Jangan biarkan lingkungan kita menjadi ruang tumbuh bagi peredaran narkotika.
13: Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar mengatakan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika menjadi perhatian serius kepolisian. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga generasi muda dan menciptakan lingkungan yang aman dari peredaran narkoba.
15: Kita harus tetap berpikir demi masa depan Kabupaten Bengkalis dan anak cucu kita ke depannya.
13: Kira itu. Polres Bengkalis menyebutkan jika 1 kg sabu diperkirakan memiliki nilai sekitar 1 miliar rupiah, maka 65 kg barang bukti yang dimusnahkan tersebut diperkirakan bernilai sekitar 65 miliar rupiah. Ia menegaskan pengungkapan kasus narkotika akan terus menjadi perhatian jajaran Polres Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Lebih dari 200 warga Kecamatan Pauh, Kota Padang mengikuti screening tuberkulosis atau TB. Kegiatan ini digelar untuk mendeteksi kasus lebih awal dan memutus mata rantai penularan di tengah masih tingginya kasus TB di Kota Padang. Deko laporan Dodi Setio.
16: Sebanyak 200 lebih warga mengikuti screening TB yang digelar di Puskesmas Kecamatan Pauh, Kota Padang. Kegiatan ini merupakan pengabdian Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI bersama Dinas Kesehatan Kota Padang. Mengingat Kota Padang masih menempati peringkat pertama kasus TB di Sumatera Barat. Kepala Puskesmas Kecamatan Pauh, Dr. Pratiwi mengatakan, screening dilakukan untuk memutus mata rantai penularan dan mendeteksi TB sejak dini. Peserta berasal dari 9 kelurahan di Kecamatan Pauh, khususnya warga yang menjadi kontak erat dengan pasien positif TB selama 1 tahun terakhir.
17: Iya, ada keluarga atau tetangga, artinya kontak erat itu orang yang berkontak dengan dekat dengan penderita TBC. Bisa keluarga serumah itu disebut kontak serumah, ataupun tetangganya, teman main, teman nongkrong, itu bisa juga kita periksa.
16: Pratiwi menjelaskan, kegiatan didukung alat ronsen portable dan pemeriksaan molekuler dahak dari perusahaan alat kesehatan. Pemeriksaan tersebut membantu mempercepat hasil screening dengan akurasi di atas 90%. Salah seorang peserta dari Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Apriani, mengatakan dirinya mengikuti screening karena merupakan kontak erat anggota keluarganya yang positif TB. Berdasar hasil pemeriksaan, Apriani dinyatakan negatif TB. Apriani mengaku sempat khawatir sebelum menjalani pemeriksaan, namun setelah mengetahui hasil pemeriksaan negatif, ia merasa lega. Dodi Istio melaporkan.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan memperketat batas migrasi bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan. Kepala Bepom RI Taruna Ikrar menjelaskan, penerapan standar baru tersebut dilakukan secara bertahap. Laporan selengkapnya disampaikan Febian Sapitra.
18: Nah sekarang kita tingkatkan 20 kali lipat menjadi 0,05. Nah artinya dengan konteks itu asumsinya semakin aman.
19: Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan

0: interaktif tentang akselerasi produk gastronomi Nusantara ke pasar global yang digelar Universitas Andalas kemarin. Taruna Ikrar mengatakan, pengetatan batas tersebut bertujuan meningkatkan keamanan kemasan pangan. Penerapan dilakukan secara bertahap hingga 1 Juli 2031 melalui Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2026. Taruna menjelaskan, BPA menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi sistem hormon pada manusia. Ia menyebut paparan BPA juga dikaitkan dengan sejumlah risiko kesehatan.
1: BPA yang diizinkan, misalnya galon isi ulang, dulu standar kita cuma 0,5 mikrogram per kilogram atau satu bagian per sejuta, kan? Nah, sekarang kita tingkatkan 20 kali lipat menjadi 0,05. Itu 5 tahun ini kita sudah siapin. 1 tahun 2 pertama turun dari 0,6 menjadi 0,5. Tahun kedua sampai tahun ketiga turun jadi 0,3. Pas tahun kelima 0,05. Jadi kita sangat akomodir karena kita hitung itu yang terbaik bagi masyarakat kita.
0: Penerapan standar baru dilakukan bertahap selama 5 tahun.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. BPJS Kesehatan akan selalu menjaga mutu layanannya di setiap fasilitas kesehatan, seperti di puskesmas maupun di rumah sakit. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan selalu menjaga mutu layanan di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit dan puskesmas. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Meski berbagai inovasi telah dilakukan, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Bisri Andipo, mengatakan keluhan utama dari pasien terkait dengan ketidaksesuaian jadwal dokter dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut membuat pasien harus menunggu hingga dokter atau tenaga medis berada di tempat.
2: Keluhan tersebut merupakan salah satu tantangan bagaimana kami menjaga mutu yang dilakukan terhadap layanan oleh rumah sakit dan puskesmas. BPJS Kesehatan sebenarnya sangat bertangan terbuka kalau memang ada keluhan. Nah, keluhan yang sering sekali muncul itu adalah ketidaksesuaian jadwal dokter saat mereka yang tadi ya, saat digitalisasi telah dilakukan, mereka sudah datang di jam layanan, namun ternyata di lapangan dokternya belum datang. Sekali ada jadwal operasi sito atau mungkin visit, nah hal seperti itu.
1: Selain itu, waktu tunggu pelayanan juga mendapat banyak keluhan dari peserta BPJS Kesehatan. Banyak peserta merasa waktu tunggu terlalu lama. Kondisi ini disebabkan masih banyak peserta yang datang lebih awal meskipun sudah mengambil nomor antrian melalui aplikasi. Padahal peserta datang lebih awal atau sebaliknya antrian karena tidak terpengaruh. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: General Manager Altru Hotel, Tony Rinaldi, menyambut baik peluncuran program inovasi digital Gurindam P yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Selengkapnya disampaikan Pidiawati.
3: Pengusaha menyambut baik peluncuran program inovasi digital Gurindam Pay yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Inovasi pembayaran pajak tersebut sangat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. General Manager Altru Hotel, Tony Rinaldi, mengapresiasi inovasi pembayaran pajak melalui Gurindam Pay. Inovasi tersebut secara otomatis mempermudah pekerjaan bagian keuangan pihaknya. Dijelaskan Tony, biasanya tim keuangan harus mengumpulkan data-data dan mengklasifikasi bagian mana saja yang masuk ke pajak. Mereka akan mengklasifikasinya per hari dan kemudian dihitung per bulannya dan dilakukan penjumlahannya. Para accounting akan melakukan pengambilan uang di bank dan melakukan pembayaran ke kantor pajak dan lain sebagainya yang cukup memakan waktu.
4: Dengan adanya Gurindam Pay ini, otomatis ini memperingan pekerjaan daripada accountingnya kita. Yang tadinya accounting harus mengumpulkan data-data yang bagian-bagian mana aja transaksi yang masuk ke pajak. Dan itu akan harus mereka lakukan per hari. Nanti dari per hari mereka akan compile lagi per bulan. Nah, setelah mereka compile per bulan, mereka adakan penjumlahan. Nah, mereka pun harus lagi ke bank, ngambil uang dulu. Nanti baru kita ke kantor pajak lagi. Nanti di kantor pajak, kita mesti nunggu lagi. Nunggu antrian lagi. Jadi, dengan adanya Gurindam Pay ini sangat membantu.
3: Dikatakan Tony, melalui aplikasi Gurindam Pay dapat menyederhanakan pekerjaan pihaknya. Dari yang seharusnya dilakukan 3 hingga 4 langkah, sekarang dapat dilakukan melalui aplikasi dan sistem. Melalui aplikasi Gurindam Pay yang telah dipisahkan mana yang masuk ke pajak dan yang mana yang masuk ke hotel, sehingga tidak perlu lagi melakukan pemisahan dan dihitung ulang karena secara otomatis sudah dipisahkan antara pajak dan juga yang masuk ke hotel. Reporter Vidyawati, RRI terus udara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Desa Wisata Simaraso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam menjadi satu-satunya desa di Provinsi Sumatera Barat yang resmi lolos ke babak 15 besar Wonderful Indonesia Award atau WIA 202. Berikut laporan Yudi Prama Agustino.
5: Desa Wisata Simaraso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam resmi lolos ke babak 15 besar Wonderful

kekuatan Simaraso terletak pada keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di nagari dengan dukungan pemerintah dan berbagai unsur masyarakat. Pengembangan tersebut melibatkan pemerintah nagari, kecamatan, pemerintah daerah, pemangku adat, tokoh agama, serta masyarakat dalam mengemas berbagai potensi.

0: Pengembangan wisata Simaraso tetap mempertahankan kondisi alam dan karakter lokal tanpa melakukan banyak perubahan terhadap lingkungan. Berbagai potensi tersebut sambung Lila Yanwar dikemas menjadi program wisata berbasis pengalaman atau experience sehingga pengunjung dapat menikmati alam dan kehidupan masyarakat setempat dalam satu rangkaian kegiatan.
1: Kami tentu excited ya, surprise begitu. Ternyata ada satu dari Provinsi Sumatera Barat yang bisa mewakili untuk ajang award Indonesia nasional. Namanya Wonderful Indonesia Award untuk desa wisata. Tentunya ini menjadi suatu momentum yang tidak hanya masalah awardnya, masalah juaranya, tetapi menunjukkan bahwa Sumatera Barat masih banyak hidden gem yang lainnya yang berbasis kenagarian. Nah, mungkin kuncinya di sini, nilai jualnya di sini, bahwa ini dipersamakan, dikerjakan, digotong royongkan oleh masyarakat di sini. Nah, konsep ini pun bergabung dengan konsep yang dibangun oleh pemerintah.
0: Lila Yanwar mengungkapkan, pengembangan desa wisata juga dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui kuliner, makanan lokal, kerajinan, seni, tarian, kegiatan wisata, dan berbagai aktivitas kreatif lainnya. Keberadaan desa wisata tidak hanya ditujukan untuk mendatangkan wisatawan.

0: Pemerintah Kabupaten 50 Kota melepas keberangkatan rombongan jamaah umrah ke Tanah Suci. Program umrah gratis bagi jajaran pegawai, masyarakat, serta warga berprestasi ini murni dibiayai menggunakan dana pribadi Bupati Sabni Sikumbang tanpa menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
1: Pemerintah Kabupaten 50 Kota resmi melepas keberangkatan Bupati Sabni Sikumbang bersama rombongan jamaah umroh ke Tanah Suci Baitullah. Acara pelepasan dilakukan dengan suasana haru, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ahlul Badri Torisha. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahlul Badri Torisha menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jamaah dianugerahi kesehatan dan mendapatkan predikat umroh mabrur. Wakil Bupati juga menitipkan doa kepada rombongan agar jajaran pemerintah serta masyarakat Kabupaten 50 Kota diberi kesempatan untuk segera menyusul ke Tanah Suci.
2: Pemerintah Kabupaten 50 Kota, kita ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati, kita berdoa bahwasanya kita berharap kepada Allah, semoga ibadah umroh yang Bapak Bupati dan Ibu lakukan berserta semua jamaah ini menjadi umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap selama Bapak Bupati beserta Ibu dan jamaah pergi umroh, Allah berikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan semua aktivitas-aktivitas itu adalah aktivitas yang beruntung, lantabur, tidak mendapatkan kerugian. Kita juga menitip doa, doakan kami yang ditinggal ini juga segera bisa mendapatkan panggilan dari Allah ke sana. Amin ya rabbal alamin.
1: Sementara itu, Bupati 50 Kota Sabni Sikumbang mengungkapkan rasa syukur dapat memberangkatkan sejumlah warga dan pegawai untuk beribadah umroh. Sabni menyampaikan bahwa seluruh biaya pemberangkatan itu murni menggunakan dana pribadi hasil usahanya tanpa menggunakan anggaran APBD maupun APBN. Bupati juga berkomitmen untuk melanjutkan program umroh pribadi ini pada tahun-tahun mendatang dengan prioritas kepada para hafiz Al-Quran, guru berprestasi, serta alim ulama.
3: Sumber dananya tidak satu pun yang dari APBN atau APBD. Ini murni dari hasil usaha. Saya jual sapi sekian ekor, saya jual sawit sekian kilo, dari hasil itu saya ibadah. Dan itu saya sudah lakukan bertahun-tahun. Ini mungkin saya nyambung dengan kota. Mudah-mudahan selagi kita umur panjang, selagi diberikan kesehatan, saya masih punya keinginan dan impian tahun depan saya juga bisa memberangkatkan hafalan-hafalan tahfiz yang terbaik. Anak-anak yang berprestasi, guru-guru yang berprestasi, para ulama, itu sudah niat.
1: Sejumlah penerima reward umrah itu menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas kesempatan dapat beribadah di Tanah Suci melalui program itu. Irsyad melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. BKPSDM Natuna lakukan verifikasi perpanjangan SKP3K paruh waktu. Laporan Yuspianti.
4: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna saat ini masih menerima usulan dari organisasi perangkat daerah terkait perpanjangan masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kepala BKSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh OPD agar kembali mengusulkan P3K paruh waktu yang akan diperpanjang masa perjanjian kerjanya. Menurutnya, batas penyampaian usulan dari OPD ditetapkan paling lambat tanggal 17 September. Ali menjelaskan apabila terdapat P3K paruh waktu yang tidak diusulkan oleh OPD, bukan berarti yang bersangkutan secara otomatis langsung diberhentikan. Usulan dari OPD tersebut selanjutnya akan diproses dan diajukan kembali kepada Badan Kepegawaian Negara BKN. Jika terdapat pegawai yang tidak diusulkan karena persoalan kinerja, BKPSDM akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada OPD terkait untuk memastikan alasan tidak diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut. Data dari BKPSDM Kabupaten Natuna, pada saat awal pengangkatan jumlah P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna mencapai sekitar 2.250 orang. Namun jumlah tersebut kini berkurang karena terdapat pegawai yang mengundurkan diri, meninggal dunia maupun diberhentikan sehingga jumlah saat ini diperkirakan berada di bawah 2.200 orang.
5: Kita sedang menerima usulan dari OPD. Kemarin kita sudah surati OPD-OPD untuk mengusulkan kembali perpanjangan lagi.
4: Di sisi lain, salah satu P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna, Rozak, berharap wacana peningkatan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh dapat realisasi. Ia juga berharap adanya peningkatan penghasilan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.
5: Apa namanya? Ya, tidak masalah. Ini perpanjang. Kemudian kan ada yang dari Menteri Keuangan dengan DPRD ya. Katanya tahun 2027 akan ada pengangkatan otomatis dari P3K paruh ke UGT3K penuh ya kan, akan kemudian akan dibiayai dengan APBN. Tapi apakah berita itu betul apa tidak, kalau ini syukur kan, apakah masih berlaku itu enggak kan. Kalau kita di kantornya syukurlah, memang harus perpanjang kan ya.
4: Diketahui perpanjangan masa kerja P3K paruh waktu tersebut menjadi bagian dari proses penataan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Keputusan akhir mengenai pegawai yang diperpanjang maupun tidak diperpanjang akan melalui proses pengusulan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Desa Sepempang Kabupaten Natuna menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya reporter Aprizal.
1: Desa Sepempang Kecamatan Mungkuran Timur Kabupaten Natuna menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI Aris Dedi Erham saat memberikan sambutan dalam kegiatan penilaian desa anti korupsi di kantor Desa Sepempang belum lama ini. Menurutnya, dari 5 desa yang menjadi sasaran penilaian di Provinsi Kepulauan Riau, Desa Sepempang menunjukkan kesiapan yang cukup menonjol. Dedi mengatakan, kondisi tersebut menjadi sinyal positif bahwa terdapat desa di Natuna yang memiliki tata kelola pemerintahan dan kesiapan cukup baik dalam menuju desa anti korupsi. Dedi juga menegaskan, desa anti korupsi bukan sekedar penghargaan, melainkan upaya membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan mampu menjadi contoh bagi desa lainnya.
6: Kami diundang oleh Gubernur Kepulauan untuk melakukan pendampingan penilaian terhadap Desa Sepempang dan Desa Resul nanti di Kabupaten Mimika. Dua desa yang katanya paling siap untuk dapat penilaian dibandingkan tiga desa lain dan lima desa. Bapak Ibu, ini artinya adalah sebuah kesempatan baik, ya, tanda-tanda baik bahwa di Natuna ini ada satu desa yang cukup menonjol juga dibandingkan desa-desa lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
1: Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Natuna Jermin Sidik menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Desa Sepempang dalam mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, program Desa Anti Korupsi memiliki makna strategis karena upaya membangun budaya anti korupsi harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
7: Kegiatan penilaian calon desa percontohan anti korupsi hari ini memiliki makna yang sangat strategis. Program ini merupakan bagian dari gerakan membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa.
1: Pada tahun 2026, Desa Sepempang mendapat kesempatan mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi oleh KPK RI bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. PMK Natuna memberikan apresiasi kepada pemerintah desa, BPD, seluruh perangkat desa dan masyarakat yang telah mempersiapkan diri menghadapi proses penilaian tersebut. Diharapkan nilai-nilai anti korupsi yang dibangun di Desa Sepempang dapat diterapkan secara luas kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Cabai merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bumbu masakan. Selain memiliki cita rasa pedas karena kandungan capsaicin, cabai juga kaya vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Di lahan perkebunan di Jalan Batin Alam, Gang Maulana, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, hamparan tanaman cabai yang tumbuh merupakan bagian dari program budidaya cabai Nusantara yang dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes Kuala Alam. Di desa Kuala Alam, komoditas tersebut kini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program Cabai Nusantara dimulai pada November 2025 dengan penanaman sekitar 5.000 batang cabai. Setelah melalui masa perawatan selama 4 bulan, panen perdana dilakukan pada akhir Maret 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Proses panen ditargetkan berakhir pada Juli mendatang. Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli mengatakan cabai Nusantara merupakan merek cabai yang mengedepankan kualitas hasil panen. Setiap cabai yang dipasarkan terlebih dahulu dipilih dalam kondisi segar dan layak konsumsi agar memberikan kepuasan bagi masyarakat.
1: Kalau nama cabai Nusantara ini sebenarnya brand lokal, cabai lokal yang kami namakan cabai Nusantara, karena selama ini kan belum ada cabai dari lokal ini dinamakan apa itu. Jadi untuk cabai Nusantara sendiri itu kami jamin dengan kualitas, quality controlnya kualitas yang baik gitu. Jadi yang kita jual memang kepada konsumen kita memang cabai-cabai yang udah bagus gitu. Tidak cabai-cabai yang rusak gitu kan. Dan hari ini cabai Nusantara juga banyak dinikmati masyarakat, khususnya yang udah beli. Dan mereka masih puas, pertama karena kualitasnya masa ketahanan. Jadi cabai ini lebih tahan karena tidak mengandung air yang banyak. Lebih daripada satu minggu pun di luar itu masih aman gitu. Tanpa dimasuk kulkas satu minggu itu masih aman. Terus jumlah bobotnya ketika cabai ini karena dia memang kering, jumlah bobotnya lebih banyak gitu.
2: Per kilo itu
1: banyak.
2: Karena dia airnya sedikit.
1: Terus dari testimoni konsumen juga pedas ladeni itu. Jadi bisa dijamin pedas juga.
2: Kalau bibitnya gimana nih, bibit khusus atau gimana datang?
1: Memang bibit kita yang dipakai ini bibit khusus. Bibit khusus itu ya dengan apa? Dengan karakternya cabainya kering, cabainya lebih tahan lama gitu.
2: Dapatnya di mana bibit awal?
1: Beli yang sudah lah, sudah yang bersertifikat lah gitu kan, yang dijamin gitu.
0: Menurut Zulkifli, salah satu keunggulan cabai Nusantara terletak pada kualitas buah yang memiliki kandungan air relatif rendah. Kondisi tersebut membuat cabai mampu bertahan 6 hingga 7 hari pada suhu ruangan tanpa harus disimpan di lemari pendingin. Dari target produksi sekitar 5 ton, panen tahap pertama telah menghasilkan hampir 2 ton cabai. Namun hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan karena tanaman menghadapi kendala cuaca kering yang berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas.
1: Jadi kita di lokasi ini adalah lokasi aset pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukan lahan Kabupaten Bengkalis ini. Lahan pemerintah yang ada di Desa Kuala Alam kita manfaatkan untuk sarana pertanian, khususnya di cabai lah yang dikelola BUMDes. Jadi di bulan 11 kemarin kita sudah mulai melakukan penanaman cabai ini sampai akhir hari ini di bulan Maret, Januari Maret itu udah mulai panen gitu, mulai panen perdana di ujung Maret. Sampai hari ini kita melakukan panennya. Jadi target panennya itu kita perkirakan untuk mencapai target BUMDes itu hampir di bulan 7 besok lah gitu, atau bulan 6 atau bulan 7.
2: Oke. Sejak panen dari berapa pohon dan sekarang udah berapa banyak kilo yang udah dihasilkan?
1: Jadi untuk jumlah penanaman kami itu sebanyak 5.000 batang dengan target panennya itu sekitar 5 ton. Jadi kalau untuk sejauh ini karena memang ada kendala di cuaca kemarin untuk cabai ini kekeringan, jadi pertumbuhannya kurang maksimal gitu. Jadi mungkin kami akan lebih mengejar di buah kedua nanti gitu. Jadi nanti kan di pasir pertama ini kan buah pertama ini sudah bisa mencapai mungkin lebih kurang bisa 1 ton. Di fase kedua nanti, di buah kedua nanti bisa mendapatkan target yang diinginkan BUMDes gitu.
2: Untuk harganya?
1: Untuk harga jual hari ini memang masih kalau kami sebagai petani itu masih rendah, karena harga ini masih belum cocok dengan HPP yang kami keluarkan. Tapi mau tak mau memang kita suka tak suka kan harus kita jual, kita pasarkan dengan harga yang bisa kami katakan ini adalah diskonnya BUMDes gitu, promonya BUMDes. Mudah-mudahan kan harga ini bisa kembali cocok. Kita tidak mau juga harga cabai ini mahal gitu, dan tidak juga ingin murah gitu. Tapi paling tidak kan ada harga standar yang bisa membuat petani-petani itu bisa tersenyum gitu. Jadi kalau hari ini dengan harga cabai yang murah, semangat petani itu agak kurang gitu untuk bisa menanam khususnya di cabai ini gitu, karena tidak akan bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan gitu. Jadi memang butuh penanganan lah, macam mana dari pemerintah, dari apa, untuk bisa mengembalikan harga normal cabai ini gitu. Kalau hari ini, kalau kemarin kita pernah jual di panen pertama, kita pernah jual di harga Rp20.000 per kilo, karena memang harga cabai di luar itu juga Rp20.000, jadi kita jual juga Rp20.000. Hari ini udah mulai naik di harga Rp30.000 per kilo.
0: Keterbatasan air menjadi tantangan terbesar selama musim kemarau. Upaya pembuatan 2 sumur bor telah dilakukan, namun debit air yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal. Selain persoalan air, fluktuasi harga jual cabai di tingkat petani juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini harga cabai berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Meski demikian, BUMDes tetap berupaya menjaga keberlanjutan usaha melalui berbagai strategis pemasaran. Tim pemasaran khusus dibentuk untuk menjalin kerjasama dengan rumah makan, usaha catering, hingga memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kuala Alam. Langkah tersebut dilakukan agar hasil panen dapat terserap dengan baik, sekaligus memperluas jaringan distribusi.
1: Kalau untuk pemasaran dari BUMDes itu sendiri, kita telah membuat satu tim marketing. Jadi tim marketing ini yang menjalankan usaha pemasarannya dengan bekerjasama dengan orang-orang yang punya pengusaha-pengusaha catering, rumah makan, dan tapi kita lebih mengutamakan sebenarnya ini kan program swasembada pangan juga dari pemerintah pusat melalui program dana desa. Kita memang lebih fokus untuk penyediaan stok cabai ini khususnya di desa kita itu. Jadi macam mana untuk cabai ini di Kuala Alam itu aman gitu. Jadi kita lebih memprioritaskan sebenarnya untuk warga-warga Desa Kuala Alam bisa mendapatkan cabai yang bisa lebih baik, murah, standar gitu kan, harga standar di desa kita. Tapi ketika ini memang hari ini sudah memang melebihi jumlah permintaan di Kuala Alam, kita lempar keluar gitu. Jadi intinya sebenarnya program ini yang kami juga ingin lakukan, macam mana masyarakat itu bisa mudah membeli dan harganya juga pun tidak terlalu mahal gitu.
0: Pemasaran cabai Nusantara masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Namun apabila produksi meningkat dan kebutuhan lokal telah terpenuhi, pemasaran akan diperluas ke wilayah lain di Kabupaten Bengkalis. BUMDes juga menggagas program gerakan ASN membeli cabai lokal sebagai salah satu strategi memperluas pasar. Melalui program tersebut, hasil panen dipasarkan ke kantor pemerintahan dan organisasi perangkat daerah sebagai bentuk dukungan terhadap produk pertanian lokal.
1: Untuk pemasarannya saat ini, kami melalui tim marketing kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa yang di luar, yang seperti rumah makan atau catering, yang hampir setiap hari atau setiap dua harinya mengambil produk kami. Terus dari warga Desa Kuala Alam juga sering beli di sini gitu kan. Juga kita melakukan satu inovasi ketika cabai kita juga melimpah untuk panen. Setelah panen, kita juga membuat gerakan ASN membeli. Jadi kemarin setelah panen raya kemarin, kita menjual di sekitar di 8 kantor di kantor pemerintah Kabupaten Bengkalis. Itu mereka juga sangat antusias. Jadi ini namanya gerakan ASN membeli. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih

0: Penting tidak hanya untuk menjaga ketersediaan cabai lokal, tetapi juga membuka peluang usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan dukungan berbagai pihak, Zulkifli optimis budidaya cabai ini dapat terus berkembang serta menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat Desa Kuala Alam.
1: Ya, kita memang merencanakan program khususnya di cabai ini. Program ini tidak hanya setahun ini untuk penanaman siklus ini, tapi dia berkelanjutan. Jadi salah satu yang kami lakukan upayanya, kita mengelola melalui unit, kita memiliki aset-aset pertanian yang dimodali dari penyertaan modal awal. Jadi ketika ini teknisi juga sudah punya, SDM sudah punya, terus alat-alat kerjanya sudah punya, ini harapan kita ketika ini sudah bisa selesai panen, ini dilanjutkan terus itu secara berkelanjutan gitu.
0: Keberadaan kebun cabai Nusantara turut membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Saat musim panen, BUMDES memperkerjakan 5 hingga 6 orang pemetik cabai setiap hari dengan sistem upah berdasarkan hasil panen. Secara keseluruhan, hampir 10 tenaga kerja terlibat dalam kegiatan budidaya hingga panen. Salah seorang pemetik cabai, Zaimah, mengaku bersyukur dapat memperoleh tambahan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Perempuan berusia 56 tahun merasa terbantu dengan adanya aktivitas panen yang berlangsung hampir setiap hari. Dengan upah sebagai pemetik cabai dibayar Rp4.000 per kilogram.
2: Kami macam hampir sebulan. Tengok tertentu kalau awak ni perlu 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Macam ini semalam metik, hari ni metik lagi, dia perlu nak jual dekat pasar terubuk. Jadi kami metik ni, lah ceramai kami ni 6 orang tukang petik.
3: Dari pagi
2: jam 7.30 kami dah mulai. Cuma hari ni tak banyak, kena semalam mak sudah metik. Hanya dari ni cuma dapat sebanyak itulah. Biasa kami pagi dengan petang 100 lebih kilo.
3: Semuanya?
2: Semua digabung kami 6 orang.
3: Ini macam mana tu, Bu? Berapa upah yang
2: kami upah 1 kilo Rp4,000 nya nak. Itu yang kami kutipkan, kami pungut. Tapi untung jugalah ada BUMDES ni berbantu masyarakat.
3: Kalau untuk ibu sendiri, sekali petik tu dapat berapa kilo?
2: Tak tentu. Kalau kita cepat, kadang dapat 4-15. Kadang kalau berdua dengan suami, kadang dapat 20. Kalau awak seorang kadang, kadang kita tenaga dah tua kan. Kalau yang muda-muda ni, awak tak terkejut dia. Dia kadang 25 kilo dapat, kadang 18 kilo, 17 kilo.
3: Siap petik, timbang langsung.
2: Bayar. Kadang-kadang petang, bayar.
3: Kendala apa, Bu?
2: Kendala macam mana ni?
3: Kendala ni ketika metik.
2: Rasa-rasanya kendala tu tak ada apa-apa dah.
3: Apa yang ibu inginkan ke depan ni?
2: Kalau keinginan hati kami sama-sama ni, kalau dapat janganlah putus-putus. Tapi tidaklah boleh habis cabai ni, kita pasti nanam yang lain. Atau kena nanam semangka, atau kena nanam jagung. Dari esok baru tanam lada balik.
0: Agar kualitas tanaman tetap terjaga, perawatan tetap dilakukan secara rutin. Pemupukan menggunakan pupuk organik dilaksanakan setiap minggu. Selain itu, penyemprotan untuk mengendalikan hama juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan air hingga fluktuasi harga jual, semangat para pengelola dan pekerja kebun tetap terjaga. Mereka berharap program Cabai Nusantara tidak hanya menjadi musiman, melainkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda taman paling ujung timur Indonesia? Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos

Selamat sore saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan warta berita daerah. Pokok-pokok berita utama. Arang tempurung Kelapa Banten Timur tembus Malaysia. Perumda Tirta Terubuk dukung kontes kapal Indonesia KKI di Waduk Perumda Tirta Terubuk. Dan pendengar, inilah warta berita daerah sore selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya Rini Fakhriani.

0: Baik pendengar, warta berita daerah sore ini kami awali berita pertama. Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, mampu mengekspor arang tempurung kelapa ke luar negeri dan berencana untuk membuat briket sebagai pengganti arang bakau agar ekosistem bakau dapat dijaga mengatasi abrasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis mulai mengembangkan potensi migrasi basis masyarakat pesisir, salah satunya melalui pengolahan arang berbahan tempurung kelapa yang kini telah menembus pasar internasional. Kepala Desa Bantan Timur, Sani, mengatakan sekitar 45% penduduk desanya yang merupakan masyarakat suku Akit tidak hanya mengandalkan aktivitas ekonomi tradisional, tetapi mulai mengembangkan berbagai usaha yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut disampaikan Sani saat menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai beberapa waktu lalu di Dusun Penurun, Desa Bantan Timur.
2: Sementara untuk pengiriman ke Malaysia, namun sekarang Pak Bagus, terima kasih banyak, kami sudah bisa ekspor ke Malaysia. Kami sudah tanda tangan kontrak dengan buyer dari Singapura dan dari Malaysia. Kemudian kita insya Allah di tanggal 20 nanti pengiriman 26 ton awal arang ke Cina.
1: Sani berharap potensi tersebut dapat terus dukungan pemerintah dan TNI Angkatan Laut sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Ia menilai pengembangan usaha arang tempurung kelapa dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa yang mandiri dan berdaya saing. Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan ekonomi Desa Bantan Timur mampu terdongkrak dengan tangan dingin Kades Sani, di mana 45% warganya merupakan warga komunitas adat terpencil atau KAT.
3: Perkembangannya luar biasa, khususnya di Desa Bantan Timur. Dengan 45% komunitas adat terpencil, ternyata bisa melompat. Ekonominya desa ini tumbuh gara-gara tangan dinginnya Bu Sani, Bu Kades. Saya sering datang ke rumahnya, sering dikasih minum, ya kan? Terakhir Bu Sani minta alat dari Malaysia untuk apa itu? Cuma lewat aja, saya lepon dia juga tolong itu untuk kegiatan usaha kecil menengah dan akhirnya berhasil akan ekspor ke Cina, tepuk tangan.
1: Diharapkan Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan dapat terus berkembang dengan usaha arang tempurungnya dan juga briket yang menggantikan arang bakau. Reporter Marfiza, RRI Bengkalis.
0: Kepala Desa Bantan Timur yang baru saja dilantik kembali setelah adanya perpanjangan masa jabatan mengupayakan untuk program PAUD gratis di desanya tetap berlanjut dengan pemanfaatan anggaran dana desa dan juga bantuan Pemkab Bengkalis. Kembali Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Sani, berupaya mempertahankan program pendidikan anak usia dini atau PAUD gratis bagi masyarakat di desanya. Program tersebut sebelumnya diupayakan melalui pemanfaatan anggaran desa. Sani mengatakan setelah kembali dilantik sebagai Kepala Desa Bantan Timur melalui penetapan perpanjangan masa jabatan, dirinya ingin program yang berkaitan dengan pendidikan anak tetap berjalan. Namun adanya perubahan kebijakan terkait penggunaan anggaran desa membuat upaya untuk menggratiskan PAUD masih perlu dicarikan solusi. Hal tersebut disampaikan Sani saat kunjungan kerja Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Danlanal Dumai beberapa waktu lalu di Dusun Penurun, Desa Bantan Timur. Menurutnya, pemerintah Desa Bantan Timur masih berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun pemerintah pusat agar program tersebut dapat terus dilaksanakan.
2: Anak-anak usia dini kami tetap masih menggunakan dana desa di tahun 2025, namun di tahun 2006 ini karena keterbatasan dana desa untuk sekolah gratis anak-anak kita usia dini nantinya, mungkin kita akan minta juga bantuan dari pemerintah kabupaten pusat bagaimana program selanjutnya. Karena selama ini untuk anak sekolah usia dini itu memang kita gratiskan. Nol sama sekali, kita tidak ada memungut biaya sama sekali.
1: Sani mengatakan pendidikan anak menjadi salah satu perhatian Desa Bantan Timur. Sebelumnya, desa tersebut juga memiliki berbagai program di bidang pendidikan dan perlindungan anak, termasuk pembangunan Satuan PAUD Sejenis atau SPS Mariam dan Rumah Tahfiz Al-Hasan. Menurut Sani, mempertahankan program dan prestasi yang telah diraih membutuhkan komitmen yang berkelanjutan. Untuk mendapatkan prestasi, mungkin tidaklah sulit, namun yang sulit adalah mempertahankan. Ia berharap dukungan pemerintah dapat membantu Desa Bantan Timur terus menjalankan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pendidikan bagi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Marfiza melaporkan.
0: Saudara, Beralih ke informasi lain, perusahaan umum daerah Perumda Tirta Terubuk Bengkalis mendukung kegiatan kontes kapal Indonesia atau KKI 2026. Salah satunya menyiapkan waduk utama Perumda, tempat kegiatan lomba. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Perusahaan umum daerah Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kontes kapal Indonesia KKI 2026 yang digelar di Kabupaten Bengkalis. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah menjadikan waduk utama Perumda Tirta Terubuk sebagai salah satu venue pertandingan. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Politeknik Negeri Bengkalis sejak jauh hari untuk memastikan kesiapan lokasi, khususnya ketersediaan dan kestabilan air selama pelaksanaan KKI. Menurutnya, Perumda Tirta Terubuk memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi air di waduk yang digunakan sebagai lokasi pertandingan tetap stabil. Pemantauan bahkan dilakukan selama 3 bulan sebelum kegiatan berlangsung. Upaya menjaga volume air juga dilakukan dengan memindahkan operasional pompa ke waduk BWS 3 yang berada di belakang waduk utama. Langkah tersebut dilakukan sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan KKI untuk mencegah terjadinya penurunan volume air di waduk utama.
5: Kita sudah sering komunikasi dengan Politeknik Bengkalis terkait persiapan-persiapan yang akan kita lakukan untuk terselenggaranya KKI ini. Dan salah satunya kita sangat bertanggung jawab terhadap ketersediaan air sebagai lokasi kegiatan saat ini. Jadi kita bersama rekan-rekan yang ada di Tirta Terubuk terus melakukan pemantauan air selama lebih kurang 2 bulan lah gitu, supaya air waduk yang menjadi lokasi ini stabil gitu dan tidak terjadi pengurangan. Alhamdulillah sampai terlaksananya KKI ini kondisi waduk kita tuh penuh dan bisa digunakan untuk terselenggaranya kegiatan ini.
4: Sementara itu, menurut salah seorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, Deva menyebutkan bahwa untuk lokasi pertandingan di waduk utama Perumda Tirta Terubuk Bengkalis ini sangat mengesankan dan sangat menantang.
6: Kondisi acara di Bengkalis ya sebagai tuan rumah alhamdulillah berjalan lancar, termasuk juga untuk venue penyelenggaraan untuk tempat-tempatnya alhamdulillah semuanya maksimal. Cuman untuk kita yang warga Jogja biasanya mungkin tidak sepanas ini merasakan cuaca di Bengkalis lumayan kaget ya, panas ya, apalagi udaranya mungkin enggak yang sejuk tapi juga anginnya tuh angin panas, jadi agak kagetnya hanya di itu. Selebihnya cukup bagus untuk tuan rumah di Bengkalis.
4: Pihak Politeknik Negeri Bengkalis juga telah berkomitmen untuk ikut menjaga kualitas air selama pelaksanaan KKI berlangsung. Hingga saat ini pihaknya juga belum menerima keluhan dari pelanggan terkait perubahan kualitas air akibat kegiatan tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak informasi Warta Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Informasi selanjutnya pendengar, suasana Bengkalis diramaikan peserta kontes kapal Indonesia yang memasuki hari ketiga. Tak hanya berkompetisi, para mahasiswa dari berbagai daerah juga mendapat pengalaman baru selama berada di Bengkalis. Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
7: Memasuki hari keempat, aktivitas kontes kapal Indonesia di Bengkalis terus berlangsung. Para peserta dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia masih menguji kemampuan kapal rancangan masing-masing, mulai dari performa kapal hingga kemampuan tim dalam mengoperasikan di lintasan. Bagi tuan rumah, kontes kapal Indonesia menjadi pengalaman baru karena untuk pertama kalinya kegiatan ini digelar di Bengkalis. Ketua Tim Laksmana Politeknik Negeri Bengkalis Muhammad Ilham menilai kegiatan tersebut memberikan suasana kompetisi yang berbeda bagi mahasiswa.
8: Untuk hari ini seru banget ya, mengingat acara KKI ini pertama kali di Kabupaten Bengkalis ini, dan saya harap semua tim dapat merasakan kenikmatan atau apa yang berada di Bengkalis ini.
7: Selain merancang kapal, mahasiswa juga dituntut mampu mengoperasionalkan kapal di lintasan. Salah satunya dilakukan Mirza, pilot kapal tim Laksmana Politeknik Negeri Bengkalis. Menurutnya, kapal yang digunakan memiliki kecepatan yang menjadi salah satu unggulan saat dioperasikan, termasuk untuk kebutuhan patroli dalam menjaga wilayah pantai.
9: Seperti pada umumnya, kapal cepat patroli untuk patroli penjagaan pantai, penjagaan patroli kapal, dan sebagainya. Terus lagi ya?
10: Dari sisi bahan bakar?
9: Segi bahan bakar kami mengandalkan teknologi listrik. Seperti kapal-kapal listrik itu. Tapi kalau untuk mesin, ya sesuai nama tema kami itu kapal listrik. Kami pakai mesin motor dinamo, pakai ESG-nya dan juga baterai.
7: Sementara itu, kehadiran peserta dari berbagai daerah juga menjadi pengalaman tersendiri selama berada di Bengkalis. Salah satunya peserta dari Universitas Muhammadiyah Malang. Selain mengikuti rangkaian kompetisi, peserta juga mengenal lingkungan dan suasana kota Bengkalis.
11: Indah sih ya. Ya bagus. Ya.
12: Orang-orangnya gimana?
11: Orangnya ramah-ramah semua, baik juga. Ya.
7: Kontes kapal Indonesia ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menguji hasil rancangan sekaligus mengasah kemampuan dalam mengoperasikan kapal. Memasuki hari keempat, persaingan antar tim masih berlanjut dengan masing-masing peserta berupaya menampilkan kemampuan terbaiknya dari kapal rancangan mereka. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, tim Universitas Gajah Mada UGM tampil meyakinkan pada kategori Autonomous Surface Vessel atau ASV dalam kontes kapal Indonesia KKI 2026 yang berlangsung di Waduk PDAM Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Tim Universitas Gajah Mada UGM tampil meyakinkan pada kategori Autonomous Surface Vessel atau ASV dalam kontes kapal Indonesia KKI 2026 yang berlangsung di Waduk Perumda Tirta Terubuk Bengkalis. Pada putaran pertama, kapal otonom rancangan tim UGM berhasil menyelesaikan 3 misi yang diberikan Dewan Juri. Keberhasilan tersebut membuat tim UGM optimis dapat melaju ke babak berikutnya dan bersaing memperebutkan juara. Perwakilan tim UGM Mario David mengatakan kategori ASV mengharuskan kapal menyelesaikan sejumlah misi secara otomatis tanpa dikendalikan menggunakan remote. Menurut Mario, keberhasilan menyelesaikan seluruh misi pada putaran pertama menjadi modal bagi tim UGM untuk melanjutkan kompetisi pada babak berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada hari terakhir pelaksanaan KKI 2026. Ia menjelaskan kapal yang digunakan dalam kompetisi tersebut dipersiapkan melalui proses riset dan manufaktur selama beberapa bulan. Secara keseluruhan, proses riset dan manufaktur membutuhkan waktu sekitar 7 bulan. Sementara pengerjaan pembuatan kapal hingga selesai membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.
13: Jauh ini kapal kita kurang lebih cepat dari kapal tahun lalu karena kita menggunakan 4 raster.
9: Tahun lalu kita juara.
13: Tahun lalu kita mungkin karena sistem kemarin bracket dan bukan bracket dan karena ada kendala cuaca jadi kita sulit beradaptasi ya. Dan kita juga cuma menggunakan 2 raster, kita di posisi 8
9: kalau saat ini dengan kondisi sekarang gimana kita?
13: Insyaallah kita setidaknya pasti juara. Lokasi venue sebenarnya tantangan baru ya Pak. Iya, tantangan baru juga karena sebelumnya kita nggak pernah seberangin ini gitu.
14: Oh iya.
13: Ya, tapi nanti kita akan diskusi lagi perombakan program apa segala macam untuk menyesuaikan dengan keadaan.
4: Sementara itu Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Polbeng Joni Kaster turut memantau langsung pelaksanaan kompetisi di sejumlah venue KKI 2026. Ia mengatakan seluruh kategori perlombaan yang digelar pada Rabu berjalan dengan baik. Sebelum memasuki pertandingan, seluruh tim juga telah diberikan kesempatan melakukan uji coba terhadap venue yang digunakan.
15: Perlombaan mulai hari ini, dua hari kemarin kan uji coba lapangan. Bila berjalan lancar, beberapa tim sudah turun. Memang ada beberapa yang gagal, ada yang berhasil. Itulah namanya kompetisi. Alhamdulillah kami ada coba, tadi diskusi juga dengan beberapa perguruan tinggi. Ya, mereka puas dan senang dengan kita sebagai tuan rumah. Itu jadi memang angin salah satu kendala bagi mereka. Tapi itulah tantangannya kan.
14: Ya.
15: Kalau angin kan rata dari pagi sampai siang kan sama. Kampus-kampus lain ternyata bisa mengatasi angin tersebut, tapi ada beberapa kampus juga tidak berhasil mengatasi.
4: Menurut Joni, berdasarkan komunikasi dengan sejumlah peserta, para kontestan KKI 2026 menyampaikan apresiasi terhadap venue serta fasilitas yang disiapkan Polbeng sebagai tuan rumah. Ia berharap seluruh rangkaian kompetisi dapat terus berlangsung hingga hari terakhir pelaksanaan KKI 2026 di Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar Warta Berita Daerah sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis. Tari kolosal bertajuk Utnawa Sena Bahari akan menjadi salah satu penampilan dalam penutupan kontes kapal Indonesia 2026, Kamis malam 17 September. Pertunjukan yang melibatkan sekitar 35 penari ini mengangkat perjalanan Indonesia sebagai bangsa maritim dari kejayaan masa lalu menuju masa depan. Laporan Nur Fitriani berikut ini.
7: Tari kolosal Nawasena Bahari siap ditampilkan dalam rangkaian penutupan kontes kapal Indonesia tahun 2026 Kamis malam 17 September di lapangan Tugu Bengkalis. Pertunjukan ini digarap oleh koreografer Hari Zardi dan Mimilia Hayati dengan melibatkan sekitar 35 penari dari Sanggar Seni Melayu Setaman dan UKM Tari Politeknik Negeri Bengkalis. Mengusung tema berlayar menuju masa depan maritim Indonesia, Nawasena Bahari menggambarkan perjalanan Indonesia sebagai bangsa maritim. Nama Nawasena Bahari diambil dari bahasa Sanskerta yang dimaknai sebagai masa depan bahari atau harapan cerah dari samudra Nusantara. Koreografer Nawasena Bahari Hari Zardi menjelaskan pertunjukan ini menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir serta perkembangan kapal tradisional hingga kapal modern sebagai simbol perjalanan bangsa.
14: Makna yang terkandung di sini bagaimana kapal Indonesia menjadi simbol perjalanan bangsa dari kejayaan maritim masa lalu menuju masa depan yang maju, kuat dan berdaulat di laut. Nah, dalam garapan ini juga kami menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir dan bagaimana kapal tradisional dahulu hingga kapal modern seperti sekarang ini.
7: Melalui pertunjukan tersebut, para penari tidak hanya menampilkan karya seni, namun juga membawa pesan tentang laut sebagai kekuatan dan jati diri bangsa Indonesia. Tim koreografer berharap penampilan Nawasena Bahari dapat berlangsung lancar dan memberikan kesan bagi peserta kontes kapal Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pertunjukan ini sekaligus menjadi ruang bagi seniman daerah dan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis untuk memperkenalkan seni dan budaya Melayu dalam perhelatan kontes kapal Indonesia 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya pendengar, kami sampaikan berita terakhir. Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Politeknik Negeri Bengkalis dinilai tidak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa. Kegiatan ini juga dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah di luar Jawa yang memiliki program studi perkapalan dan keilmuan maritim. Kembali Nur Fitriani melaporkan.
7: Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Politeknik Negeri Bengkalis dinilai memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang memiliki basis pendidikan dan keilmuan maritim. Peneliti Kebijakan Wilayah Pesisir dan Kepulauan Aliusa menilai kegiatan yang mempertemukan perguruan tinggi dengan program studi perkapalan dan bidang keilmuan maritim dapat memberikan dampak lebih luas bagi daerah. Menurutnya, kegiatan seperti KKI tidak hanya menjadi di ajang untuk menampilkan kemampuan dan inovasi mahasiswa, namun juga dapat membuka peluang terjadinya aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan kegiatan.
16: Saya berkeyakinan bahwa KKI ini bisa menjadi bangkitan-bangkitan ekonomi juga di wilayah-wilayah selain Jawa yang memiliki program studi perkapalan dan fokus pada ilmu keilmuan maritim.
7: Aliusa menyebut potensi tersebut dapat terlihat dari kehadiran peserta dari berbagai perguruan tinggi selama pelaksanaan KKI. Aktivitas peserta turut mendorong kebutuhan terhadap akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga berbagai jasa penunjang lainnya. Ia menilai dampak ekonomi tersebut dapat dikembangkan lebih jauh dengan melibatkan pelaku usaha dan UMKM lokal, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan industri di bidang kemaritiman. Dengan demikian, KKI diharapkan tidak hanya memberikan dampak lama kegiatan berlangsung, tetapi juga dapat menjadi pemicu lahirnya kerjasama, inovasi, dan aktivitas ekonomi berbasis maritim di daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis edisi Kamis 17 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Fakhriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: nanti.
1: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Stunting.
4: Stunting.
3: Stunting, apa sih?
4: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
5: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
6: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
7: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
6: Ayo. Nah,

Suara pendengar dimanapun Anda berada, kini tibalah masanya kita. Saya Rini Fahriani mengundurkan diri dari ruang dengar Anda karena usai sudah kami menemani Anda di edisi hari ini, tepatnya Kamis 17 September 2026. Akhir kata selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan teruslah bersama kami untuk mengikuti program selanjutnya di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rini Fahriani pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI rahimakumullah. Pada kajian kita sebelumnya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua setidaknya ada dua. Berbuat baik tatkala ia masih hidup dan berbuat baik tatkala ia sudah meninggal dunia. Berbuat baik tatkala ia masih hidup, pertama, berupaya menyenangkan hatinya. Yang kedua, berupaya meringankan pekerjaannya. Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana jikala orang tua kita sudah meninggal dunia? Lalu apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, cara berbuat baik kepada kedua orang tua setelah ia meninggal dunia, ikut memandikannya. Sebagai anak, sebagai keluarga, hendaklah kita ikut andil dalam memandikan jenazah orang tua kita. Terutama yang memandikan jenazah itu adalah keluarga yang terdekat, seperti anaknya, saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa mesti keluarga yang terdekat memandikannya? Pertama, jika keluarganya yang memandikan dikala memandikan itu penuh dengan kasih sayang. Ini jika keluarga yang memandikan. Yang kedua, terjaga kebersihannya. Sebab bila orang lain yang memandikan, belum tentu kebersihannya akan terpelihara. Maka itu sebabnya Islam mengajarkan agar keluarganya yang memandikan. Jika tidak ada, diserahkan kepada orang yang dipercaya yang ada di tempat itu. Kemudian yang ketiga, agar terjaga aibnya. Ini mengapa keluarga dianjurkan untuk memandikan jenazah, agar aibnya terpelihara. Itu jika kita yang memandikan. Kalau orang lain memandikan, belum tentu terjaga aibnya. Kerana mulut manusia ini tak dapat kita jaga. Yang bisa ditutup mulutnya adalah mulut tabuh. Tabuh. Kalau mulut manusia, walaupun sudah dipagar giginya dengan kawat, namun tetap saja susah untuk menutupinya. Inilah kelebihan jika keluarga memandikan jenazah. Terjaga kebersihannya, penuh memandikan itu dengan kasih sayang, dan terjaga aibnya. Jika memandikan kita tak sempat, maka ikutlah kita mengapaninya. Ternyata ketika kita mengapani jenazah, tak satu pun harta yang dibawa. Semuanya ditinggal, kecuali kain putih 3 lapis atau 5 lapis atau lebih, agar dapat kita mengambil pelajaran daripada sisinya. Lalu yang ketiga, ikut menyolatkannya. Kalau bisa, yang menjadi imam itu adalah anaknya atau keluarganya yang menjadi imam, ditunjuk oleh keluarga atau keluarga.

Nah, solat jenazah ini jarang dilakukan. Mesti kita pelajari agar kita sebagai anak, salah satu di antara berbakti kepada orang tua, ikut menyolatkannya. Lalu yang keempat, mengantarkannya ke kuburan. Kita sebagai anak ikut langsung memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, jika kuat dan sanggup, jika tidak serahkan kepada keluarga yang mampu serta mengambil pelajaran daripadanya. Kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah, memandikan tak sempat, mengapani tidak ikut, menyolatkannya pun tidak ikut, menguburkannya juga tidak ikut, tak sempat kita menghadiri. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Kebaikan kita yang kelima adalah hendaklah kita senantiasa mendoakan keduanya. Inilah kebaikan kita yang terakhir. Orang tua kita di alam barzah tanah tidak lagi meminta makanan dari kita, tak lagi minta minum dari kita, tak lagi minta pakaian dari kita, tak lagi minta doa

aw waladun solihun yadda'ula. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh dan soleha, doa kita yang mereka tunggu di alam barzah sana. Maka dalam ayat 24 surat Bani Israel, waqfit lahuma janahazulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah dengan penuh kesayangan, ya Tuhan, ampuni dosa kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Mendoakan kedua orang tua kapan saja kita bisa. Teringat kita dengan mereka, doakan. Setelah selesai solat, doakan. Kena doa kita yang dinanti-nanti. Mudah-mudahan dengan doa kita itu, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah tempatkan mereka di dalam surganya, surganya Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, inilah kebaikan kita tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia. Ikut memandikan, ikut mengapani, ikut menyolatkan, ikut mengantarkan ke kuburan. Jika tidak sempat, maka senantiasalah kita mendoakannya. Jangan pernah berhenti. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Dua kalimat ini, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Apa beratnya? Insyaallah ringan dan dapat banyak kita ucapkan setiap waktu dan setiap hari. Mudah-mudahan kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, senantiasa mendoakannya, baik tatkala ia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berbuat kebaikan membuat hati kita puas, sejuk, lapang, dan mendatangkan kebahagiaan. Menghilangkan kegelisahan, mendidik kita menjadi santun dan penolong. Sedekah dan melakukan kebaikan mampu menciptakan kedamaian di hati, mendidik orang jauh dari sifat batil.

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak dipikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling anda khawatirkan atasku?
Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah lisan kita, dan ingat balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Al-Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan layyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44. Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan layyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

0: sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya, hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pro 3 Jakarta menyimak berita jaringan nasional. Dan saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain nufa beita banosa sih sarateudeung.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: di jalan nih, macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
0: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Ya, pendengar, terima kasih masih bersama kami LRI Pro 1 Bengkalis ya. Dan pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ikuti siaran langsung penutupan kontes kapal Indonesia atau KKI 2026 langsung dari lapangan Tugu Bengkalis.

Ya, saudara pendengar, kami masih menunggu tim dari lapangan dan sambil menunggu secara langsung penutupan KKI di lapangan Tugu Bengkalis, kita nikmati lagi lagu-lagu berikut ini.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
5: Oh no.
4: Pakai etik dong naik motor.
6: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
7: Oh no.
8: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
9: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara. Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa? Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce, ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, saatnya kita bergabung bersama tim di lapangan penutupan KKI 2026 yang dilangsungkan di lapangan Tugu Bengkalis.

0: Kami Sarini Fahriani
1: dan saya Hari Sardi
0: akan menyiarkan secara langsung. Dan pada acara malam hari ini yaitu
1: penutupan kontes kapal Indonesia tahun 2026.
0: Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita didatangi oleh beberapa universitas yang cukup luar biasa.
1: Ya.
0: Dan pendengar, langsung kita akan ikuti acara 2026 berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Sobat KKI.
0: Selamat malam para inovator bahari Indonesia. Apa kabar seluruh kontingen KKI 2026?
1: Masih pada semangat?
0: Luar biasa meriah sekali pada malam hari ini. Karena lebih dari 1000 peserta menonton, baik secara langsung maupun live streaming.
1: Seperti kita ketahui bersama bahwa acara malam ini juga dapat Anda saksikan melalui siaran langsung akun YouTube Polbank Official.
0: Kelvi, ada yang menarik nih pada malam hari.
1: Itu Aditi.
0: Kalau Kelvi menggunakan baju Melayu pada bukaan, saya lihat berbeda. Kalau boleh tahu, Kak Elvi menggunakan pakaian apa nih pada malam hari ini?
1: Walaupun berbeda tapi tetap cantik kan? Bagus kan ya bajunya ya?
0: So beautiful.
1: Nah ini mungkin berasal dari daerah tersebut. Itu kalau kita baca ini,
0: you bodoh, Gisma. Tahu ada apa sih cerita di balik kita menggunakan pesona itu pada malam hari ini, Kak Elvi?
1: Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu yang dihormati serta seluruh tamu undangan, bahwa acara ini diikuti lebih dari 52 universitas di seluruh penjuru negeri. Dan yang paling jauh adalah Makassar. Boleh tepuk tangan untuk Makassar? Ini jarak tempuhnya nih, kita boleh cek di Google nanti, 2070 km. Jadi hanya mewakili suatu keragaman budaya yang hadir di bawah peserta 2020.
0: Indah sekali dari berbagai daerah, ragam suku budaya malam ini kumpul Bengkalis dengan semangat sama berkarya untuk mati Indonesia.
1: Sekarang ini kita hadirkan bukan hanya yang penutupnya saja, tapi juga untuk malam menghargai karya dan juga mengambil pertahanan untuk penyelenggara KKI 2026.
0: Benar, KLV, dan tentunya semakin masih banyak tantangan yang dilalui peserta tes KKI 2026 KKI yang ke-12 pelit ini kembali berhasil menangkan di berbagai Indonesia dan dapat dinantikan.
1: Malam-malam dan apresiasi dari penjuru.
0: Siapa yang mengop gelar?
1: Siapa yang menjadi juara umum akan 2020?
0: Mengetahui malam ini dalam pembentukan Kongres Kapal Indonesia 2020.
1: Dalam kesempatan kali ini kita mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu yang berbahagia, yang terhormat Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Bapak Dr. Beni MT.
0: Hormati Ibu Bengkalis oleh Kabupaten Bengkalis Bapak Dr. Ehsan Sabata,
1: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis STMT beserta segenap unsur pimpinan,
0: para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia,
1: unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis atau yang mewakili,
0: para pimpinan perguruan tinggi,
1: Ketua Adat Lembaga Melayu Riau Kabupaten Bengkalis,
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis,
1: Ketua DWP Kabupaten Bengkalis,
0: Dewan Juri dan Dosen Pendamping,
1: para pimpinan mitra pendukung KKI,
0: seluruh kontingen Kontes Kapal Indonesia tahun 2026
1: serta segenap tamu undangan yang berbahagia. Dan acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan rangkaian malam ini, marilah sejenak menundukkan kepala dan membuka hati, memohon keberkahan untuk segenap langkah yang telah kita tempuh.
0: Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Insinyur Romadoni ST, MT. Pada beliau dipersilakan.
2: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum melanjutkan acara, untuk berkah acara ini akan kita ikuti pembacaan doa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, segala hadirin yang saya hormati, mari sejenak kita menundukkan kepala, menadahkan dua tangan, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian penutupan KKI 2026, mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin doa yang saya pimpin ini adalah doa umat muslim. Bagi saudara-saudara kami yang non muslim, dipersilakan untuk berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Ilahazinia kuliniyatin solihah wa khulusani ahli majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah seluruh kerja keras, inovasi, kolaborasi dan karya yang telah dihasilkan oleh para peserta dan panitia sebagai amal kebaikan yang Kau ridhoi. Biarlah momentum ini agar menjadi jalan bagi kemajuan ekonomi, teknologi dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Ya Allah yang Maha Mempersatukan, eratkanlah tali persatuan di antara kami setelah acara ini selesai, dan semangat untuk terus berkarya, berinovasi, membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala kekurangan kami selama penyelenggaraan KKI 2026 ini. Terima doa dan rasa syukur kami. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar dimana saja Anda berada, tadi telah sama-sama kita dengar doa yang dipandu dari yang tentunya ya tampak dengan menggunakan atribut Melayu ya Mbak ini. Dan selanjutnya
5: has arrived from all corners of Indonesia,
6: dan kita berharap acara KKI ini membawa kemajuan untuk kemaritiman Indonesia. Nah, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, selanjutnya saat ini diputar sebuah video pelaksanaan kontes kapal Indonesia Polbeng 2026. Nah, bagaimana Bengkalis mempersiapkan diri sebagai tuan rumah dari dermaga, kemudian workshop juga begitu ya.
4: Pertama kalinya kota Indonesia ini diselenggarakan di luar Pulau Jawa.
6: Nah, benar sekali. Nah, justru yang pertama sekali ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita sendiri selaku warga Bengkalis, karena dengan terlaksananya acara besar ini, acara nasional ini juga menumbuhkan sektor perekonomian di Bengkalis ya, tentunya.
4: Karena juga selain acara kontes kapal ini juga pelaku UMKM juga mendapat bagian di sini, baik di arena tempat perlombaan kontes tersebut, juga pada malam ini juga ya. Kita lihat di sepanjang jalan protokol di Bengkalis ini dipenuhi ya. Dengan para pelaku UMKM ya.
6: Iya, betul sekali. Nah, juga kita sampaikan kepada pendengar setia RRI, dari lapangan Tugu Bengkalis, tepatnya di pentas utama ya hari ya.
4: Benar.
6: Di pentas utama kita bisa melihat di layar LED raksasa lapangan Tugu malam ini, kita bisa melihat inilah detik-detik perjuangan para peserta. Tampak para mahasiswa mereka meluncurkan kapal kontes mereka, ya. Dan ini merupakan persiapan mereka dalam mengikuti event KKI, Kontes Kapal Indonesia.
4: Dan tampak juga hasil dari perlombaan ini, kapal-kapal yang ditayangkan di sini cukup-cukup menarik ya, Mari.
6: Betul sekali. Nah, ini luar biasa. Kapal yang dirakit ataupun diciptakan oleh para mahasiswa Indonesia ini cukup membanggakan, dan ini juga menjadi peluang bisnis ya di bidang teknologi tentunya. Nah, setelah kita saksikan penayangan video singkat bagaimana perjalanan dari kerja keras dari peserta ya untuk event KKI 2020 ini.
1: Marilah kita simak bersama laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Bapak Insinyur Johnny Kaster, STMT. Kepada Bapak, dipersilakan.
4: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kita akan dengarkan laporan panitia penyelenggara yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Johnny Kaster, STMT, yang merupakan Direktur ya, Politeknik.
6: Iya, betul sekali.
4: Politeknik Negeri Bengkalis.
6: Iya.
2: Baik, untuk itu saudara pendengar, sama-sama kita akan dengarkan laporan dari pelaksana penyelenggara KKI 2026.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bupati Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Dr. Ersan Saputra. Terima kasih Pak Sekda. Jajaran Forkopimda Kabupaten Bengkalis atau yang mewakili, tadi ada Pak Danposal, Pak Kapolsek, terima kasih Pak. Hadir bersama kita juga melalui media online, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Beni Bananajaya, STMT. Bapak Ibu, rekan-rekan dari Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, Ibu Yulita Prioningsih, MTRRP, bersama jajaran termasuk juga dari tim humas Ditjen Dikti, Bapak Ibu pejabat pimpinan pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau atau yang mewakili, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bengkalis, Ketua Senat Politeknik Negeri Bengkalis beserta jajaran, para wakil direktur, pimpinan, dosen dan tendik di lingkungan Politeknik Bengkalis. Yang kami hormati juga Ketua Darwamita Persatuan Politeknik Bengkalis, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis. Yang terhormat para tamu undangan, Dewan Juri Kontes Kapal Indonesia tahun 2026, para pimpinan perguruan tinggi, Bapak Ibu dan pemimpin dan serta kita berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya juga kita semua masih diberikan nikmat kesehatan sehingga di malam yang berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul bersilaturahmi dalam agenda penutupan kontes kapal Indonesia tahun 2026. Alhamdulillah juga seluruh rangkaian kegiatan KKI 2026 yang dilaksanakan di Pulau Bengkalis, alhamdulillah sejak awal sampai malam ini bisa berjalan dengan aman dan juga lancar. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini atas nama Politeknik Negeri Bengkalis, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan mensukseskan kegiatan kita. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, terutama di Direktorat Filmawa, Pelajaran dan Kemahasiswaan. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau. Terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, terutama Ibu Bupati Bengkalis beserta jajaran dan Forkopimda yang betul-betul mendukung penuh pelaksanaan KKI di Kabupaten Bengkalis dan Politeknik Negeri Bengkalis. Terima kasih juga kepada seluruh yang alhamdulillah kami melihat sangat antusias sekali untuk mensukseskan, meramaikan, dan memeriahkan kontes kapal Indonesia 2026 ini. Selain menonton secara langsung, kami juga memperhatikan di media sosial selama 3 hari ini tayangan terkait KKI itu cukup luar biasa sekali. Dan kami juga membaca komentar-komentar di situ, alhamdulillah 90% lebih itu menilai positif pelaksanaan KKI 2026 di Kabupaten Bengkalis. Mudah-mudahan nanti Bu Belmawa ada kegiatan-kegiatan lainnya bisa dilaksanakan di Kampus Politeknik Bengkalis dan di Kabupaten Bengkalis ini. Yang kami hormati juga seluruh pihak penyelenggara, Dewan Juri, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, dosen pembimbing, pendamping, sponsor dan seluruh mitra, seluruh kontingen serta semua pihak yang telah memberikan dukungan sejak tahap persiapan hingga berakhirnya kegiatan kita pada malam hari ini. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada seluruh panitia dan relawan yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab, kerja keras mulai penyambutan peserta, kemudian pelaksanaan registrasi, layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kemudian juga bagaimana teknis-teknis perlombaan, masalah keamanan dan kesehatan, masalah dokumentasi, hingga pelayanan selama yang berlangsung. Setiap kontribusi, sekecil apapun, tentu itu menjadi bagian penting dari penyelenggaraan kontes ini tahun 2026. Seluruh peserta dari berbagai perguruan tinggi dan perguruan tinggi dengan 129 tim dengan jumlah peserta lebih kurang 1.000 orang, kami juga menyampaikan terima kasih karena telah hadir di Bengkalis dengan membawa semangat kompetisi, semangat kreativitas, aktivitas, dan juga semangat persahabatan dan kekeluargaan. Kehadiran saudara-saudara telah menjadikan kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang perlombaan, tapi juga sebagai ruang belajar, bertukar pengalaman, kemudian membangun jejaring, dan memperkuat kolaborasi antar mahasiswa Indonesia. Tadi pagi kami sempat diskusi dengan beberapa dosen pembimbing dan peserta. Ternyata setelah sampai di Bengkalis, ada beberapa komponen halnya mengalami kerusakan sehingga tidak baik. Nah, ternyata ini itu bisa dibantu oleh perguruan tinggi lain. Ini memang pada saat berang, mereka bersaing, namun di luar pertandingan kali beri apresiasi untuk seluruh tim yang sudah hadir di Kabupaten Bengkalis. dan kepada para pemenang kami ucapkan atas prestasi yang terbaik, semoga menutupi terus dan menghasilkan karya yang semakin baik. Jangan berhenti pada keberhasilan hari ini, jadikanlah prestasi ini sebagai langkah awal untuk melahirkan inovasi di bidang teknologi perkapalan dan kemaritiman yang dapat memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Bagi peserta yang pada tahun ini belum berhasil meraih juara, jangan berkecil hati, keberanian untuk hadir, berkompetisi, menguji karya, kemudian menerima masukan dan menyelesaikan setiap tantangan adalah sebuah pencapaian yang sangat. Jadikan pengalaman kakak dan energi untuk kembali dengan karya pada kesempatan berikutnya. Kompetisi piala adalah penghargaan, tetapi pengalaman, pengetahuan, jejaring, dan semangat pantang menyerah adalah bekal yang jauh lebih berharga. Bapak Ibu, adik-adik hadirin yang kami hormati, sebagai tuan rumah, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar, panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama penyambutan, pelayanan, fasilitas, komunikasi maupun pelaksanaan perlombaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Segala kekurangan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Kami berharap kebersamaan yang telah terbangun selama Kontes Kapal Indonesia 2026 tidak berhenti pada hari ini. Semoga persahabatan, jejaring dan semangat inovasi yang lahir di Bengkalis dapat terus dilanjutkan di kampus masing-masing dan menjadi bagian dari kemajuan teknologi kemaritiman Indonesia. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan kami menyampaikan buah-buah bait pantun. Berlayar pagi menuju Rupat, membawa bekal di dalam kapal. Selamat dan sukses mahasiswa hebat, terus berkaya hingga maksimal. Perahu berlayar meninggalkan dermaga, membawa kenangan di sepanjang perjalanan. Jika rindu membawa langkah kembali ke sini juga, Bengkalis menanti dengan penuh kehangatan. Akhirnya, selamat dan sukses untuk kita semua. Selamat kembali ke daerah dan kampus masing-masing. Semoga perjalanan Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara semua

Kabupaten kenangan kembali simpul di hati dan kesempatan dapat kembali dengan suasana penuh dan

0: pelaksanaan kontes kapal Indonesia tahun 2026. Tentu kita berharap memberikan dampak dan nilai positif bagi pembangunan terutama teknologi kemaritiman dan kelautan di Indonesia. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan sambutan dan juga laporan dari Ketua Panitia Pelaksana, Direktur Poldem Johnny Caster, ya.
2: Pak Johnny Caster, ya. Dan tentu juga tadi dari sambutannya, dari laporannya, para peserta ini tidak hanya bertanding atau menjadi berkompetisi di sini, tapi juga saling membantu.
1: Saling membantu.
2: Ada yang kerusakan dibantu dari yang lainnya.
1: Iya, betul sekali.
3: Jadi tempat berlabuhnya para inovator muda dari berbagai penjuru Indonesia.
4: Datang bukan hanya untuk berkompetisi, tapi untuk mengenal lebih dekat negeri junjungan, negeri yang tumbuh dengan kehidupan dan potensi baharinya.
3: Hadirin yang berbahagia, marilah kita mendengarkan sambutan Bupati Bengkalis yang akan diwakili oleh Sekretaris Kabupaten Bengkalis. Kami jemput dengan sepenuh hormat Bapak Dr. Ersan Saputra TH.
1: Terdengar dan juga hari kalau di saat pembukaan kemarin dibuka secara resmi oleh Bupati Bengkalis Ibu Hajah Kasmari, dan untuk penutupan malam hari ini Bupati Bengkalis diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Dr. Ersan Saputra TH.
2: Menyapa Bapak Ersan Saputra sedang menaiki panggung dan menghampiri di podium untuk memberikan sambutan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam takzim, salam hormat dan salam bangga dari Ibu Bupati Bengkalis, Ibu Hajah Kasmarni Esos MMP, yang mohon maaf pada malam hari ini sejogjanya beliau kepingin hadir tetapi karena di sesuatu hal dan kegiatan yang tidak bisa ditunda. Maka kepada kami selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis diperintahkan untuk membacakan dan menyampaikan salam pidato sambutan Bupati Bengkalis pada penutupan Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Salam kemaritiman, salam inovasi. Yang kami hormati Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan

Kabupaten Bengkalis, yang kami hormati dan kami banggakan para pimpinan perguruan tinggi, dosen, pelaksana, serta para peserta kontes kapal Indonesia tahun 2026 dari seluruh Indonesia dan tentunya hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berkat kudrat dan iradatnya kita dapat hadir dalam kegiatan penutupan kontes kapal Indonesia tahun 2026. Salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam. Dengan banyak berselawat, insya Allah kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan dan tentunya adik-adik mahasiswa peserta kontes kapal Indonesia yang kami banggakan, tidak terasa perjalanan panjang kontes kapal Indonesia tahun 2026 telah sampai pada penghujungnya. Namun malam ini tentu bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, akan tetapi malam ini adalah awal dari kita semua perjalanan yang lebih besar, perjalanan untuk terus berkarya, perjalanan untuk terus berinovasi, dan tentunya perjalanan untuk membuktikan bahwa anak muda Indonesia mampu menciptakan teknologi, menguasai ilmu pengetahuan, dan insya Allah menjadi kekuatan bagi masa depan bangsa kita ini. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini atas nama pribadi, masyarakat, dan pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menghadirkan KKI atau Kontes Kapal Indonesia 2026 di negeri junjungan ini. Kepada seluruh peserta yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, kami ucapkan selamat atas perjuangannya serta selamat atas karya, kreativitas, dan inovasinya selama mengikuti kompetisi Kontes Kapal Indonesia 2026 di negeri junjungan ini. Kalian telah menunjukkan satu hal yang sangat penting kepada kami dan kepada kita semua, bahwa kompetisi bukan sekedar tentang siapa yang menjadi juara, tetapi tentang siapa yang berani berinovasi, berani mencoba, berani gagal, dan berani bangkit untuk menjadi lebih baik. Karena itu kepada para juara nantinya kami ucapkan selamat, dan jangan berhenti karena telah menang. Teruslah belajar, teruslah berinovasi, dan teruslah menciptakan karya terbaik untuk Indonesia. Begitu pula kepada para peserta yang belum menjadi juara, kami minta jangan pernah berkecil hati, karena boleh jadi pada kompetisi ini kalian belum membawa pulang piala, tetapi kalian membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni pengalaman, persahabatan, semangat, dan keberanian untuk menjadi lebih baik. Hadirin dan para undangan yang kami muliakan, bagi kami, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bengkalis, menjadi tuan rumah Kontes Kapal Indonesia 2026 ini bukan sekedar mendapat kehormatan, akan tetapi ini menjadi bagian dari masa depan kemaritiman Indonesia yang kita sendiri berada di bawah dan di wilayah yang dikelilingi oleh laut. Kita hidup bersama laut, kita tumbuh dari laut, maka sudah sepatutnya kita tidak hanya menjadi penonton di tengah luasnya potensi maritim Indonesia, akan tetapi kita harus menjadi pelaku, kita harus menjadi pencipta, kita harus menjadi penggerak, dan yang paling penting kita harus menyiapkan generasi muda yang mampu menjadikan laut sebagai kekuatan ekonomi, inovasi, teknologi, dan masa depan bangsa. Untuk itu, kami pemerintah Kabupaten Bengkalis senantiasa berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan, karena kita yakin tidak ada kemajuan yang lahir sendirian, namun kemajuan itu akan lahir dari kolaborasi, inovasi, sinergi, dan lahir dari keberanian. Dan masa depan lahir dari generasi muda yang hari ini kita berikan ruang untuk berkarya. Banggakan, mungkin demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada Kontes Kapal Indonesia 2020.

26. Terima kasih kepada seluruh peserta dan adik-adik. Masing-masing kali bawa pulang semangatnya, kembangkan ilmunya, lanjutkan inovasinya, karena kami percaya hari ini kalian berlomba membuat kapal, besok kalian akan berlomba untuk membuat teknologi bagi kemajuan bangsa ini, dan suatu hari nanti kalianlah yang akan membawa Indonesia berlayar lebih jauh menuju masa depan yang

0: Kalis Hajah Kasmarni.
1: Baru saja kita dengarkan sambutan dari Bupati Bengkalis yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Bapak Dr. Orson Sutro PH, yang tentunya memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa di seluruh penjuru Nusantara ini yang mengikuti, khususnya yang mengikuti kegiatan Kontes Kepal Indonesia tahun 2026. Nah, selamat pendengar, nanti kita akan dengarkan pula
2: sambutan dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan sekaligus menutup acara dari Dr. Beni Bandana Jaya STMT.
3: Kakak juga melanjutkan pengalaman, pengetahuan, dan jejaring yang akan menjadi bekal bagi para peserta.
4: Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Beni Bandana Jaya STMT. Kami persilahkan.
1: Saat ini kita saksikan terlebih dahulu video ucapan dari
2: Dr. Beni Bandana Jaya STMT, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nah, nantinya tentunya
1: Kemahasiswaan 26 ini. Dan ini sepertinya video kali ini Zoom ya? Oke.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, para pimpinan perguruan tinggi, Dewan Juri, dan dosen pendamping, seluruh kontingen kapal Indonesia tahun serta hari kita panjatkan dan final kapal Indonesia tahun akhirnya sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara luring di Bengkalis. Pada hari yang sama saya mendapat agenda mendadak untuk dapat atau untuk mengikuti rapat penting bersama Pak Menteri sehingga tidak bisa hadir membersamai Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian secara langsung. Namun dari laporan yang saya terima selama beberapa hari terakhir, Bengkalis tumpah ruah dan meriah oleh semangat serta kreativitas para finalis KKI 2026. Suasana ini sekali lagi membuktikan bahwa kemajuan teknologi selalu lahir dari orang-orang yang tidak pernah lelah untuk mencoba. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan acara, mari kita sejenak menundukkan kepala untuk mendoakan para korban musibah kapal Virgo. Semoga dalam keadaan selamat dan keluarga yang sedang menanti senantiasa diberikan kekuatan serta ketabahan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan di sektor maritim adalah tanggung jawab bersama. Sebagai bangsa yang dikelilingi lautan, tentu kita berharap Indonesia semakin maju dalam mengembangkan teknologi perkapalan secara mandiri. Semoga karya-karya yang lahir dari perguruan tinggi melalui ajang Kontes Kapal Indonesia ini kelak menjadi bagian dari lahirnya kapal yang semakin andal dan sistem keselamatan yang semakin canggih untuk mengantisipasi mahasiswa. Dan kompetisi yang kedua dan wujud ini akhir mengulang

Kami

0: berfotografi oleh teman samping saya, teman yang di samping saya ini nih, Hari Zardu. Tapi saya sangat selamat terlebih dahulu ya Hari ya.
1: Terima kasih.
0: Sudah berhasil memberikan kontribusi yang baik di bidang seni tari ini dengan sebuah tarian kolosal. Ini memberikan kesan tersendiri. Mungkin kita bisa dengarkan juga nih, seperti apa ini tari kolosal Nawasa Bahar ini.
1: Iya.
2: Dan berdaulat di laut, koreografer Hari Zardi dan Nilia Hayati SPDI.
3: Baik pendengar, tampak di lapangan sudah ada penari ya, dengan menggunakan ciri khas kita sendiri, pakaian Melayu. Dan di sini kita mengambil juga konsep Melayu pesisir nih Mbak Rini.
0: Oke, nah, Melayu pesisir
3: karena Nawasena Bahari itu sendiri kita ambil dari bahasa Sanskerta yang artinya masa depan ya, masa depan yang cerah untuk Bahari Indonesia.
0: Oke.
3: Sebagaimana kita ketahui di Indonesia di sini sebagai wilayah yang cukup luas dengan nuansa baharinya. Nah, inilah yang kita angkat mulai dari mungkin proses perkembangan yang dulunya kapal itu hanya menggunakan layar dan sekarang itu sudah dikembangkan dengan
0: menggunakan mesin yang cukup canggih gitu ya. Dan pendengar juga Hari, di sini sebanyak 35 penari ya, yang tergabung di antaranya adalah dari anggota Sanggar Melayu Taman Bengkalis juga
3: dan UKM
0: Polben
3: kesenian ya,
0: Politeknik
3: Negeri Bengkalis.
0: Nah, ini gerakan yang cukup energik yang ditampilkan oleh para penari kita untuk tari kolosal malam hari ini luar biasa. Yang berjamusi ya, formasinya beragam.
3: Yang pertama tadi itu membentuk kapal, yang tentunya kapal dayung seperti nuansa yang terdahulu. Ini gambaran adalah suasana pesisir ya, anak-anak bermain di sungai, di pantai, yang menggambarkan ombak laut dan lain sebagainya.
0: Nah, di sini bisa kita lihat juga para penarinya tidak dari kalangan perempuan, tetapi ada juga laki-laki tergabung di situ.
3: Ada juga laki-laki dan tidak hanya remaja, juga ada anak-anak.
0: Iya, betul sekali.
3: Ini
0: tarian ini menggunakan properti diantaranya selendang ya.
3: Selendang ini sebagai simbol ombak pantai.
0: Oke.
3: Nah, Nawasena ini Bahari ini juga secara filosofi merupakan kapal Indonesia yang menjadi simbol perjalanan bangsa dari kejayaan maritim masa lalu menuju masa depan yang maju, kuat, berdaulat di laut.
0: Oke. Okay. Nah, kalau lihat ini Pak, nari lakukan ikat kepala menggunakan dari bahan kain begitu ya.
3: Iya.
0: Kemudian juga menggunakan kain pelekat yang dipasang
3: diselempangkan
0: begitu ya. Ini mencirikan seorang nelayan begitu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kita menggunakan dengan pakaian seperti itu.
0: Oke. Nah, saat ini posisi penari sudah beratannya terdiri dari sisi di

0: bersama juga sepertinya sepertinya dari yang tentunya itu baca
1: apa

penyakit yang merupakan

Ini musik garap pertama untuk beberapa yang diolah oleh teman sisi untuk

0: roda di depan itu terus berputar. Jadi makanya kehidupan ini tidak terlalu stagnan di tempat, yeah, tapi terus berputar menuju satu kebaikan.
1: Oke, kita lihat dari segi kostumnya, kostum para penari ini memang terkesan alami begitu ya.
0: Benar.
1: Nah, kita bisa melihat sekali kita lihat saja ini, inilah bentuk dari peradaban masa lampaunya seperti itu para nelayan kita ya.
0: Dan juga kenapa berbeda-beda? Begitu kita juga mengangkat ya keanekaragaman.
1: Nah,
0: ini sudah tampak beberapa penari membawa kapal,
1: ya,
0: miniatur kapal,
1: miniatur
0: yang,
1: kapal.
0: Yang dibuat oleh mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis sendiri.
1: Berarti ini miniatur kapal yang dibawakan oleh para penari kita. Ini memang dari hasil rakitan dari mahasiswa Polben ya.
0: Iya.
1: Oke. Berarti ada 6 kapal ini kayaknya. Ada 6 miniatur kapal yang dibawakan oleh 6 penari laki-laki ini terdengar. Nah, anak penari laki-laki ini yang sedang membawakan miniatur kapal ini berada di atas panggung. Nah, memang ini bisa langsung disaksikan oleh para penonton kita yang di bawah. Benar, begitu ya.
0: Karena ini merupakan puncak dari kejayaan sepertinya, ya, lambangnya seperti itu.
1: Okay.
0: Makanya ditampilkan miniatur-miniatur kapal modern,
1: ya,
0: yang merupakan hasil karya dari mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis yang miniaturnya.
1: Betul sekali. Tapi kalau kita lihat dari musiknya ini, kayaknya musik ini ada perpaduan ini.
0: Perpaduan etnik memang.
1: Betul.
0: Ya. Perpaduan beberapa etnik yang menyimbolkan bahwa Indonesia ini cukup beragam.
1: Betul sekali. Seperti yang kita lihat bahwa universitas ini dan juga sebanyak 129 dari mereka ini menghasilkan karya-karya besar. Nah, cukup luar biasa ya penampilan mereka ini selama satu bulan ya hari ya.
0: Hampir selama satu bulan persiapan untuk proses ini.
1: Iya.
2: Usaha Melayu tetap terjaga.
3: Dari apresiasi dan setelah penakaian penilaian Dewan Juri menetapkan para pemenang kontes Indonesia 2022
1: Saat ini kita akan dengarkan pula, kita akan dengarkan pula pengumuman pemenang kontes kapal Indonesia oleh Bapak Dr. Suna yang saat ini sedang menuju ke panggung utama dengan mengenakan pakaian batik. Saat ini sudah berada di podium untuk menyampaikan pengumuman para pemenang.
4: Selamat malam, salam bahagia untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Bupati Bengkalis, Ibu Hajah Kasmani ST atau yang mewakili, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Bapak Tirsan Saputra, Direktur Politeknik Bengkalis, Insinyur Bapak Insinyur Joni Kaster STMT, para pejabat di Kemenristek Dikti Republik Indonesia, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis, para pimpinan perguruan tinggi, rekan juri dan dosen pembimbing, seluruh kontingen KKI 2026, dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Berikut kami bacakan keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 75 garis miring B2 garis miring KPI garis miring 2026 tentang penetapan kontes kapal Indonesia atau KKI tingkat nasional tahun 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara hasil penilaian kontes kapal Indonesia atau KKI tingkat nasional tahun 2026, memutuskan menetapkan keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang penetapan pemenang kontes kapal Indonesia atau KKI tingkat nasional tahun 2026. Kesatu, menetapkan hasil penilaian dengan urutan pemenang seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberi penghargaan dalam bentuk piagam dan bentuk lainnya. Yang ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 17 September 2026. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Beni Bandanan Jaya. Demikian yang saya sampaikan, berikutnya akan disampaikan secara detail oleh MC yang bertugas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita dengarkan
1: KKI 26
0: Brown Jury. Kita lanjutkan acara berikutnya.
1: Tiba di Bengkalis, mempersiapkan kapal menghadapi perlombaan hingga menjalin persahabatan dengan kontingen dari berbagai daerah.
2: Dan berbagai momen tersebut telah diabadikan menjadi sebuah video yang kreatif, menarik, dan penuh cerita dan dibagikan di akun masing-masing kontingen.
1: Malam ini kita akan memberikan apresiasi kepada video yang paling mampu merangkum semangat, keseruan, dan kenangan selama mengikuti kontes kapal Indonesia 2026. Pemenang Best KKI Jurli 2026 adalah...
3: Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya sebagai ketua tim dari tim Toba. Di sini fokus kami adalah membangun sistem autonomous pada kapal yang dirancang untuk navigasi, monitoring, dan menghindari rintangan di perairan. Untuk merangkai sebuah kapal agar jadi seperti ini, yang pasti tidak mudah. Terutama penyusunan, terus kemudian mencari center of gravity, terus kemudian tantangan mesin. Tantangan selanjutnya yaitu pada saat pengujian, sempat ada beberapa kali kami di luar ekspektasi kami, seperti mesin mati, sempat ada beberapa hal-hal yang di luar tidak cukup mengenakan. Tapi kan itu kan jadi sebuah pembelajaran agar kami siap untuk di Bengkalis.

0: kami sama-sama berangkat menuju ke Bengkalis, berjumlah 12 orang bersama juga dengan tim Prevision. Dah, semoga menyenangkan perjalanan kali ini. Untuk perjalanan sih yang kami lalui itu cukup panjang ya, karena melalui beberapa jam, melalui jalan darat juga, kanan kiri penuh dengan kelapa sawit. Di Bengkalis itu cukup unik ya, karena mungkin daerah berada di tengah laut, cukup direspektasi, cukup bagus juga dari pengisian ini. Kami juga menikmati, kami juga enjoy di situ. Kami berharap untuk menjadi juara, itu pasti nomor satu.
1: Mau itu dari desain, maupun itu dari kecepatan, apapun regulasi-regulasi dari kompetisi KKI tahun 2026, kita pede sih main tahun ini.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya sebagai ketua tim dari Trivision Team.
3: Nama saya Satria Nusantara.
4: Selamat kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5: Dan kami panggil 3 perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk naik ke atas panggung. Kami jemput 3 perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6: Baik pendengar, bagaimana saja beberapa sudah kami sampaikan bahwa saat ini untuk telah diumumkan ya pemenang dengan kategori Best KKI Journey diberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan saat ini perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menuju tempat yang telah ditentukan. Baik, pendengar, saat ini perwakilan dari Universitas Muhammadiyah menuju ke atas panggung. Untuk pemenang kategori Best KKI Journey.
5: Sumatera Utara berkenan kiranya memberikan penghargaan Ibu Yulita Prioriningsih, MTRAP, PJ Kesejahteraan Mahasiswa Belmawa Kemdikti Saintex bersama Humas Polbeng Bapak Wiwin Saputra.
6: Dan penghargaan langsung diberikan kepada para pemenang dengan kategori Best KKI Journey Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hadiah berupa plakat, kemudian juga berupa maskot, boneka maskot maklung ya. Iya, boneka mas. Baik, ini tampak hadir ada maskot maklung palung juga mendampingi ya, begitu. Nah, kita ketahui juga bahwa maskot maklung palung ini adalah inisiasi dari mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Bengkalis.
5: Baik, kita abadikan kembali momen berharga ini, pemenang Best KKI Journey.
6: Saat ini dilanjutkan dengan foto bersama setelah penyerahan hadiah untuk pemenang kategori Best KKI Journey diberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

0: Universitas Muhammadiyah Sumatera.
1: Para pemenang sudah kembali ke tempatnya semula.
2: Hadirin yang berbahagia, sebuah karya terbaik ini tidak hanya dinilai dari kemampuannya menyelesaikan misi, tapi juga dari ketepatan desain, kemudian ada keunggulan teknik, serta inovasi yang dihadirkan.
3: Malam ini, kita akan memberikan apresiasi khusus kepada tim-tim yang berhasil menunjukkan keunggulan tersebut dalam berbagai kategori Kontes Kapal Indonesia 2026.
2: Oke, kita mulai dari Best Design. Best Design dalam perhelatan tahun ini.
3: Inilah dia, penerima penghargaan kategori terbaik Kontes Kapal Indonesia 2026.
2: Kita akan mulai. Untuk ini kita

0: best design kategori electric remote control adalah Politeknik Negeri Bengkalis.
1: Laksmana satu ya. Oke, kemudian best design fuel engine remote control dari Politeknik Negeri Bengkalis dengan Laksmana 10.
0: Best design kategori remotely operated vehicle adalah Universitas Airlangga.
1: Selanjutnya, best sponsor ASV Si Hunter, Universitas Negeri Yogyakarta.

0: Selamat kepada Lempus Wonanip Universitas Diponegoro.
1: Best poster, full engine remote control. Selamat kepada Universitas Muhammadiyah Malang.
0: Best poster, ROV. Dia adalah Siti Bushro Universitas Muhammadiyah Gresik.
1: Best poster inovasi desain dan konstruksi. Selamat kepada Institut Teknologi 10 November.
0: Best poster inovasi sistem permesinan dan kelistrikan. Eka Lawya 2 Universitas Diponegoro.
1: Best spirit jatuh kepada tim ESV Universitas Brawijaya.
2: Oke, selamat kepada seluruh pemenang kategori penghargaan terbaik ya untuk KKI 2026 ini, dan kami mohon kiranya untuk seluruh tim berurutan menuju sebelah kiri panggung.
3: Dengan hormat kami mengundang Wakil Direktur 3 Politeknik Negeri Bengkalis, Bapak Insinyur Marhadi Sastra, ST MSC. Kapolsek Bengkalis, Bapak Irhan Wahdi, SH MH. Direktur Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis, Bapak Abel Iqbal, ST, untuk berkenan menuju ke panggung menyerahkan penghargaan kepada pemenang.
2: Kami persilakan bapak-bapak untuk naik menuju panggung. Baik, kita jemput ke atas panggung juga. Kita panggil para pemenang-pemenang kita. Best Design Autonomous Surface Vessel, Sri Nandila dari Sanudin, silakan.

0: Base design, electric remote control, Laksamana 1, Politeknik Negeri Bengkalis.
1: Base design, full engine remote control, Laksamana 10, Politeknik Negeri Bengkalis.
0: Best design, remotely operated vehicle, ROV, Marfit, Universitas Airlangga. Best poster, autonomous surface visor, Sea Hunter, Universitas Negeri Yogyakarta.
1: Okay. Baik, ini dulu adalah dia, pemenang best design, autonomous surface visor dari Sri Kandi 9 Universitas Hasanuddin. Oke, fotografer, silakan mengabadikan momen ini. Selamat Sri Kandi 9.

Okay. Baik, selanjutnya adalah Laksmana 10 Politeknik Negeri Bengkalis, pemenang Best Design Full Engine Remote Control.

0: Lalu?
1: Baik, selanjutnya Marfi, Universitas Airlangga, menang bisa repot di operasi vehicle.

Hadirin, inilah dia Sea Hunter Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, ini masih Marfik dari Air Langga. Baik, selamat Marfik dari Air Langga. Selanjutnya kita sambut Sea Hunter Universitas pemenang Best Poster ASV. Oke. Oh, mohon maaf, Sea Hunter Universitas Negeri Yogyakarta. Yap. Oke. Mohon maaf, ini adalah pemenangnya adalah Marfis Fainura dari Universitas Negeri Yogyakarta. Maaf dari Universitas

0: beberapa kontingen dari luar Pulau Sumatera seperti itu mungkin ya. Mereka merasakan baru pertama kali menginjak kakinya di tanah Bengkalis ini, ya. Karena cuaca Bengkalis ini memang berbeda di tempat tinggal mereka, begitu.
1: Benar.
0: Ya. Dia merasa di suhu di Bengkalis ini lebih panas, begitu.
1: Betul sekali.
0: Nah, setelah merasakan kepanasnya suhu di Bengkalis ini, ketika mereka meraih hadiah, mungkin panasnya nggak terasa lagi, gitu.
1: Mulai merasa dingin, ya.
0: Merasa dingin kembali, gitu ya. Iya.
2: Kita lanjutkan dengan peraih. Kelapa 2 kontes kapal Indonesia 2026. Kita mulai dari Universitas
3: Jember dengan Sagara Pandalungan, pemenang harapan 2 ASV.
0: Nah, ini harapan 2.
3: Harapan 2 full engine remote control adalah Novesia Kumrah dari Universitas Maritim Raja Ali Haji.
4: Harapan 2 remotely operated vehicle. Selamat kepada Marfi Universitas Airlangga.
3: Dari Pulau Kalimantan kita punya perwakilannya, peraih harapan 2 inovasi desain dan konstruksi. Selamat kepada Sentinel Institut Teknologi Kalimantan.
4: Dan selanjutnya dari Universitas Negeri Malang, selamat kepada USRC Tim 2 sebagai pemenang harapan 2 inovasi sistem permesinan dan kelistrikan.
3: Oke, selamat kepada seluruh pemenang. Kami mohon untuk bersiap sesuai dan urutannya. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kami jemput dengan hormat Wakil Direktur 1 BAPTI Politeknik Negeri Bengkalis Bapak Insinyur Romadoni STNT bersama dan posal Letu Laut Nirman Hasya untuk berkenan kiranya menyerahkan piagam penghargaan hadiah kepada seluruh pemenang harapan 2 untuk masing-masing kategori. Oke, bersiap-siap Sagara Pandalungan dari Universitas Jember.
0: Kita ucapkan selamat sekali lagi ya kepada seluruh pemenang yang sudah meraih prestasi pada event KKI

0: mengelilingi lapangan Tugu Bengkalis kita.
1: Universitas Negeri Yogyakarta Irveta Tim Pemenang Harapan 2 Elektrik Limon Kontrol.
0: Ya, pendengar, saat ini masih pemanggilan untuk para pemenang. Saat ini sudah beberapa pemenang hadir di atas panggung untuk siap menerima penghargaan berupa plakat, juga boneka maskot KKI tahun 2026 ini.
2: Selanjutnya, Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Vecchia Umrah sebagai harapan 2 full engine remote control.

0: penuh kenangan, malam yang penuh sejarah. Mereka sudah menoreh sejarah di Tanah Bengkalis ini dengan prestasi yang cukup luar biasa. Setelah ini dan besok mereka akan kembali ya ke daerah masing-masing.
1: Tentu saja dengan membawa kenangan ya.
0: Dan membawa lagi bermacam kreativitas, ide-ide yang akan mereka ciptakan untuk di masa yang akan datang.
1: Ya tentunya mungkin di Bengkalis ini juga bisa memancing inspirasi mereka untuk berkarya untuk kedepannya.
0: Betul sekali. Nah di sini tampak begitu antusiasnya ya para kontingen yang saat ini sedang berfoto bersama di lapangan kita di bawah panggung hari.
1: Benar.
0: Artinya mereka ini memang tidak bisa meninggalkan setiap detik pun ya.
1: Jadi,
0: mereka memanfaatkan momen ini untuk berfoto bersama karena setelah ini nanti mungkin kapan lagi mereka untuk mengabadikan acara ini begitu ya.
1: Tentunya juga mungkin bagi mereka yang belum pernah menjejakkan kaki ke Bengkalis ini menjadi satu kenangan yang harus mereka abadikan, apalagi bagi yang mendapatkan penghargaan mungkin jadi satu momen yang sangat berharga bagi mereka untuk diabadikan tentunya.
0: Betul sekali. Nah sementara bagi para pemenang kita yang sudah meraih juara, meraih prestasi pada malam hari ini, sebenarnya itu tidak mudah ya. Mereka dengan melakukan berbagai proses mungkin bisa dikatakan bertahun-tahun ataupun berbulan-bulan begitu ya, untuk melahirkan karya yang besar ini sehingga mendapatkan penghargaan yang luar biasa.
2: Harapan dua kategori ini adalah USRCT 2 dari Universitas Negeri Malang. Harapan 2, Inovasi Sistem Permesinan dan Kelistrikan ISPK.

Baik, apakah sudah diabadikan momen ini? Sudah? Oke. Dan bersama kita ini adalah Universitas Negeri Malang, USR City, pemenang harapan 2, inovasi sistem permesinan dan kelistrikan. Dan kami meminta ke seluruh pemenang harapan 2 untuk masing-masing kategori ini mengambil tempat untuk diabadikan ya.

0: momen berharga ini. Mereka dengan karyanya, inovasinya berhasil meraih harapan dua untuk masing-masing kategori pada KKI 2026. Oke, bersama Pak Long dan Mak Long kita.
1: Berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3.
0: Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peraih harapan dua masing-masing kategori di KKI 2026.
1: Pengumuman berikutnya, kita tunjukkan kepada tim-tim yang berhasil meraih harapan 1 Kontes Kapal Indonesia 2026.
0: Oke, dan kita mulai dari kategori Autonomous Surface Vessel. Selamat kepada Sea Hunter Universitas Negeri Surabaya.
1: Harapan 1 Electric Remote Control. Selamat kepada Senapati Hero Team 1 Universitas Negeri Semarang.
0: Dari kategori Full Engine Remote Control, selamat kepada Sea Wolf Universitas Negeri Surabaya. Dan harapan 1 untuk Full Engine Remote Control, tadi Sea Wolf dari Universitas Negeri Surabaya, jemput kembali, panggil harapan 1 Remotely Operated Vehicle. Selamat kepada Mr. Dave dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
1: Selanjutnya, harapan 1 Inovasi Desain dan Konstruksi. Selamat kepada Nagapasa Pasifaga Universitas Indonesia.
0: Kategori terakhir dalam harapan satu ini, harapan satu inovasi sistem pemesinan dan kelistrikan. Selamat kepada Mr. Marlin dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

anak Politeknik Negeri Bengkalis dan tentunya bersama Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikti Setek untuk berkenan kiranya maju ke atas panggung memberikan piagam penghargaan. Baik, Ketua Senat Bapak Malik MED, Ketua Senat Politeknik Negeri Bengkalis, beserta kami jemput kembali Ibu Yulita Pionitisi, MTR AP, PJ Pengembangan Karakter dan Kesejahteraan Mahasiswa

0: untuk masing-masing kategori dalam kontes kapal Indonesia 2026.
1: Kami panggil harapan satu untuk kategori Autonomous Special, si Hunter Universitas Surabaya.

0: kepada Senopati Hairotim. Senopati Hairotim 1 dari Universitas Negeri Semarang, pemenang harapan 1 Electric Remote Control.
1: Ini masih kategori harapan ya. Tadi harap. Nah, kalau kita berbicara untuk pemenang juara harapan ini, jangan pernah menganggap kata harapan itu kecil ya. Tetapi jadikan sebuah nilai yang memang di mata kita itu bukan harapan, tetapi itu merupakan masa depan bagi para mahasiswa-mahasiswi yang hebat ini untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi ke depannya.
2: Ya, tentunya dimulai dari harapan, tentunya selanjutnya ke depan dan ke depannya mereka akan belajar dari pengalaman yang telah mereka dapat di sini. Betul. Untuk mengikuti kontes-kontes selanjutnya.
1: Nah, jadi dari pengalaman ini adalah sesuatu yang sangat berharga karena pengalaman itulah merupakan guru yang paling berharga. Belajar dari kekurangan, belajar dari kesalahan, dan malam hari ini mungkin dari situlah bisa dievaluasi bersama ya, guna untuk mempersiapkan diri mengikuti event kontes kapal Indonesia di tahun-tahun berikutnya.
0: Boleh, dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah juga ya kepada Mr. Dive dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mr. Dive Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pemenang harapan 1 ROV.
1: Nah, pada malam hari ini untuk pemenang kita yang meraih harapan ini, malam hari ini mereka mendapatkan harapan, tetapi mungkin di masa yang akan datang mudah-mudahan mereka yang harap ini menjadi juara umum ya, mana tahu gitu ya. Yang namanya juga rezeki tidak akan mengkhianati hasil apabila memang kita melakukan usaha ini betul-betul gigih, tidak putus asa ya kan.
3: Naga Pasa Pasibaga Universitas Indonesia.
0: Naga Pasa Pasibaga Universitas Indonesia, pemenang harapan 1 inovasi, desain dan konstruksi.

0: sebenarnya tidak mudah ya, karena dari sekian dan banyak peserta yang mengikuti KKI malam hari ini.
1: Sistem permesinan dan kelistrikan, Mr. Mari Kulitwacita Apadia Yogyakarta.
0: Kategori juara harapan ini merupakan termasuk keberuntungan begitu ya.
2: Ya tentunya dari sekian banyak peserta mereka masuk dalam kategori ini sudah cukup merupakan prestasi yang mungkin membanggakan ya, yang cukup ya, membanggakan bagi mereka.
1: Nah, inilah keseluruhan kepada kita begitu ya, Siti ya. Di harapan satu untuk masing-masing
0: dari setiap juara harapan itu memang memiliki arti tersendiri. Bisa dari juara yang mereka raih ini mengajarkan arti ketekunan dan juga mengajarkan arti hampir sempurna dan motivasi untuk kembali lebih kuat. Dan yang pasti kita masih menanti-nantikan siapakah di antara para kontingen ini yang meraih juara setelah pengumuman pemenang harapan yang telah diraih oleh para pemenang kita.
1: Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah pada peraih harapan satu untuk masing-masing kategori di Kontes Kapal Indonesia 2026.
0: Nah, setelah dari harapan satu ini untuk masing-masing kategori, kita akan lanjutkan untuk mendengarkan pengumuman pemenang juara 3, juara 2 dan juara 1 serta juara umum pastinya ya untuk masing-masing kategori lomba.
1: Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah berkenan memberikan penghargaan kepada masing-masing pemenang di harapan satu untuk masing-masing kategori ini.
3: Baik hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan pengumuman menuju para juara utama, mari sejenak kita nikmati sebuah persembahan istimewa.
1: Dan penampil berikut ini, Aditi merupakan salah seorang talenta terbaik yang dimiliki Politeknik Negeri Bengkalis. Dia ini juga merupakan peraih medali perunggu pada ajang Pekan Olahraga Seni yang ke-15 tahun 2026 ini di Medan, Sumatera Utara.
3: Hadir membawakan sebuah lagu untuk kita semua. Berikan sambutan yang meriah untuk Siti Nurfadilah.

yang merupakan peraih medali perunggu ya di Pekan Seni Mahasiswa.

0: Luar biasa, beri tepukan yang meriah sekali lagi untuk Siti Nur Fadila.
1: Terima kasih Siti, ini persembahan yang begitu indah ya. Tadi kalau sudah agak deg-deg-deg untuk menunggu pemenang siapa untuk kategori selanjutnya. Nah, tadi sudah dihibur ya oleh Siti Nur Fadila. Tapi saatnya kita kembali pada momen yang kita nanti-nantikan, tim-tim yang berhasil menempati posisi tiga besar.
0: Inilah para peraih juara tiga Kontes Kapal Indonesia 2026.
1: Juara tiga ASV, selamat kepada Gamanta Asafina dari Universitas Gajah Mada.
0: Juara tiga Electric Remote Control, selamat kepada Cakalang 3 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
1: Juara 3 Full Engine Remote Control, selamat kepada Maheswari Udadi Universitas 11 Maret.
0: Juara 3 ROV, selamat kepada Banju Pramanta ITS Institut Teknologi 10 November.
1: Dari kategori inovasi, desain, dan konstruksi, juara tiga, inilah dia, Laksmana 3, Politeknik Negeri Bengkalis.
0: Juara tiga, inovasi sistem permesinan dan kelistrikan, selamat kepada Selai Steve, Universitas Riau.
1: Dan selamat kepada para pemenang juara tiga untuk masing-masing kategori. Berkenan kiranya memberikan piagam penghargaan kepada para pemenang. Kami jemput Wakil Direktur 3 Politeknik Negeri Bengkalis Bapak Insinyur Marhadi Sastra STMSC beserta Ketua DWP Politeknik Negeri Bengkalis Ibu Yelmi Novianti SPD. Dan Aditi serta hadirin yang berbahagia, dapat kami sampaikan juga bahwa acara ini selain dapat disaksikan secara live streaming melalui akun YouTube Polbank Official, Anda juga dapat dengarkan di melalui siaran radio RRI Bengkalis frekuensi 90,7 FM. Baik, siap-siap. Terima kasih Bapak Wadir 3, Ibu Ketua DWP Politeknik Negeri Bengkalis. Dan hadirin kita sambut yang paling meriah, inilah dia juara 3 kategori Autonomous Surface Vessel. Selamat kepada Gamantara Salvina Wan, Universitas Gajah Mada.

selanjutnya kami panggil Cakalang 3 dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sebagai pemenang juara 3 ARC.

Dan kita sambut Maheswari Udadi, Universitas 11 Maret, untuk kategori Full Engine Remote Control.

Selanjutnya kami panggil tim Banyu Bramanta ITS Institut Teknologi 10 November sebagai juara 3 remotely operated vehicle.

Dan kita berikan tepuk tangan kepada Laksmana 3 Politeknik Negeri Bengkalis, juara 3 inovasi desain dan konstruksi.

Selanjutnya kami panggil Selais Tim dari Universitas Riau sebagai juara 3 pasti dan

Kalau itu kan untuk melihat juara ketiga di kota Indonesia. Terima kasih.

0: Ya pasti. Berbaik posisi Pak.
1: Siap-siapnya ya.
0: Beraih juara dua Indonesia 2020.
1: Kita selamat pada peringkat dua untuk kategori ASD. Selamat pada Empower Teknik Elektronika. Selamat
0: juara dua Elektronik Remote Control. Mister Dua Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
1: Dan ada Cakalang 7 dari Politeknik Negeri Surabaya meraih penghargaan juga.

Baik, dan hadirin, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan tim E-Mover, juara 2 Autonomous Service Visa.

0: Nah, saat ini sudah melangkah ke juara 2 ya Harya. Setelah juara 2 ini diraih oleh masing-masing kategori dan
1: selamat kepada atlet Mr. Kuba Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai juara 2 dari remote control.
0: Selamat kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya, sudah meraih juara 3 di kategori ini. Dan mudah-mudahan saja juara kali ini adalah sesuatu prestasi yang terus dapat meningkatkan motivasi mereka untuk menjadi yang lebih baik di masa-masa yang akan datang tentunya.
2: Dari Nadia Cakalang 7 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, juara 2 Full Engine Remote Control.

0: buat para kontingen yang mungkin masih belum memegang di setiap juara, baik dari harapan maupun juara tiga begitu ya, masih ada lagi nih kesempatan untuk menantikan namanya dipanggilkan di posisi pertama ya, dan juga juara umum ya. Tapi kalau untuk juara umum mungkin sudah ada gambarannya hari ya. Iya, betul. Betul. Iya. 26 ini. Ini perdana Kabupaten Bengkalis menjadi tuan rumah pada event kontes kapal Indonesia di tahun 2026 ini. Tahun berapakah lagi nanti?
1: Iya, dan terutama juga ini merupakan kontes kapal perdana di luar Pulau Jawa.

0: Dan alhamdulillah pada hari pertama pelaksanaan KKI Kontes Kapal Indonesia ini dimulai pada pembukaan ya, acara pembukaan di tanggal 14 yang lalu hingga malam hari ini merupakan malam penutupan Kontes Kapal Indonesia. Nampaknya berjalan dengan lancar begitu, dan tampak juga para kontingen dari berbagai universitas yang ada di Indonesia ini sangat berbahagia sekali. Mereka bisa menjejakkan kaki dan merasakan berbagai pengalamannya yang didapatkan selama berada di Kabupaten Bengkalis Negeri Junjungan ini. Saat ini pendengar sedang dilakukan foto bersama untuk para pemenang juara kedua ya, untuk masing-masing kategori.
1: Baik, silakan teman-teman untuk juara dua masing-masing kategori di Kontes Kapal Indonesia 2026. Nah, selamat sekali lagi kepada pemenang. Luar biasa ini Azizi ya. Semakin lama udah.
0: Baik pendengar, seluruh juara dua untuk masing-masing kategori sudah menerima hadiah. Dan selanjutnya untuk juara pertama.
1: Jadi tim inilah yang berhasil menorehkan hasil terbaik dan meraih gelar juara satu Kontes Kapal Indonesia 2026. Baik. Itu kata Sra Ites.
2: Juara satu Electric Dragon. Selamat kepada Lebus Warna Tim Satu Universitas Diponegoro.
1: Juara satu Full Engine Remote Control. Selamat kepada FIRC Barunasra ITS Institut Teknologi 10 November.
2: Juara satu Ready Operated Vehicle. Selamat kepada Hydrosim Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
1: Dan hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara satu Inovasi Desain dan Konstruksi. Selamat kepada Eka Loya Satu Universitas Diponegoro.
2: Dan juara satu Inovasi Sistem Pembangunan dan Kelistrikan. Selamat kepada Eka Loya Dua Universitas Diponegoro.
1: Selamat kepada masing-masing juara untuk masing-masing kategori ini. Dan tentunya untuk memberikan piagam penghargaan ini, dengan hormat kami jemput Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Bapak Insinyur Johnny Carter STNT. Kemudian kami jemput PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Bengkalis Bapak Haji Hambali.
2: Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Dr. Andes Johansyah Syafri, Staf Ahli Bupati Bidang
1: Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Tentunya melengkapi kebahagiaan ini, kami jemput kembali Ibu Yulita Fiori Ningsi, MTRAP, PJ Pengembangan Karakter dan Kesejahteraan Mahasiswa.
3: Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan hormat Bapak Ibu, kami jemput ke atas panggung memberikan penghargaan kepada peringkat tertinggi untuk masing-masing kategori di Kontes Kapal Indonesia 2026.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada saat ini, telah diumumkan untuk juara pertama ya di masing-masing kategori lomba, dan beberapa saat lagi momen penyerahan hadiah kepada seluruh pemenang lomba untuk pemenang pertama.
3: Dan selamat, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ASP Baru Nasra ITS Institut Teknologi 10 November. Juara 1 Autonomous Surveillance Visa

0: Lagi-lagi dari Universitas ITS disebutkan namanya ya Har ya.
1: Ya, tampaknya cukup banyak ya.
0: Betul. Apakah ini yang menjadi tanda tanya?
1: Bisa jadi, bisa jadi.
2: Kepada tim Lepus Buana tim 1 Universitas Diponegoro sebagai juara 1 remote control.
0: Nampaknya tanda-tanda juara umum sudah bisa diprediksi ya.
1: Kita lihat dari akumulasi iya. Dari pemenang pemenang juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 iya. Ya, tampaknya sudah ada bayang-bayang dari pemenang juara umumnya nanti.
0: Betul. Dari pengumuman yang dibacakan oleh MC tadi, luar biasa sambutan tepuk tangan yang begitu meriahnya, begitu gemuruhnya, tanda mereka memang berbahagia ya meraih juara pertama di masing-masing kategori.
1: Ya, tentunya karena ini merupakan satu hasil perjuangan. Iya. Perjuangan mereka dalam menyakan masuk dalam kategori.
3: Remote control SERC Barunasra ITS Institut Teknologi 10 November.

kami panggil dari tim Hidrosim Politeknik Negeri Per... Sekali lagi, dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sebagai juara satu ROV.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada?
1: Kalau yang satu, inovasi desain dan konstruksi.
0: Setelah kita dengarkan pengumuman pemenang untuk juara pertama di masing-masing kategori lomba, ada momentum yang sangat mendebarkan, yaitu pengumuman pemenang. Siapakah yang berhak meraih juara umum pada event Kontes Kapal Indonesia tahun 2026 ini? Tampaknya di meja panitia sudah tampak piala bergilir kayaknya, ataupun piala untuk juara umum.
2: Eka Laya Dua, Universitas Diponegoro.
0: Dan dengar siapakah nanti yang berhak meraih juara umum yang bisa memegang piala

0: berkenan kiranya masih bersama kami ya di atas panggung.
1: Dan inilah dia, gelar yang menjadi buah dari kerja keras, konsistensi, dan raihan prestasi selama kontes kapal Indonesia 2026.
0: Ini sudah yang ditunggu-tunggu. Inilah saat-saat yang kita nantikan.
1: Meraih gelar juara umum kontes kapal Indonesia 2026 diraih oleh, selamat kepada Institut Teknologi 10 November.
2: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tibalah kita di puncak acara dapatnya juara umum yang
0: Institut Teknologi 10 November untuk naik
2: diperoleh oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya.
3: Iya, sekali lagi selamat untuk peraih juara umum pada kontes kapal Indonesia tahun 2026 ini. Dan mungkin kita sampaikan juga kepada peserta yang belum beruntung, ya, belum juara pada malam hari ini, jangan pulang dengan tangan hampa. Pulanglah dengan 1090 saudara baru, dengan ilmu dari waduk PDAM, dan dengan kenangan bahwa Bengkalis pernah menjadi rumah kedua kalian.
2: Ya, benar sekali. Dan tentunya sekali lagi kita ucapkan selamat buat kontingen dari Institut Teknologi 10 November Surabaya yang meraih juara umum.
3: Dan untuk selanjutnya kita ucapkan sampai berjumpa kembali pada event Kontes Kapal Indonesia di tahun-tahun berikutnya, Garda Maritim Nusantara.
2: Dan terima kasih buat para pendengar di mana saja Anda berada.
3: Ya.
2: Dan saya Hari Zardi.
3: Dan saya Rini Fahriani, juga seluruh tim redaksi yang bertugas pada malam hari ini dalam acara siaran langsung kontes kapal, penutupan Kontes Kapal Indonesia tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan hadirin, kita sambut sekali lagi juara umum Kontes Kapal Indonesia 2026.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

dan bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rab. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rab. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-harum surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rab, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbalah, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbalah, selamatkan mereka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya mereka berpaling dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat malam saudara pendengar, usai sudah kebersamaan kami temani Anda hari ini Kamis 17 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya mereka berpaling dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

sendirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalawat. Kita akan senang memuji-muji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji Rasul kita.

minimal ini yang akan keluar dari lisan kita, yang bersumber daripada hati, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar, di saat di mana nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita. Dan hak pertolongan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan tentang salawat ini kepada kita, ternyata Allah terlebih dahulu melakukannya, kemudian para malaikatnya. Maka terbentuklah satu kata perintah. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, yang beriman, yang percaya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada yang beriman? Karena yang beriman mudah untuk diperintah. Bersolawatlah engkau kepada Rasulullah. Ya Rabbana, izinkan hamba ya Allah sekali saja melihat wajah Rasul hamba. Hamba rindu ya Allah, hamba rindu. Hamba ingin mendengar suaranya ya Allah. Kerinduan ini tak terbendung lagi ya Rabb. Betapa diri ini ingin melihat, duduk bersamanya, berjalan bersamanya, menjalani kehidupan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yakin, meskipun di dunia ini kami tak mendapatkan kesempatan itu, dengan keistiqomahan kami yang kau hidayahkan dan engkau anugerahkan kepada kami, ini yang nanti akan membuat kami bisa berkumpul di Yaumil Mahsyar bersama Rasul kami. Ya Rasul, engkau pasti dengar ini, jerit hati kerinduan dari umatmu yang merindukan, dari umatmu yang mendambakan, jerit hati dari seorang hamba yang fakir dan ta'lim. Salam rindu kami, duhai Rasul kami, dari hati kami yang penuh dengan cinta dan kerinduan.

Suara pendengar kamu muslimin muslimah di mana saja berada. Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Semoga di Jumat berkah ini pendengar kita semua diberikan kesehatan, keberkahan ya, dan juga segala sesuatunya yang kita lakukan pada hari ini, jangan lupa selalu mengawalinya dengan doa dan senantiasa tetap bersyukur setiap nikmat yang telah kita rasakan di hari ini dan seterusnya. Saudara pendengar kaum muslimin muslimat, saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

Tuhan memperlakukan alam yang begitu kaya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah hamba yang tidak pandai bersyukur, hamba yang kemudian berlaku kufur, menyebabkan azab itu datang, menyebabkan musibah itu melanda kita selaku bangsa mayoritas muslim yang ada di Indonesia. Sahabatku, ketika Allah juga mengingatkan kita di surah Ar-Rum ayat 41, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia kembali. Dan ulama mengatakan al-fasad bimakna fasadul asisi wal fasadul ma'nawi. Ada kerusakan dalam bentuk alamnya, sehingga kita melakukan mitigasi bencana alam, reaksi terhadap alam. Dan ada pula fasadul ma'nawi, yang rusak adalah imannya, yang rusak adalah Islamnya, yang rusak adalah kesolehannya, yang rusak adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah langit bumi ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah bencana yang dituliskan oleh BMKG kurang lebih di tahun 2025 ada 2700 sekian bencana alam yang terjadi di Indonesia selama setahun penuh, baik dalam kapasitas yang besar dan kapasitas yang kecil. Berikut di bulan 1 atau di bulan Januari sampai September di tahun 2026 telah ada 1700 lebih bencana yang terjadi. Ternyata tidak hanya 6 gunung yang erupsi, Sinabung, Merapi, kemudian ada Krakatau, ada Gunung Semeru, ada Gunung Laki-Laki dan Gunung Ibu. Tidak, ada ribuan bencana alam yang terjadi di negeri kita tercinta. Dan ada 127 gunung aktif yang ada di Indonesia. Asabifillah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi, inilah saatnya kita bermuhasabah. Inilah saatnya kita sadar bahwa gunung itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Semeru, dan 127 gunung lainnya merupakan makhluk Allah. Mustahil makhluk itu dapat bergerak dengan sendiri. Mustahil makhluk itu dapat menumpahkan isi perutnya tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana fasadul ma'nawi? Bagaimana mitigasi, tidak hanya mitigasi struktural dan mitigasi sosial, tapi mitigasi juga mitigasi spiritual dan moral. Bagaimana kita memperbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dosa yang kita torehkan menjadi jalan pengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadabbi ali Fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadahum allahu bizunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka, memberi azab kepada mereka, memberi musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah itu maha kuat.

0: dengan Allah yang menciptakan angin, agar angin yang dihembuskan, agar angin yang ditiupkan sesuai dengan keperluan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah yang maha pemilik air, agar air yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah pemilik gunung, agar erupsinya, guncangannya, dan letusannya sesuai ya yang dibutuhkan alam dan keluarnya pelan-pelan. Semoga Allah melindungi negeri ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada seluruh anak bangsa yang masih bergelimang dosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi.
1: Ya, baik Ustadz, kita persilakan kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam kajian Mutiara pagi hari ini untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan bisa sampaikan melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Anda juga dapat sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat di YouTube kami di RRI Net Medan. Baik, pertanyaan pertama ini dari Pak Juni di Tembung. Assalamualaikum Ustadz, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah bencana? Kemudian bagaimana Islam mengajarkan kita agar bersikap ketika menghadapi musibah?
0: Baik, siapa tadi? Tani?
1: Juni, Pak Juni Ustadz.
0: Juni, Pak Juni dari Tembung. Iya, baik. Telah disebutkan di surah Ar-Rum tadi, liudzuqhum ba'dalladzi 'amilu. Pertama, agar manusia itu merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. Seperti anak yang dilarang, jangan naik nanti jatuh, jangan naik nanti jatuh. Naiklah si anak, kemudian jatuh. Ada dampak, ada efek terhadap perbuatan yang dilarang itu. Sehingga ada penyesalan, sehingga ada rasa ya sakit yang derita dari apa yang diperbuat itu. Apa harapan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pengasih dan Penyayang itu? La'allahum yirji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, di surah lain disebutkan, surah As-Sajdah, lanuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yirji'un. Allah pasti akan menimpakan azab-azab yang kecil sebelum datangnya azab yang besar nanti di hari kiamat, agar kiranya hamba-hamba ini dapat kembali ke jalan. Semoga muhasabah taubat nasional kita bersama Radio Republik Indonesia ini memberi kesadaran bersama kepada pemimpin-pemimpin kita bagaimana mengelola alam dengan cara yang ramah, bagaimana pembangunan juga memperhatikan ekologi yang ada. Dalam rangka apa? Menjaga stabilitas dan mewariskan kebaikan alam ini tidak hanya untuk generasi saat ini, tapi alam ini juga merupakan hak generasi anak cucu kita di masa yang akan datang. Hutan yang hari ini secara masif harusnya gerakan reboisasi yang telah dilakukan pemerintah pada masa kita sebut di era Bapak Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Soeharto, ya, bagaimana secara proporsional apa yang diambil dari hutan ditanam kembali sebagai pergantian generasi, agar alam tetap hijau, agar alam tetap dingin, agar alam tidak terjadi panas bumi yang berlebih karena tidak seimbangnya apa yang ada di atas bumi. Berikut pula bagaimana kita bersama ya meningkatkan ketakwaan. Zikir akbar dikatakan inilah hamu bi azabi ibadi, sesungguhnya aku ingin menimpakan azab kepada hamba-hambaku yang telah berdosa ya. Tapi ketika Allah melihat Umar Buyuti, masih ada hamba yang memakmurkan masjid ya, masih ada hamba yang beristighfar di waktu sahur, masih ada hamba wasuliha ruka, masih ada hamba yang ruku, yang sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sorot wa'anhum, maka Allah ya azab itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak hanya menjaga alamnya, hari ini gerakan mendekatkan diri kepada masjid bersama dengan ulama, bersama dengan umaro, tapi sudah lakukan bersama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik Ustaz. Sudah ada penelpon, kita coba sapa terlebih dahulu Ustaz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nitami.
1: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
2: Farida di Penada.
1: Iya, silakan Bu Farida.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh Bu Farida.
2: Ini yang mau saya tanyakan Ustaz. Kenapa bertanya ini tahunnya sudah? Ini termasuk azab dari Allah.
1: Mohon maaf Bu Farida, tadi bisa diulangi kembali, tidak jelas.
2: Kenapa musibah ini tiap tahunnya ada?
1: Kenapa musibah ini tiap tahunnya ada begitu ya?
2: Ataupun

0: Waalaikumsalam. Baik, dari Bu Farida tadi Ustadz katanya, apakah memang musibah yang tiap tahun datang ini merupakan azab dari Allah Ustadz?
1: Ya baik, ada namanya ujian, ada namanya musibah, ada namanya peringatan, ada namanya azab ya. Tentu ini berbeda. Ujian mungkin sama ya, bencana alamnya sama datang, tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa sebagai ujian. Apa mafhumnya? Untuk meningkatkan keimanan ya, dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu menjadi musibah agar melahirkan kesabaran. Hasiban nasu ayatraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Tidakkah kata Allah ketika manusia itu mengatakan dirinya beriman, apakah mereka berpikir tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Maka dalam semangat come back to Allah, kembali kepada Allah, tabayatubu, musibah peringatan yang kecil diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita mengkoreksi bagaimana kita bersahabat dengan alam, bagaimana ketaatan dan dosa kita. Sabifillah, angka hampir mencapai 2 juta LGBT yang ada di negeri ini menurut data BMKG, 3-4 juta setiap tahunnya. Maaf ya, ini menjadi bagian dosa kita bersama. Bagaimana anak-anak kita melakukan aborsi, maaf tadi datanya PKKBN maksudnya ya. Bagaimana LGBT, bagaimana aborsi mencapai hampir ya 3-4 juta setiap tahunnya. Maka ini salah satu dosa yang menjadikan idza zahara zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab. Bagaimana ketika zina dan riba itu sudah terjadi secara terang-terangan di suatu negeri, maka disebutkan sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah turun atas diri mereka sendiri. Jadi kita yang mengundang azab itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Narkoba sebagai negara, narkoba nomor 3 di dunia setelah Kolombia dan Meksiko, dan Sumatera Utara merupakan provinsi pertama yang ada di Indonesia. Korupsi pun sama. Di Asia Tenggara kita termasuk salah satu negara terkorup di Asia Tenggara. Dan Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang paling terkorup yang ada di Indonesia. Dosa pemimpinnya, dosa rakyatnya, begitu banyak dosa yang ada. Azab ini sebagai bagian peringatan bagi yang berdosa, masih ada jalan pulang, masih ada jalan tobat bagi orang-orang yang beriman, semakin meyakini bahwa benarlah bahwa bumi dan laut adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tiada kuasa, la haula wala quwata illa billah.
0: Iya, baik Ustadz, kita persilahkan kembali untuk pendengar ya yang ingin bergabung dari WhatsApp ataupun dari line telepon kita di 0618463116. Kita sapa lagi berikutnya penelpon kita Ustaz. Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak.
0: Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
2: Uncu di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Dengan Uncu siapa Uncu?
2: Di Fo.
0: Uncu di Fo ya, di Sumbar ya Uncu?
2: Ya, di Kota Solo, Sumatera Barat. Ya. Solok, Sumatera Barat.
0: Baik, ya, dengan Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat, silakan Uncu pertanyaannya.
2: Apa temanya tadi, Kak?
0: Tema kita hari ini tentang bencana melanda, saatnya bermuhasabah, Uncu.
2: Bencana melanda, saatnya bermuhasabah. Gimana gitu ya, supaya kita bisa selamat dari bencana di bumi ini, kita minta terhindar dari bencana ya. Kan bencana itu ada yang musibah,

0: hatinya jika ada bencana selama-lamanya supaya Allah menjadi dekat dan sayang sama kita untuk selamat kita dunia dan akhirat nanti. Ayah udah jelas katanya kan?
1: Iya, bagaimana caranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya Uncu ya?
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Ya supaya kita ya kayak yang saya tanyakan tadi lah Kak.
1: Baik ya. Ya terima kasih Uncu atas pertanyaannya.
0: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum Kak dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Baik. Uncu, terima kasih atas partisipasinya dalam dakwah jaringan dari tanah Solo ya, Sumatera Barat. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat 33 menyebutkan dengannya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Jadi pertama, Nabi Muhammad sebagai penjamin azab yang besar tidak akan turun kepada umat Nabi Muhammad. Sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Nuh, sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Ad, kaum Nabi Samud, kaum Nabi Lut. Dosa LGBT kaum Nabi Lut hanya berlaku dalam satu negeri saja sahabatku. Tapi dosa LGBT kita hari ini sudah dilegalisasi, sudah dilegalkan oleh dunia tentang LGBT atas nama deklarasi umum hak asasi manusia. Negara-negara yang meratifikasi undang-undang ini sejatinya membolehkan, mensahkan secara undang-undang hubungan sesama jenis itu dan berlaku secara internasional, tidak hanya satu negeri saja, termasuk tadi kita sampaikan Indonesia. Artinya secara dosa, dosa kita lebih masif, pelaku LGBT lebih banyak dibanding umat Nabi Lut alaihi salam. Tapi karena kita masih menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, masih menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada masanya Nabi ada hidup bersama para sahabat, kalau saat ini secara raga memang Nabi Muhammad tidak ada, tapi kita masih menghidupkan nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak pula akan mengazab mereka, hamba-hamba dan umat Rasulullah SAW, selama mereka masih memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kunci agar dijauhkan daripada musibah, azab, ya, dan peringatan. Dan kita harus sadari betul bahwa Krakatau itu 100 tahun yang silam terjadi dengan ledakannya, 100 tahun yang silam. Allah telah memberi keselamatan selama 100 tahun dari Krakatau ini. Setelah 100 tahun dia bererupsi. Demikian pula gunung-gunung yang lainnya. Ada kebaikan-kebaikan dari hamba-hamba yang sujud, yang masih ruku, ya, yang dikatakan Allah dalam hadis kudsinya tadi, ya, sibyatu rubda, masih banyak anak bayi yang menyusui, wabaha imarubda, masih banyak hewan-hewan yang membutuhkan makanan dari rerumputan yang ada di pegunungan, ya, dan semua makanan yang dibutuhkan oleh hewan-hewan yang ada di hutan. Allah, ya, harusnya ingin menurunkan azabnya, tapi Allah menahannya. Masih ada hamba-hamba yang saleh, ya, masih ada hamba-hamba yang ruku dan sujud. Di riwayat mengatakan syuyukh, orang-orang tua yang masih ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa.
1: Ya baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Medan ya. Ustaz, jika musibah itu lebih kita mendekatkan diri pada Allah, itulah nikmat. Tetapi jika nikmat itu membuat diri kita menjadi jauh dengan Allah, maka itulah musibah. Benarkah itu Ustaz?
2: Baik, tentu ini dalam perspektif tasawuf dapat kita benarkan ya. Jadi ketika musibah menjadi jalan kedekatan dan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubba ma'siyatin rubba azabin aw musibatin aw rasat zullan wa inkisaran. Terkadang bahkan dosa dan kemaksiatan sehingga melahirkan azab, ujian dan musibah itu, meninggalkan rasa hina diri dan penyesalan. Khairun, lebih baik.

0: kesombongan, merasa mulia, merasa sombong dengan ibadahnya. Begitulah kurang lebih kata Hikam yang dimaktubkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Maka benar sekali Bu Aslah menyampaikan, semoga ada enam daripada gunung yang bererupsi. Kita sadar betul, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah yang menciptakan onka Nabi Saleh dari perut gunung keluar secara hidup-hidup. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang meninggikannya. Dan Allah pula yang menciptakan gunung sebagai pasak-pasak bumi. Allah yang punya. Maka harapan kita, zat yang datang, musibah yang datang, peringatan yang datang, ujian yang datang, menjadi jalan semakin sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi bagian dari hadiah Allah, sehingga kita mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan siapa-siapa dalam keimanannya yang mendapatkan musibah dan mati wafat syahid fisabilillah, saat musibah itu datang dan harus wafat dan meninggal dunia, sejatinya Allah dan Rasulullah mengatakan mereka yang meninggal dalam keadaan bencana alam dalam keadaan imannya, maka itulah kematian yang fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara.

baik dia legislatif, baik dia yudikatif, dan pejabat-pejabat lainnya. Marilah kita bermuasabah. Di sini ada rakyat yang dapat terdampak dari kezuliman dan dosa yang kalian lakukan. Apalah dosa kami selaku rakyat yang telah susah dalam kehidupannya, yang telah sulit dalam menjalani kehidupannya, ditambah lagi dosa-dosa penguasanya, sehingga mengundang azab, bala dan bencana. Kami pula yang menanggungnya. Marilah saatnya kita bermuasabah. Janganlah derita kemiskinan, derita kebodohan yang telah kami dapatkan hari ini ditambah lagi derita bencana alam karena dosa tangan-tangan pemimpin yang rakus, tangan-tangan pemimpin yang tamak. Kepada seluruh rakyat tentunya, mari terus menjaga takdir kita, rukuk kita, iktidal kita, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita berdoa kepada Allah agar pemimpin-pemimpin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuka. Ya Allah, jangan biarkan kami dipimpin oleh pemimpin yang tidak takut akan azab-Mu, tidak sayang kepada kami selaku hamba-hamba-Mu yang tidak rindu akan surga-Mu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpinnya dan memberikan hidayah kepada seluruh rakyat dan umat yang masih berlumur dosa, dan mengingatkan kita bahwa musibah itu waktu fitnah telah musibah menjadi majalah menimpa kosong. Musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, mereka yang berbuat zalim dan dosa kita dalam ketaatan pun dapat terkena musibahnya. Wa tawassabil haqq wa tawassabil sabr. Tak muru nanti.

dan menjadi berkah juga di hari Jumat ini untuk pendengar-pendengar kita, Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan keislaman kita terhadap bencana yang melanda, saatnya bermuhasabah sebagai topik kita di Mutiara pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: regional 12 Pekanbaru ini, jumlah pesertanya yang akan melakukan ujian CAT ini sebanyak 27 orang yang terdiri dari beberapa formasi, diantaranya formasi di Panwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, kemudian juga Pakan Kemenhas.
1: Yang mudah-mudahan ini adalah bagian dari upaya kami untuk menyempurnakan pelayanan itu. Jadi kantor pusat kami juga sangat memperhatikan terhadap pelayanan ini, sehingga FKT ini disupport oleh pusat sehingga status diklat pun ya.

0: Shalom.
1: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
0: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
0: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Ayo, bapak, bapak, bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, mbak.
3: Ya udah, bapak.
4: Apa gak ada tempat lain, mbak?
3: Lain zaman dulu, jualan ya di pinggir jalan, dong. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Ya gitu, toh, mbak. Nah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya gak di trotoar gini juga, mbak.
5: Jadi makan ini?
6: Jadi dong.
5: Ayo dong.
6: Iya, bentar-bentar.
5: Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
6: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
5: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
6: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
5: Nanti dah.
6: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
5: Cerewetmu, kalah-kalah mamak saya kamu ini.
6: Yuk, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
5: Iya, wow. Iya, saya matiin.
6: Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya.
5: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa saya berikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Hari ini saya mau bicara tentang perfeksionisme. Tentu, kalau takarannya pas, perfeksionisme bisa jadi motivasi untuk menjalankan sesuatu dengan sangat baik, membuat kita terus maju apapun tantangannya hingga mencapai tujuan. Tapi, ternyata tidak sedikit orang perfeksionis yang sengsara karena berusaha menggapai kesempurnaan. Perfeksionisme adalah standar pribadi, sikap atau cara berpikir yang mengharapkan dan menuntut kesempurnaan sehingga menolak segala sesuatu yang dianggap kurang. Jenis perfeksionisme yang paling umum adalah memaksakan standar tidak realistis pada diri sendiri dan orang lain. Orang perfeksionis punya standar yang ketat dan motivasi yang kuat untuk mencapai kesempurnaan dan menghindari kegagalan. Ia adalah penilai terkaku dan hakim tergalak bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia baru merasa berharga ketika ia meraih suatu prestasi dan mendapat pengakuan dari orang lain. Buatnya, cinta itu bersyarat. Terima kasih sayang dan pengakuan dari orang lain itu ada untuknya. Hanya ketika ia melakukan sesuatu, dengan sempurna. Pola pikir seperti ini

0: Menurut peneliti Thomas Carlin, perfeksionisme bukan soal berjuang mencapai keunggulan, melainkan soal menyempurnakan diri yang tidak sempurna.
1: Tunggu-tunggu Mar, gak ada salahnya kan punya standar tinggi dalam hidup?
2: Ya, gak ada. Tapi ini beda dengan perfeksionisme. Bedanya ada pada apa yang kita katakan pada diri sendiri atau orang lain ketika menghadapi tantangan atau kegagalan. Seorang perfeksionis cenderung punya target yang tidak realistis dan risih dengan kesalahan. Baginya, kegagalan adalah bencana. Maka itu, ketika ia menghadapi kegagalan, ia akan mencambuk diri dengan kalimat-kalimat hiperkritis seperti, aku gagal, berarti aku orang yang gagal secara keseluruhan. Gak ada hal baik dariku sama sekali. Semua yang aku lakukan gak pernah cukup. Pola pikir yang tidak membangun.
1: Sementara seseorang dengan standar tinggi yang sehat, punya target tinggi yang realistis dan bisa menerima kesalahan. Ketika hasil dari yang ia kerjakan tidak sesuai harapan, ia akan berpikir, aku sudah berusaha sekeras dan sebaik mungkin. Meski hasilnya nggak sempurna atau nggak sesuai ekspektasi, aku mendapat kepuasan kok dari proses menuju hasil ini. Nggak mencapai target yang diharapkan, bukan berarti aku orang yang gagal.
2: Pola pikir ini membantu Anda memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sehingga terus berkembang.
1: Jika sikap perfeksionis Anda rasa sudah mengganggu diri dan orang lain, Anda bisa coba beberapa cara berikut ini. 1. Rangkul ketidaksempurnaan. Proses yang jauh dari sempurna untuk meraih sesuatu itu manusiawi. Pola pikir ini tidak membuat kita tertekan, sehingga memberi ruang bagi kita untuk bisa berpikir, bekerja, dan berusaha sebaik mungkin. 2. Ganti suara kritik diri yang berlebihan dengan suara yang lebih realistis. Ketika suara negatif datang di pikiran, sadari, akui, kemudian tantang suara ini. Proyek kali ini aku belum berhasil menangkan. Ini bukan berarti aku orang yang gagal. Esok masih ada kesempatan untuk berusaha lagi dan lagi. Sadari bahwa suatu usaha itu tetap bermanfaat, bahkan ketika usaha itu tidak sempurna, karena kita belajar dari usaha itu. What is perfection anyway? It doesn't exist. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Kuncinya, bertanggung jawablah atas kesalahan itu, jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Move on. Bagi Anda figur pengasuh, hindari mengaitkan kasih sayang dengan kinerja, alias memberi cinta bersyarat pada anak. Ketika anak berusaha meraih sesuatu, puji prosesnya, usaha dan kerja kerasnya, bahwa ia tidak harus jadi sempurna untuk dicintai. Ketika pikiran-pikiran perfeksionis yang menyesakkan datang, ulangi mantra, saya cukup baik dan itu cukup.

0: Saat ini sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat dan pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pukul 7.
1: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Dari Dewan Energi spesifiknya.
3: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Kami juga